0: Widadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng injeng kadang pamitan. Alhamdulillah saged pinanggihan malih ing Perempat RRI Malang. Kalau dengan dinten menika dina Kamis tanggal 20 Agustus 2000 nyamleng status padatan patejeng lancangi panjenengan nggih. Nanging niki tasih wonten sedikit kendala lan niki wonten apa ya? Kegiatannya di RRI di warung jadi semoga-moga Pak Tejo bisa ngancani ngantos paripun noning adi jorong.

0: Coba, kalau yang ini dibacanya apa?
1: Bo-la-so-li-ba-ru.
0: Pinter anak mama.
2: Luangkan waktu untuk menampingi anak kita belajar.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Pernah nggak mimpi jatuh pas tidur? Atau tiba-tiba kayak ada yang narik kaki kita, seperti terperosok ke dalam jurang? Terkadang kita pun merasakan sensasi seperti kesetrum dan bangun dengan perasaan kaget. Dikenal dengan istilah hypnic jerk, kondisi di mana tubuh mengalami sentakan atau kejang singkat saat tidur. Sentakan ini membuat kita terbangun dengan perasaan kaget, jantung berdebar, dan ngos-ngosan. Singkatnya, dalam otak kita ada dua saraf, yaitu ventrolateral preoptic nucleus yang berfungsi sebagai pengatur rasa ngantuk, dan reticular activating system sebagai pengatur rasa bangun. Nah, terkadang reticular activating system tidak sepenuhnya aktif, alias saraf ini masih nyala meskipun sedikit. Makanya kita jadi merasa seakan terjatuh saat tidur, karena dua saraf itu saling berebut untuk mengambil kembali otak kita. Meskipun bukan sebuah penyakit, namun hypnic jerk yang dialami secara terus-menerus dapat menyebabkan seseorang mengidap insomnia. Anda bisa mengatasi hal ini dengan mengurangi asupan kafein, melakukan yoga sebelum tidur, atau menggunakan aromaterapi di kamar agar membuat sistem saraf menjadi lebih rileks.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

tanpa penyedap rasa atau monosodium glutamat seringkali kurang lengkap. Namun, tahukah Anda jika MSG bisa membahayakan kesehatan Anda? Berikut alasan bahaya konsumsi MSG bagi kesehatan. Yang pertama, pusing. Pusing merupakan dampak buruk yang paling umum dari MSG. Selain itu, pusing berpotensi menjadi migrain yang menyebabkan berbagai masalah kesehatan lain yang berulang. 2. Gugup. Konsumsi MSG juga bisa meningkatkan rasa gugup, mati rasa, kesemutan, atau sensasi terbakar di wajah dan juga leher. Orang yang banyak mengkonsumsi MSG lebih sering mengantuk dan tubuhnya lemah. Selain itu, MSG juga meningkatkan resiko penyakit neurodegeneratif seperti Parkinson, Alzheimer, dan sklerosis. 3. Jantung. Konsumsi MSG juga bisa memacu detak jantung lebih cepat. Selain itu, rasa nyeri di bagian dada juga tak terkalahkan. 4. Bahaya untuk wanita dan anak-anak. MSG juga bisa mempengaruhi kesuburan wanita. Selain itu, juga tidak cocok untuk anak-anak karena bisa meningkatkan resiko terhadap gangguan organ tubuh. Masalah lain dari bahaya MSG yaitu tekanan darah, gangguan lambung, tiroid, diabetes tipe 2, obesitas, dan asma. Selain itu, MSG juga bisa menyebabkan ketidakseimbangan hormon, autis, alergi, hingga kerusakan retina.

0: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
1: Belakangan banyak binatang-binatang nyamperin kampung ya. Apa jangan-jangan desa kita kena kutukan?
2: Alah, tahayul itu. Mana ada kutukan? Yang ada tuh cuma di film-film azab.
1: Ya terus, kenapa itu monyet, ular, macan kumbang pada masuk kampung? Ngeri tahu.
2: Nah, ini nih bisa jadi warning buat kita. Kalau binatang sampai pada turun, itu bisa jadi karena sumber air di atas lagi kering, hutan gundul nggak ada makanan, atau kalau misal mulai ada gempa-gempa gitu, bisa jadi tuh gunung tuh lagi mules tuh, mau meletus.
1: Oh, jadi mereka bukan niat buat nyerang kita warga kampung kan ya?
2: Ya enggak lah, gila aja. Justru ini alam lagi berbicara, alam lagi ngasih pertanda. Tinggal pinter-pinter kita sih, gimana menyikapinya, jaga-jaga. Sewaktu-waktu kalau misalnya ada bencana, kan tanda-tandanya udah ada.

0: Tae, yang panas kan hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Mengingat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tema itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, bang, global.
0: Iya. Yeah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bersiaplah menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id. Serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3x4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita perlu tahu. Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu di permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam setahun.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Gaun pengantin warna putih diprakarsai pertama kali oleh Ratu Victoria, Ratu Inggris di era 80-an. Kala itu, kain putih adalah kain yang paling mahal, sehingga tidak semua orang bisa menggunakannya sebagai gaun pengantin. Mengenakan gaun putih dalam perkawinan menyimbolkan ikatan cinta mempelai yang suci, dan sejak saat itulah gaun pengantin warna putih menjadi yang paling spesial dan terbawa hingga masa kini. Secara tidak langsung, menggunakan busana putih di acara pernikahan dengan prosesi agama seolah jadi tradisi tak tertulis yang mengharuskan si mempelai perempuan untuk menggunakan gaun atau kebaya warna putih tersebut. Bahkan, beberapa dari kita mungkin menganggap bahwa gaun putih di hari pernikahan adalah sebuah keharusan.

0: Aduh, males banget deh. Masa aku disuruh kuliah lagi sama papaku?
1: Gimana sih? Kok malah males?
0: Kan aku maunya langsung kerja, biar bisa dapat uang, bisa nonton konser, beli album, beli jajan, beli baju.
1: Heh, gak boleh gitu tau. Kalau orang tua kamu mampu biayain kamu kuliah, mending menurutku kamu kuliah aja deh. Karena banyak orang yang pengen kuliah tapi terkendala dengan biaya.
0: Tapi aku tuh capek kalau harus belajar lagi.
1: Kalau menurutku mending capek kuliah deh, daripada capek kerja. Toh dengan kuliah, kamu tuh mungkin bisa dapat pekerjaan yang lebih baik buat kedepannya.
0: Iya juga ya. Ya udah deh, nanti aku omongin lagi sama papaku.
1: Jangan sia-siakan kesempatan kuliah. Bukan berarti langsung kerja itu tidak baik, tapi dengan kuliah kamu bisa menambah ilmu, memperluas peluang, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun pawarto enggal.

0: Perempat RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Coba deh kamu lihat, itu ngapain ya? Kok nembangin banyak pohon? Legal nggak sih gitu-itu?
4: Alah, biarin aja. Bukan urusan kita juga. Dan juga pohonnya nanti numbuh lagi. Kan hutan ini subur.
3: Nggak bisa gitu dong. Ini tuh harus kita laporin tahu ke polisi hutan. Bahaya tahu kayak gini tuh.
4: Repot amat sih, Bu.
3: Kamu tuh, kamu nggak tahu ya bahayanya dari illegal logging.
4: Emang apa?
3: Kamu tuh. Yaudah deh, langsung aja kita coba dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masruro, MSc, Kepala Pusat Lingkungan Mitigasi dan Kebencanaan Universitas Negeri Malang.
5: Mengapa illegal logging itu berbahaya? Karena illegal logging itu merupakan aktivitas penebangan pohon secara ilegal tanpa izin yang resmi, sehingga kemudian akan berdampak serius terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama, adanya illegal logging itu nanti akan berdampak pada keseimbangan ekosistem, khususnya dapat memutus yang namanya siklus rantai makanan. Yang kedua, berdampak juga pada hilangnya spesies langka maupun tanaman endemik, sehingga illegal logging itu akan mengancam keanekaragaman hayati. Yang kedua, illegal logging itu juga nanti akan berdampak pada kerusakan fungsi ekologis hutan. Seperti yang kita tahu bahwa hutan itu merupakan salah satu kawasan penyangga untuk mengurangi ancaman bencana.
3: Tuh kan, gimana? Udah tahu kan? Makanya stop illegal.

0: lama amat sih minggu depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus, Bo ya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Aduh, ternyata enggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah Anda? Tidur kurang dari 7 jam setiap malam mengurangi harapan hidup. Kurang tidur telah terbukti meningkatkan risiko penyakit kronis seperti demensia, kanker, diabetes, penyakit jantung, dan juga obesitas. Kurang tidur yang ekstrim dapat menyebabkan delusi, halusinasi, dan perilaku irasional. Dalam suatu penelitian, orang dewasa berusia 45 dan lebih tua yang tidur kurang dari 6 jam setiap malam memiliki 200% kemungkinan untuk mengalami serangan jantung atau stroke selama hidup mereka dibandingkan dengan mereka yang tidur 7 atau 8 jam. Dalam studi lain, kurang tidur dikaitkan dengan peningkatan risiko kenaikan berat badan, Alzheimer, dan juga gangguan lainnya. Pada tingkat dasar, kurang tidur juga menurunkan sistem imun partisipan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan.

0: monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Cari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Lima Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Selamat siang mendengar jam 11 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya hari ini seperti biasa selalu ada yang namanya Dialog UMKM ya. Di Dialog UMKM edisi kali ini saya sudah terhubung dengan narasumber saya yang sangat luar biasa. Kita akan langsung sapa beliau. Halo, selamat siang.
1: Siang.
0: Halo, selamat siang Mbak. Oke, Mbak, kita boleh sebelum kita ngobrol-ngobrol nih tentang usaha yang tengah dijalankan hari ini gitu. Saya ngobrol bersama dengan Mbak siapa ini?
1: Saya Aprilia.
0: Mbak Aprilia, oke. Mbak Aprilia, ini yang merupakan owner dari Tiglases, betul?
1: Betul.
0: Tiglases, oke. Mbak Aprilia, selamat siang. Ini kalau boleh cerita nih, usahanya ini di bidang apa, terus kenapa dikasih nama Tiglases? Silakan, Mbak.
1: Oke, awalnya kita masing-masing kerja di bidang masing-masing. Di optik berbeda. Nah, sebenarnya ketemunya nggak sengaja sih. Terus kita bentuk satu tim, satu membuat satu perusahaan lah. Nah, itu Triglas itu gabungan dari nama-nama tim kita sih.
0: Iya. Sejak tahun berapa ini Mbak berdiri sudah?
1: Kita masih baru aja, sekitar 6 bulan sampai 7 bulan.
0: Oke. Ini berarti ini tidak di apa namanya, tidak digawangi sendiri tapi terdiri dari beberapa apa namanya partner gitu ya.
1: Betul.
0: Oke. Nah, kemudian Mbak Aprilia ini berarti dulu memang ceritanya awalnya kayak gimana sih Mbak sampai akhirnya terjun ke dunia perkacamatan, betul ya? Ini perkacamatan bidang usahanya.
1: Iya, betul.
0: Oke, gimana sih awalnya?
1: Saya sering aja ngelamar-ngelamar kerja sih sebetulnya. Terus sempat saya masuk di salah satu optik di Malang. Terus berapa tahun saya masuk di situ, lalu aku merasa ini sudah saatnya. Ya namanya ya saatnya mau buka usaha sendiri. Tapi aku masih bingung mau buka usaha apa. Nah, terus saya ketemu beberapa partner saya yang sekarang ini, terus ngajak join lah buka kacamata nih, ayo udah buka optik. Nah, setelah itu kita bentuk tim, bentuk ya optik ini.
0: Oke. Ini kalau boleh tahu optiknya ada di mana ya Mbak?
1: Kita ada di Kelayatan Gang 1.
0: Oke, Kelayatan Gang 1. Nah, ini kalau berbicara soal yang namanya optik, ini kan berhubungan dengan kacamata gitu ya. Halo. Terus ini Mbak, apa namanya? Dari ini bacanya gimana? Tiglases atau bagaimana?
1: Tiglases.
0: Tiglases.
1: Tiga itu tiga.
0: Oh, tiga. Tiglases. Oh, ala iya. Berarti ini terdiri dari tiga orang gitu atau bagaimana?
1: Ya. Kurang tiga orang. Itu Glasses itu campuran dari namanya teman-teman aku sama dua orang lagi.
0: Oke. Berarti dulu sempat berarti lama ya Mbak kerja di optiknya?
1: Saya dari 2019.
0: Wow, akhirnya sekarang udah merasa, waduh, ini udah saatnya nih kita cabut nih, kita bikin sesuatu yang sendiri gitu ya. Tapi dulu berarti memang dari dulu bidangnya di perkacamataan gitu atau pernah kerja yang lain gitu mungkin?
1: Saya pernah di marketing juga, pernah di hotel juga.
0: Oke.
1: Karena kan dulu basicnya di pariwisata.
0: Oke. Wow, luar biasa nih Mbak April ya. Nah, kalau dari dunia perkacamataan nih Mbak, maksudnya kenapa pengen buka usahanya itu di bidang ini? Apa memang di bidang ini yang wah ini udah mahir nih, ilmunya udah dapat nih, kenapa nggak bikin yang lain gitu?
1: Oke, sebetulnya karena aku melihat peluang orang. Si kebanyakan sekarang orang belum sadar untuk ya banyak ukurannya, banyak keluhan, tapi dia tetap maksakan untuk berusaha untuk melihat. Aku sama teman-teman cuma ingin bantu orang yang nyadarin lah kalau nggak semua kacamata itu apa ya, jelek.
0: Betul.
1: Pandangan orang kan ini kalau pakai kacamata pasti jelek. Sekarang nggak cuman kebutuhan ya mas ya.
0: Betul.
1: Misalnya
0: betul.
1: Nih contoh aja ada satu orang nih, saya nggak mau pakai kacamata karena saya nggak pede. Nah untuk nggak pede itu bisa ditangani mas. Kita cuman bantu untuk supaya masnya lebih nyaman untuk pakai kacamata.
0: Oh iya. Jadi kalau mungkin dulu orang beranggapan bahwa kacamata itu mungkin ada kekurangan gitu ya Mbak ya.
1: Nah, berarti tapi matanya rusak lah.
0: Tapi ternyata memang enggak ya, selain mungkin untuk bisa membantu dari sisi penglihatan, kadang juga bisa membantu dari sisi style juga gitu ya. Fashion iya. Juga ya. Oke. Mbak, rata-rata kalau pelanggannya itu banyak yang apa? Banyak yang milenial kah? Banyak yang Gen Z kah? Atau mungkin orang-orang yang lebih tua gitu? Atau bagaimana?
1: Kalau kebanyakan sekarang anak SD pun sudah pakai kacamata mas.
0: Oh iya betul.
1: Pertama,
0: gadget ya.
1: Terus untuk depan TV itu kebanyakan mereka udah pakai kacamata. Di usia 7 tahun itu sudah pakai kacamata. Nah kalau untuk yang usia di atas 40 emang karena efek usia ya. Efek usia, terus ada yang karena gen itu juga bisa.
0: Kalau memang usia 40 itu kacamatanya lebih ke plus kalau ini Mbak ya.
1: Ya plus kadang tergantung orangnya juga sih. Kalau misalnya dia ada gennya untuk pakai kacamata, pasti ada minusnya, ada plus ya? Plusnya juga.
0: Oh iya, saya kebetulan juga plus minus.
1: Iya. Mau saya periksa mas?
0: Mau dong. Banyak sih nggak kesini. Kalau kesini mas saya pasti periksa. Oke, Mbak. Terus berarti sekarang ini kalau kita berbicara soal marketing, kita Mbak April ini kan juga berpengalaman dari sisi marketing. Biasanya kalau berjualan tuh gimana sih Mbak? Lebih ke door to door, steka atau secara online, offline dan sebagainya?
1: Kalau online itu kita masih lagi proses ya mas. Kalau door to door kita lebih ke kantor desa, sekolah, terus kantor-kantor kayak di BRD, terus kantor-kantor polsek seperti itulah. Seperti itu. Okay. Kalau misalnya door to door untuk ke rumah-rumah kita enggak, tapi lebih ke kayak apa ya? Kumpulan
0: orang-orang, betul. Atau komunitas ya, mungkin ya.
1: Ya komunitas posyandu seperti itu. Kalau misalnya satu rumah ke rumah kita.
0: Betul. Oke, nah kira-kira layanan apa saja Mbak di optiknya Mbak April yang bisa dilayani gitu?
1: Oke, kalau misalnya pelayanan kita biasanya periksa matanya dulu. Dia ada minusnya, jauhnya aja, plusnya aja. Itu kan tergantung orangnya juga ya. Terus aktivitas sehari-harinya gimana seperti itu. Ada minus plusnya itu tergantung
0: faktor usia,
1: aktivitas sama usia.
0: Oke. Jadi gitu nih mendengar ya, buat Anda yang udah ngerasa kalau ngelihat terlalu dekat tuh kayak melur, terlalu jauh agak melur. Nah, saatnya Anda periksa ke Optik Tea Glasses ya, punyanya Mbak Aprilia Redita Putri. Oke, Mbak, balik lagi nih soal kacamata. Kemudian kalau secara tren, memang Anda melihat karena kan udah lama juga berkecimpung di dunia kacamata. Sebenarnya kalau secara tren itu sendiri sih, sekarang yang cari kacamata tuh karena apa sih Mbak? Apa memang dia karena wah matanya udah nggak ngelihat nih? Tapi kan ada juga yang wah saya mau cari kacamata buat gaya-gayaan gitu. Lalu lebih ke mana nih Mbak?
1: Kebanyakan sih orangnya yang minus ya. Kalau mayoritas ya, kalau 20% itu untuk yang Mbak saya mau pesen kacamata tapi yang buat siang aja, buat kendara aja, oh boleh. Terus tapi kebanyakan 80% itu untuk emang dia ada ukurannya, nggak minus ataupun plus untuk baca. Tapi kembali lagi ke kebutuhan customer lagi. Mereka butuhnya apa? Kita sediakin untuk misalnya untuk siang aja berkendara kita sediain. Jadi kita biasanya nawarin untuk kebutuhan customer. nggak tentu misalnya nih, misal ini ada plus, ada minnya, tapi dia mbak bacanya masih normal nih, aku masih bisa. Ya udah, kita berarti kita buatkan untuk jauhnya aja. Jadi kita ngelihat kebutuhan masing-masing customer.
0: Halo? Iya.
1: Halo.
0: Ya. Oke, jadi memang seperti itu ya, Mbak ya. Nah, kalau dari biasanya ngasih garansi nggak, Mbak? Kalau untuk pembelian dan sebagainya?
1: Kita kasih garansi, karena kan sistem kita itu angsurannya.
0: Oh, gitu.
1: Jadi misalnya contohnya nih 500 nih. 500 ya biasanya kan di awal tuh dia DP nih. Kali DP 200, yang 300 bisa diangsur selama 3 sampai 4 bulan.
0: Oh, gitu.
1: Jadi dia nggak yang cash seperti itu.
0: Betul betul betul. Nah, jadi lebih fleksibel gitu ya, Mbak ya.
1: Ya, kita juga ringankan customer, kan nggak mungkin dia kita maksakan untuk membeli tapi dia butuh kacamata.
0: Oke.
1: Jadi kita ringankan, kan nggak cuma kebutuhan itu cuma beli kacamata aja, kan?
0: Betul.
1: Masih ada
0: sekolahnya. Bayar UKT kah? Ya. Oke, Mbak Aprilia. Nah, kemudian kalau dari secara tadi kan bilangnya nggak langsung cash, berarti itu kalau untuk garansinya itu berlakunya berapa lama, Mbak?
1: Dari dia pembelian, misalnya kita antar nih, berarti ini Agustus. Kalau misalnya diambil 3 bulan, berarti September, Oktober sampai November.
0: Oke, sesuai dengan apa yang di ini ya, tenor yang diberikan ya, ansurannya gitu ya. Oke, kalau dari ini Mbak, itu kan ada tenornya. Kalau rusaknya pas di melebihi masa garansi bagaimana dong?
1: Kita bisa tukar tambah sih, cuman kita ada beberapa biaya.
0: Jadi
1: enggak full biaya, misalnya enggak 100% ya.
0: Jadi memang ada potongan nih, lagi nih.
1: Nah, iya, kita kasih potongan.
0: Jadi kayak
1: maksimal kita 40%.
0: Jadi cukup menguntungkan juga ya. Jadi sekali lagi buat Anda yang mungkin ingin mencari kacamata, nah itu kalau kalau kira-kira nih Mbak, kira-kira tadi kan Mbak April sempat bilang bahwa di beberapa instansi, di beberapa komunitas kayak gitu kan, kira-kira kalau ada yang tiba-tiba, Mbak aku mau dong beli kacamatanya tapi home service bisa nggak kira-kira Mbak?
1: Bisa. Kita datangin ke rumahnya atau ke tempat kerjanya
0: Menarik sekali ini ya. Cakupan wilayahnya kemana aja Mbak? Coba Mbak, saya kacamata rusak nih Mbak, saya di Surabaya. Ada cakupan wilayah nggak kira-kira?
1: Kalau sekarang kita Malang, terus Batu, Singosari, Lawang, Padaan, Pasuruan, terus kalau yang selatan kita masih sampai Wajak, Pendalengki, Sumatawi.
0: Kalau yang barat sampai Ngantang nggak Mbak?
1: Ngantang masih kita masih
0: cover ya. Berarti kurang lebih sekitar Malang Raya, terus sebagian Pasuruan lah ya, sebagian Pasuruan itu bisa di cover untuk ini ya. Nah kalau ini Mbak, jenis-jenis kaca lensa itu kan, kalau kita berbicara lensa itu kan jenis-jenis, ada yang ketika kena matahari tiba-tiba dia berubah jadi merah atau jadi hitam gitu, ada kira-kira Mbak?
1: Ada. Kalau yang itu ada yang fotokromik, ada yang bukromik.
0: Bedanya antara fotokromik dan bukromik itu gimana, Mbak?
1: Kalau fotokromik itu ya warnanya lebih gelap daripada yang bukromik. Kalau bukromik lebih ke abu-abuan.
0: Iya. Itu yang bisa berubah-ubah kalau kena sinar matahari itu ya, Mbak ya?
1: Betul.
0: Oke. Menarik sekali. Ada tambah lagi mungkin Mbak? Kalau yang jadi gini, saya ini kan
1: kita juga punya RU-nya. Misalnya mau untuk berjelas untuk berbagai macam lensanya, bisa ngobrol sama RU-nya kita.
0: Nanti mungkin bisa di-share juga. Kalau pengen konsultasinya secara online juga bisa, Mbak?
1: bisa langsung ke nomor WA kita 085 80 64 51 52.
0: Oke, itulah dia nomor call centernya, ada di, boleh diulangi lagi Mbak pelan-pelan aja.
1: 085 80 80 64 51 52.
0: Oke, buat kalian yang merasa kalian punya keluhan nih terkait pandangan udah mulai kabur, kalau membaca kalau nggak jauh nggak kelihatan, nah mungkin kalian bisa langsung konsultasi ke Mbak April ya, atau yang merupakan owner dari Tea Glasses ya. Oke, nah kalau faktor usia itu berarti udah nggak bisa ngapa-ngapain, mesti harus pakai kacamata, karena bapak saya tuh pasti kalau mau baca apapun tuh kacamata deh gitu lah. Kenapa sih harus pakai kacamata gitu? Itu gimana Mbak?
1: Kalau untuk warna ya, kalau warna itu misalnya mau pakai mukut bisa. Nah tergantung ukurannya dulu kita lihat. Kalau misalnya di ukurannya tinggi kita nggak berani. Jadi lihat ukurannya mereka. Kalau emang benar-benar yang sudah 60 ke atas, saya saranin kalau untuk komik kita nggak sarankan.
0: Oh gitu. Jadi memang bisa konsultasi dulu ya.
1: Kita konsultasi dulu, kita ngobrol dulu enaknya gimana. Nah karena lensa-lensa itu tergantung aktivitas kita
0: pemakai
1: juga,
0: customer
1: juga. Kalau dia aktivitas di dalam, kita nggak saranin untuk kayak bukut atau komik itu kita nggak saranin.
0: Oke. Betul. Jadi memang ada konsultasi, ini fungsinya konsultasi. Makanya buat kalian yang pengen konsultasi, tadi nomornya sudah di-share. Nanti kita akan share lagi Mbak April, kita akan break dulu sejenak karena jam 11:35 waktu Indonesia Barat. Nanti akan kami kumandangkan adzan duhur. Jadi mungkin kita nanti bisa balik lagi setelah kami kumandangkan adzan duhur, kita ngobrol-ngobrol lagi dan kita nanti akan share-share untuk mungkin ada beberapa sosial media, ada beberapa promo juga yang bisa didapatkan oleh seluruh pendengar RRI di siang hari ini itu ya, nggih. Oke. Kita nanti balik lagi ya Mbak ya. Kita mau hadirkan dulu adzan duhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya.
2: Aduh. Ternyata enggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
6: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
5: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
6: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
5: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
7: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
8: Satu Gangsal Koma Tiga Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya. Allahu Akbar.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, siapa sih yang bakal sama pinggir jalan? Bikin polusi udara aja. Permisi, Pak. Maaf, kalau bisa jangan bakal sampah di sini ya, Pak. Soalnya asapnya bisa ganggu jarak pandang pengendara dan bisa buat celaka orang lain.
4: Baik pendengar, kita kembali lagi di program spesial Catur Alas Jagongan UMKM. Dan hari ini saya masih ngobrol bersama dengan narasumber saya sangat luar biasa. Oke, kita kembali lagi bersama Mbak April. Halo Mbak April.
5: Ya.
4: Oke, selamat siang. Kita kembali lagi nih Mbak ya, setelah tadi saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk kaum muslimin dan muslimah yang saat ini tengah beristirahat. Oke, bersama dengan Mbak April ya, Raidita Putri yang merupakan owner dari Tigles ya. Nah, kalau mata Mbak, biasa berarti kalau pengen periksa mata aja ke optik Tigles ini boleh nggak sih Mbak?
5: Bisa. Mm-hmm. Kita ada di kelayatan Gang 1.
4: Mm-hmm. Ada di kelayatan.
5: Di situ kita ada berapa tim aku di situ. Halo?
4: Mm-hmm, halo?
5: Halo, iya. Di situ ada berapa tim aku. Jadi kalau misalnya mau mampir, mm-hmm, ketemu bisa. Mm-hmm. Ataupun mau hubungin saya, mau disamperin ke rumahnya. Ataupun ke tempat
4: kantornya gitu. Bisa. Oke. Seperti itu. Jadi sekarang lebih memudahkan nambah yang menjangkaunya, enggak nunggu bola tapi jemput bola berarti ya.
5: Betul.
4: Oke, okay, nah kalau rata-rata Mbak, ini saya kan ya apa namanya masih awam juga. Ada orang yang usianya di atas 60 yang tadi seperti Mbak Aprilia bilang bahwa udah enggak disarankan. Itu katanya ada penyakit mata yang namanya katarak. Kalau katarak itu pakai bisa pakai kacamata nggak sih Mbak?
5: Sebetulnya itu cuman apa ya, antisipasi lah. Mm-hmm. Kalau misalnya untuk katarak itu harus operasi.
4: Oh, harus periksa
5: ke poli mata.
4: Mm-hmm.
5: Harus periksa ke poli mata
4: dulu. Oh,
5: baru
4: okay,
5: kita bisa
4: ambil tindakan gitu ya. Nah, ada juga ya, saya pernah baca di
5: setelah operasi atau apa, terus hubungi kita untuk pemeriksaan ulang, itu baru kita tangani. Tapi kalau sebelum itu kita nggak berani.
4: Betul betul. Karena kan beresiko ya.
5: Iya betul.
4: Oke, seperti itu. Dah, kalau untuk, nah ini aku kan saya udah mulai masuk masa senja nih Mbak. Masa senja, enggak, maksudnya udah mulai masa dulu di usia waktu masih 30-an itu kayak itu masih enak gitu baca. Nah sekarang tuh kayak baca tuh kalau enggak di apa, enggak dijauhin tuh agak susah gitu. Nah ini memang karena faktor usia tadi ya.
5: Betul.
4: Nah,
5: kalau boleh tahu ya usia berapa?
4: Saya 40.
5: 40 itu pasti ada ukuran bacanya, ada jauhnya juga.
4: Ya, jauhnya nah, sih saya memang pakai jauh, Mbak. Saat ini saya minus kan. Nah, kemudian kan ada tuh kacamata yang memang jadi satu, ada yang jauh, ada yang dekat. Nah, tapi saya enggak mau biasanya kalau yang punya bapak saya tuh ada yang jauh, ada yang dekat, tapi yang dekatnya itu kayak ada apa, kayak ada
5: buletan bawah
4: gitu. Nah itu kan jelek.
5: Nah, betul.
4: Nah itu gimana dong?
5: Nah itu pasti ada kelihatan tua. Nah sekarang kita ada dua macam. Jadi yang namanya kriptok itu yang ada bulatan bawahnya. Mm-hmm. Kalau progresif itu jadi kayak kacamata jauhnya masnya, mm-hmm, cuman dia ada bacanya, ada jarak jauhnya juga.
4: Oh, tapi nggak kelihatan ini ya, nggak kelihatan kentara kalau itu adalah kacamata.
5: Ada lengkungannya. Nah, betul.
4: Oke. Dan itu bisa dibuat untuk yang ini nggak? Maksudnya berubah-ubah kalau kena kacamata, kena apa? Kena sinar matahari.
5: Bisa, Mas. Itu bisa.
4: Oke, menarik sekali ini berarti ya. Oke. Itu sampai berapa Mbak kira-kira kalau begitu?
5: Kita kasih harga 700.000. Mm-hmm. Itu untuk lensanya. Mm-hmm. Kalau frame itu kan tergantung pilihan orang.
4: Oke.
5: Okay, orang cocok wajahnya gimana, seperti itu.
4: Oke. Wah, menarik. Oke deh, Mbak April. Nah, kalau yang penasaran terus kemudian pengen periksa, pengen janjian, pengen konsultasi, ini bisa kemana aja nih, Mbak?
5: Bentar, Mas.
4: Oke, siap. Iya. Oke. Aman ya. Ini dekat masjid memang gini, Pak. Saya juga dekat masjid, orang rumahnya gini. Kalau telepon harus berhenti dulu. Oke, gimana Pak Jenny? Nah, ini kalau pengen konsultasi, pengen tanya-tanya, ini nanti bisa kemana? Ada mungkin bisa di-share juga untuk sosial medianya dan sebagainya, silakan.
5: Kalau misalnya sosial media, kita langsung ke Puputra Edita.
4: Apa, Pak? Maaf.
5: Puputra Edita. Mm-hmm. Untuk IG-nya, mm-hmm, untuk TikTok juga Puputra Edita. Mm-hmm. Nah, untuk WA langsung WA ke nomor saya di 085 8064 51152.
4: Oke, ini nanti bisa langsung berkonsultasi. Jadi buat Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, atau pendengar yang sekat ini lagi mendengarkan, kalau kalian butuh kacamata dengan home service, ya kan? Nah, kalian nggak usah bingung lagi datang ke optik. Nanti tinggal hubungi aja di Mbak Aprilia Redita, ya kan, biar nanti Mbak Aprilia ini bisa home service juga, jadi lebih enak. Anda bisa periksanya juga bisa di rumah atau harus datang ke toko, Mbak?
5: Bisa, kalau misalnya repot nih, misalnya Bapak Ibu nih, aku repot nggak ada waktu untuk gak, ke
4: outlet
5: toko nih. Nah, kita bisa datang ke rumahnya Bapak atau Ibu.
4: Oke, enak sekali nih berarti ya. Jadi Bapak Ibu tinggal di rumah aja, nunggu nanti janjian ketemunya kapan, terus nanti biar diperiksa. Nah, nanti kalau sudah diperiksa, udah ketemu ukurannya, nanti tinggal pengennya kacamata yang gimana, yang berubah kalau kena matahari, atau yang gak berubah, atau yang mau yang apa tadi, lensa baca sama jauhnya jadi satu atau bagaimana. Nah, itu nanti bisa dibicarakan begitu. Oke. Mbak, terima kasih hari ini udah ngobrol-ngobrol bersama saya. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa memberikan sebuah pencerahan untuk kita semuanya. Tapi satu hal yang mungkin ingin disampaikan untuk sekaligus mungkin promote juga untuk bisnisnya, langsung Anda bisa, silakan Mbak, di promote juga untuk bisnisnya, silakan.
5: Oke. Untuk promo, mungkin teman-teman yang butuh kacamata, mm-hmm, ataupun untuk cuma sekedar fashion, bisa hubungin kita di 085-8064-51152, mm-hmm, atau langsung ke TikTok atau IG kita di Puputra Edita.
4: Oke, seperti itu. Nanti biar kalian tuh bisa ngedapetin layanan secara maksimal, dan langsung booking sekarang aja, karena biasanya ini udah mulai banyak maba, ini banyak juga yang mau nyari kacamata ya, Mbak ya.
5: Iya, untuk fashion nggak mungkin.
4: Mbak, sorry, saya nanya, saya kan kebetulan minus nih orangnya. Nah, tapi saya pengen kacamata yang buat sunglass, yang warnanya ya tetap warnanya hitam tapi minus gitu, bisa nggak kira-kira, Mbak?
5: Bisa, cuman kita ganti lensanya sesuai ukuran frame-nya, misalnya bentuk sunglass tebel, ganti bisa.
4: Oke, sampai berapa Mbak gitu, Mbak?
5: Tergantung frame-nya. Kalau misalnya frame-nya dari masnya, terus habis itu cuman ukurannya minus aja, jauhnya aja, untuk misalnya foto komik atau buku komik, kita kasih 500.
4: Oke, siap. Ya wis. Terima kasih banyak sekali lagi Mbak Redita Putri yang merupakan owner dari T-Glass ya. Semoga apa yang sudah kita bahas ini dan bisa beri manfaat dan juga pencerahan untuk orang lain. Dan terima kasih juga atas atensi serta partisipasinya Mbak. Matur nuwun sangat, lancar untuk usahanya dan makin berkembang.
5: Amin, terima kasih,
4: Mas. Nggih, siap. Matur nuwun, Mbak. Selamat beraktivitas kembali.
5: Iya, terima kasih.
4: Yuk, nah itu tadi ngobrol kita bersama dengan Mbak Redita yang merupakan owner dari T-Glass kacamata atau optik ya. Yang pasti terima kasih untuk Anda yang sudah bersama dengan kami. Jangan kemana-mana, pastikan Anda juga masih akan menemani, aku juga masih akan menemani Anda semuanya. Kali ini spesial saya hadirkan lagu dari Waljina, Roro Mendut.

0: sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Kakek, sedang apa sih?
1: Kakek sedang tanam pohon, cu. Biar nanti kalau cucu sudah besar, banyak pohon-pohon yang rindang.
0: Terus? Biar apa, Kek?
1: Biar bumi makin hijau, alam makin sehat, yang menikmati nanti cucu-cucu ini. Makanya, besok kalau sudah besar, dijaga ya pohonnya, biar gak ditebang sembarangan.
0: Ya, wah, aku ingin seperti kakek, kalau nanti sudah besar, biar makin banyak pohonnya.

0: kesehatan? Pada dasarnya mahal, namun banyak cara untuk mendapatkan kesehatan dengan cara yang murah dan sederhana. Membiasakan diri melakukan olahraga adalah hal yang memiliki dampak dan manfaat positif bagi semua orang. Tidak ada salahnya mencoba olahraga yang memiliki banyak manfaat. Contoh salah satunya seperti yoga. Yoga adalah salah satu olahraga yang sangat sederhana dan bisa mudah untuk dilakukan oleh kalangan anak-anak hingga dewasa. Selain itu, yoga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Juga dapat melakukan pencegahan terhadap penyakit tertentu bagi remaja maupun anak-anak di masa tuanya. Sedangkan, bagi para usia lanjut, selain melakukan pencegahan, olahraga ini juga memiliki banyak manfaat untuk proses penyembuhan. Olahraga ini membantu mengurangi banyak risiko kesehatan tulang dan dapat menjadi latihan yang mudah dan menyenangkan untuk kita. Sebagian orang merasakan rasa malas untuk melakukan olahraga. Alasan tersebut memiliki beberapa faktor, salah satunya yaitu tidak adanya alat pendukung untuk melakukan olahraga dan sebagainya. Namun, lain halnya dengan olahraga yoga ini. Yoga adalah olahraga yang tidak membutuhkan tempat yang luas untuk meletakkan alat-alat olahraganya. Melakukan olahraga cukup menyiapkan matras untuk kita melakukan gerakan-gerakannya. Tapi, jangan khawatir. Jika tidak ada matras, Anda juga bisa menggunakan sajadah atau semacamnya. Kesederhanaan olahraga ini menjadi alternatif mudah untuk berolahraga secara rutin. Melakukan yoga menjadi kebiasaan adalah salah satu hal yang sangat positif untuk kita. Selain itu, gerakan-gerakan yoga ini juga dapat dipelajari secara individu. Yang perlu kita perhatikan jika melakukan olahraga yoga sendiri tanpa menggunakan pelatih adalah pemilihan gerakan-gerakan yoga yang sederhana. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari risiko cedera berlebihan. Melakukan yoga memang sederhana, tetapi setiap olahraga sederhana juga memiliki risiko yang harus diminimalisir. Yoga memiliki manfaat bagi pembentukan tubuh yang ideal. Selain itu, olahraga ini juga mempunyai manfaat kecantikan bagi kalangan wanita dan mengeluarkan aura bahagia. Mulailah menjaga kesehatan sejak dini dan nikmatilah masa tua kita dengan tubuh yang sehat dan jiwa bersemangat. Tua itu pasti, tapi sehat bisa direncanakan.
1: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Londo Maduro. Rico magik ngrungokaken RRI Malang. Good.

0: Aduh, akhir bulan isi dompet pas-pasan lagi.
1: Halo sayang, minggu depan kita liburan dong.
0: Iya, oke, kita ke Bali deh. Yes, mantap, pengajuan berhasil.
1: Sayang, beliin aku sepatu, tas, sama handphone keluaran terbaru ya.
0: Boleh, besok kita belanja. Pusing, uang gak ada. Yang sebelumnya aja hampir jatuh tempo. Punya pacar juga banyak maunya lagi.
1: Ojek,
0: kenapa sayang?
1: Ada yang telepon sama chat aku nih, dari kemarin nyariin kamu terus.
0: Siapa?
1: Dari aplikasi pinjaman online, katanya tagihan kamu harus segera dibayar. Aku gak mau terlibat ya, pokoknya kita putus.
0: Jangan dong, please.
2: Gak mau kayak gini kan? Pinjaman online bukan solusi keuangan, tapi bikin hidup jadi gak karuan. Jangan sampai ketagihan ya.
3: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Duh, bunuh diri rasanya aku.
1: Cinta wis kadung sekok nyongkot.

tata pendang wis bisa naik wis cukup aja. Tiba aja aku di mama lurah. Aku jengat-jengit ini kan melaku-melaku ditabui. Tuman mak lurah melaku ditabui.

0: pertemuan bisnis dan pameran kerajinan. Festival ini melibatkan 40 band nasional dan internasional serta delegasi industri musik dari berbagai negara untuk membuka peluang kolaborasi dan memperluas pasar musik Indonesia.
1: Mekaten pawarto engga
2: wedare ilmu perempat RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz suara budaya Nusantara RRI.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Terima kasih masih bersama kami di 92,8 Perempat Suara Budaya Jakarta. Seperti biasa Bang Po, nggak kita robah-robah lagi nih Bang Po. Kami bakal ajak Abang Po keliling Indonesia setiap pukul 13 atau pukul 1 siang dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nah, kali ini kita bakal jalan-jalan ke Palu. Di sana sudah ada rekan saya Kak Ratu Balkis. Ayo mau sapa yang ada di Palu dulu, tapi jangan ayo yang di Palu ya. Halo, selamat siang.
2: Halo, hai, selamat siang.
1: Assalamualaikum, kabar baik.
2: Mbak Nova, apa kabar?
1: Kabar baik dan tetap cantik tentunya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Masih tetap cantik.
1: Harus
2: siang-siang ini loh.
1: Oh iya dong. Kak Balkis, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat. Agak panas banget.
1: Sama lah ya, kayaknya rata di Indonesia ya.
2: Iya.
1: Yang penting hati kita jangan panas ya Kak ya.
2: Betul, kita selalu diberikan keberkahan karena kita bekerja di tempat yang sangat
1: yang adem
2: sejuk.
1: Gitu ya. Iya. Alhamdulillah gitu ya. Walaupun cuaca di luar sana panas, kita masih tetap adem di sini ya.
2: Benar, benar.
1: Oke deh. Hari ini Kak Ratu Balkis kita bakal menghadirkan Ibu Dr. Dewi Cahyati Abdullah MM, benar?
2: Betul sekali. Seorang pemerhati budaya Kaili dan beliau sudah menyempatkan diri untuk bisa hadir bersama kami di sini.
1: Sudah hadir kah?
2: Sudah dong.
1: Oke dah, kalau begitu
2: itu on time,
1: oh alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Kali ini kita bakal ngobrol tentang pakem ya. Bagaimana pakem penggunaan baju adat Kaili.
2: Benar sekali.
1: Yang kayak apa pakemnya? Kalau sekarang itu kan banyak sekali yang udah direnov-renov gitu ya. Yang udah dikreasikan, baju adat kreasi kata orang, baju adat inovasi lah. Nah, tapi sebenarnya pakemnya itu seperti apa? Silahkan deh Kak Ratu Balkis ngobrol dulu sama narasumber kita Ibu Dr. Dewi Cahyati. Tapi ayo mau sapa dulu. Halo, assalamualaikum Bu Dokter.
3: Waalaikumsalam Mbak.
1: Ayo kagak lihat wajah Nova. Cantiknya Bu Dokter ini.
2: Iya. Kayaknya belum di.
3: Kalau dengar ngomong Jakarta kayak pengen balik ke Betawi deh.
1: Iya kagak nape-nape sini dah cepet balik dah. Gampang mah balik. Jakarta sama Palu kan deket ya.
3: Deket banget.
1: Deket banget. Berapa jam kalau pesawat ke sono?
2: 2 jam ya.
1: 2 jam kan deket jam. Itu nggak seharian. Okay. Ya udah kita tunggu Ibu Dokter di Perempat Jakarta ya.
3: Oke.
1: Oke silakan.
3: Sering balik kok. Karena juga ada sedikit ada pondok juga di sana.
1: Oh iya, masya Allah. Ya nanti kalau ke Jakarta mampirlah ke studio kami. Ya, oke.
3: Kalau di Jakarta mah di Bekasi, tapi orang Palu yang harus ada di Palu.
1: Oh baik, baik, baik. Nanti sebelum ke Bekasi mampir dulu ke Medan Merdeka Barat depan Monas.
2: Iya.
1: Silakan Bu Dokter dan Kak Balki silakan.
2: Oke, baik. Nah, kali ini sampai Susarara, sahabat Perempat, sahabat budaya di mana saja berada. Aku maaf ini saya tidak mendengar apa-apa ya. Tolong
1: kenapa tidak bisa mendengar apa-apa gercep,
2: gitu. Oke, nah kalau kita bicara soal pakem ya atau aturan dalam berpakaian adat Kaili sendiri ini sebenarnya memang mau tidak mau suka tidak suka banyak sudah yang bergeser ya Ibu Dokter ya. Nah, bagaimana Ibu Dokter melihat ini? Apakah sampai hari ini masih tetap ada apa namanya pakem yang tetap diterapkan ya aturan diterapkan dalam pemakaian baju adat Kaili?
3: Ya, saya kira pertama saya terima kasih ya udah dapat kesempatan di RRI Palu dan juga RRI Jakarta mau ngomongin masalah pakem adat. Saya kira itu sesuatu hal yang patut semua kita ketahui ya. Bahwa pakem berbaju adat atau berbusana adat itu seperti ini. Tetapi dengan terjadinya pergeseran nilai yang begitu jauh, masuknya modernisasi, masuknya globalisasi, kemudian kita masuk kepada apa istilahnya generasi Z sekarang.
2: Iya.
3: Nah itu memang salah satu katakanlah itu tantangannya.
2: Benar.
3: Tetapi secara pakem itu dia pakem adalah aturan baku yang tidak boleh dilanggar.
2: Betul.
3: Artinya sesuatu yang harus seperti ini. Adapun kalau pada pelaksanaannya yang mungkin sekarang udah ada yang namanya dimodifikasi lah. Mm-hmm. Atau disesuaikanlah dengan zaman, disesuaikan kadang-kadang dengan selera,
2: yeah,
3: disesuaikan dengan strata. Ya saya kira ya sah-sah saja.
2: Nah, tapi bagaimana sebenarnya aturannya? Apakah orang biasa juga bisa menggunakan pakem, apalagi kalau bicara soal budaya adat ini ada orang-orang yang sebenarnya pada dasarnya tidak diperbolehkan untuk menggunakan mungkin adat-adat yang memang dikhususkan bagi mereka yang ningrat seperti itu. Gimana Ibu melihatnya?
3: Iya. Jadi kalau kita di adat kail itu ada beberapa strata ya.
2: Iya.
3: Ada yang namanya pitung pole. Mm-hmm. Itu untuk keturunan raja. Kemudian iya, ada yang namanya lebih tinggi Sanjasio.
2: Iya.
3: Itu memang betul-betul namanya Dintina. Terus ada yang namanya Limampole. Mm-hmm. Buat rakyat masyarakat biasa dan seterusnya. Biasa kalau yang lebih di bawah ya, katakanlah dia sampai ketiga, tapi biasanya cuma sampai di Limampole.
2: Iya,
3: nah, gitu ya. Yang pakem yang pada aturan itu yang harus betul-betul kita penuhi adalah kalau kita berani menyampaikan bahwa kita pada acara pitung pole yang turunan raja itu semua serba tuju.
2: Oke. Okay.
3: Artinya mulai tuju, apa yang dimaksud dengan tuju itu mulai dari setelah kita dilamar.
2: Mm-hmm.
3: Beberapa prosesi saya, karena kita mungkin lebih mendekat kita bicara tentang perkawinan ya.
2: Yeah.
3: Jadi perkawinan di adat kaili itu pun ada pakemnya.
2: Yeah.
3: Bahwa ada susunan prosesinya yang harus dia lewati. Pertama itu sebelum kita mau nikah, apa ya, ini kita cerita zaman yang kemarin. Jadi dulu kan kita selalu jodoh-jodohin kan.
2: Benar.
3: Jadi datang dulu ditanya itu namanya nebici, dengan pantun, apa di rumah ini ada nangka berapa, ada yang nangka ada tiga, tapi itu yang namanya masih nebici.
2: Pantun
3: sudah
2: ya?
3: Ada kesepakatan, kelihatan ada pun masuk kita pada prosesi yang namanya nebuta.
2: Oke. Okay.
3: Sudah melamar. Sesudah ada kesepakatan itu pun masih ada prosesi yang ada pakem yang harus dilakukan adalah membawa sirip pinang.
2: Mm-hmm.
3: Kalau kita diterima sirip pinang kita diterima.
2: Yeah.
3: Kalau umpamanya belum ya sirip pinang kita dikembalikan.
2: Okay.
3: Tapi kalau itu terjadi apalagi atau perkawinan antar strata itu terjadi, nah kita masuk pada mengantar harta.
2: Yeah.
3: Pada saat mengantar harta itulah yang namanya tadi pitung pole itu.
2: Yeah.
3: Semua serba tujuh, gerbau tujuh, kain putih tujuh, piring tujuh, tai ganja tujuh, piring dulang tujuh, kain putih tujuh. Jadi itu semua serba tujuh yang harus dibawa dan
2: antarannya itu.
3: Antarannya.
2: Yeah.
3: Tai ganja tujuh.
2: Yeah.
3: Nah itu sih harus seperti itu pakemnya. Harus seperti
2: Oke.
3: Nah, pada saat sesudah itu kita baru masuk pada adat perkawinan. Perkawinan pun pakemnya itu ada.
2: Iya.
3: Prosesinya. Di mana perempuan itu yang pertama dia harus yang namanya digigi. Digigi itu mengeluarkan beberapa bulu-bulu yang ada di tubuh perempuan.
2: Mm-hmm.
3: Mempelai berdua itu mengeluarkan hal-hal yang
2: buruk,
3: dianggap sial yang ada bulu di dalam tubuhnya.
2: Iya.
3: Kemudian baru dia malam pacar. Setelah malam pacar baru pernikahan. Dan kemudian ada lagi prosesi yang itu, kalau kita ada itu, kemudian sesudah itu ada lagi namanya dulu pada.
2: Yeah.
3: Kalau dulu nggak ada resepsi.
2: Mm-hmm. Oh,
3: jadi
2: gitu ya?
3: dulu pada itu adalah kepada yang dimaksud dengan keturunan ningrat itu.
2: Mm-hmm.
3: Pada saat dia dulu pada, dia duduk sendiri. Jadi orang-orang yang sudah menikah sebelumnya, dia tidak boleh ke pesta keluarga kita, tidak boleh ke pesta kalau dia tidak dulu pada.
2: Oh gitu.
3: Begitu. Nah, baru besoknya, kedua harinya itu dia baru mandi di pintu, mandi upasili.
2: Yeah.
3: Artinya sudah, kalau ininya mereka setelah tidur bersama pun itu, pada saat tidur bersama itu tidak pakemnya, itu mereka tidak boleh langsung tidur. Harus masih ada lagi orang tua yang menengahi untuk mereka tidur.
2: Oh begitu ya.
3: Dan itu masih ada satu cincin lagi yang harus diberikan.
2: Jadi
3: laki-laki yang memberikan cincin, jadi perempuan ini diajak ngobrol, pantun apa segala macam. Nah mungkin mereka sudah terlelap dulu, nah baru orang tua itu harus keluar. Nah ya itulah prosesinya, dan prosesinya, setelah itu mereka baru yang namanya mandi di pintu itu.
2: Oke. Okay.
3: Lagi mengeluarkan lagi mungkin apa? Nah, itu sudah banyak sama, mungkin sama ya dengan Jawa ya. Pulau Jawa juga dimandikan dengan 7 kembang itu, dengan segala filosofinya. Jadi buat saya adat istiadat itu adat menjadi adat dan kemudian jadi budaya, dan pada strata tertentu kemudian penuh dengan filosofi-filosofi yang ada di dalam.
2: Baik. Nah kalau bicara soal tadi ya begitu Panjang Ibu memaparkan soal pakemnya seperti apa. Nah, sampai hari ini apakah memang ini masih tetap diterapkan atau hanya memang sebagian orang saja yang saat ini berapa? Memang tetap banyak ya, saya lihat orang pakai apa namanya adat-adat ya. Tapi kayaknya mungkin tidak selengkap yang seperti Ibu paparkan tadi gitu. Apakah itu mereka mungkin karena mereka? Nah, pertanyaannya apakah keturunan raja ini masih menggunakan pakem ini atau ya mungkin karena sudah modern akhirnya itu tidak terlalu diterapkan sepanjang itu prosesinya atau seperti apa?
3: Karena itu benar, karena prosesi ini memakan waktu yang cukup long time, panjang waktunya.
2: Oke.
3: Okay. Acara itu kita bisa sampai 5 hari, 6 hari. Jadi kalau saya kita bicara sekarang masalah keturunan Ningrat atau yang namanya kita di sini namanya keturunan Madika, masih melaksanakan.
2: Okay.
3: Masih, karena beberapa kami juga dari beberapa kita keluarga, karena begini, adat itu sebenarnya sanksinya terhadap, ya kalau kita bercerita terhadap leluhur. Kepada Allah kita mohon ridhonya. Tapi itu yang ada yang ditakuti, apabila melakukan itu secara tidak baik dan benar, maka ada biasanya terjadi resiko-resiko yang berdampak kepada kedua mempelai. Nah itu juga dijaga. Makanya walaupun waktunya mungkin tidak seperti dulu lagi yang harus kita lakukan dalam waktu 4 hari sampai 7 hari, tapi tetap dilaksanakan untuk memenuhi syarat adat. Itu harusnya.
2: Ya, karena memang apalagi kalau ternyata memang itu secara turun-temurun sudah dilaksanakan ya.
3: Iya.
2: Jadi orang tua sangat wajib untuk ini harus juga diterapkan sama anak, walaupun mungkin anak sudah sangat modern ya, dengan ide-ide kreatif soal wedding seperti apa gitu ya. Saya rasa Ibu Dokter punya pengalaman barusan ini ya. Bisa ceritakan sedikit Bu?
3: Iya. Ini kejadiannya Mpo, ini kejadiannya di Jakarta, Mpo.
1: Iya. Oh iya. Ya, gimana kejadian Bu Dokter?
3: Ponakan aku tuh nikah di Jakarta, kita di Andara. Nikahnya tapi kita tetap lakukan prosesi adatnya. Ada yang saya katakan tadi no gigi, ada itu mengeluarkan hal itu, kemudian kita tetap ada malam pacar karena yang paling sakral sebenarnya di adat Kaili itu dalam perkawinan, dalam pakemnya adalah malam pacar.
2: Okay.
3: Malam no kolon tigi. Jadi saya harus bilang pacar itu no kolon tigi. Karena pada saat itulah terjadi kesepakatan, perjanjian, kesetiaan dengan filosofi-filosofi yang ada di diletakkan di atas tangan. Ada daun pacar, ada minyak, ada parfum, ada bedak, dan ada beras kuning, ada lilin, ada kain putih, ada daun pisang. Malam itu pada zaman peradaban sebelum kita ini, masih nenek moyang kami itu, apabila malam itu ada yang melanggar, maka sanksinya adalah merah darah.
2: Begitu ya?
3: Ya. Jadi yang paling dari sakral, yang sakral secara agama, ridhonya itu Allah itu adalah dinikah. Okay. Tapi secara adat, yang tertinggi karena apabila malam itu ada yang tidak menyepakati, atau malam itu ada yang mengingkar, maka itulah yang namanya daun pacar merah itu.
2: Iya, begitu ya.
3: Ya.
2: Nah, kalau untuk prosesi pacar ini sendiri seperti apa, nama kolon tiga ini?
3: Jadi saya harus jelaskan detailnya. Jadi segini, saya harus ngejelasinnya gini ya. Ini saya bicara sebelum dan kita pakem ya. Kita bicara pakem yang dulu kita lakukan. Jadi gini, jadi daun pacar itu, daun pacar malam yang saya katakan sakral, daun pacar itu melambangkan darah.
2: Ya, merah
3: merah warnanya. Minyak. Jadi apabila malam itu, apa sebabnya itu harus ada di tempat itu? Pakemnya adalah merah itu, makanya ada bedak.
2: Ya.
3: Bedak itu seandainya dia akan disaksikan itu untuk di lehernya.
2: Ya.
3: Untuk dia di ya di leher lah ya.
2: Ya.
3: Kemudian minyak itu untuk jadi di dia dicolok, kalau orang-orang ini bilang dia diminyakin kepalanya. Ya, itu.
2: Okay.
3: Minyak itu buat di leher, terus bedak itu untuk bedakin dia kan, orang kalau orang sedang orang meninggal kan dipakai itu kan.
2: Yeah.
3: Terus ada parfum. Mm-hmm. Itu buat terus kain putih itu menggambarkan apa namanya untuk bungkus jasad itu.
2: Yeah.
3: Nah kemudian daun pisang itu untuk melampiri waktu dia dimandikan.
2: Okay.
3: Sebegitunya arti daripada kolong tinggi itu malam pacar itu.
2: Yang bisa jadi itu jadi melanggar itu seperti apa sih? Apa yang bisa membuat seseorang itu melanggar itu?
3: Iya.
2: Seperti kan, apa?
3: Kan kita cerita ke cerita zaman dulu.
2: Iya.
3: Zaman di orang tua kita dulu kan dulu banyak dijodohkan.
2: Oke. Okay. Iya. Bentar.
3: Ini akibat dijodohkan kan?
2: Yeah.
3: Kalau biasanya kita dijodohkan, kita kan selalu harus kawin dengan, mohon maaf, serata, keluarga ini, keluarga itu. Nah kadang-kadang kan laki-laki mungkin tidak serap, sudah punya pacar.
2: Yeah.
3: Perempuan juga begitu.
2: Mm-hmm.
3: Atau ada mungkin dari keluarga jauh kita dijodohkan.
2: Yeah.
3: Nah ada juga mungkin dia berubah pikiran. Pada saat itu dia berubah pikiran. Ah saya sudah habis kolon tinggi, akhirnya saya tidak mau nikah besok. Rupanya dia kabur. Itulah sanksi yang berat.
2: Oke, okay. Oh ya. Gitu ya.
3: Ya.
2: Jadi ketika sudah masuk di malam pacar itu tidak bisa sama sekali dibatalkan.
3: Tidak bisa. Itu. Dan satu lagi, pada saat malam pacar itu dia akan datang pakai sarung itu.
2: Ya.
3: Nah itu kita dari setelah mereka mau pulang mau kembali ke rumahnya kan pacar itu memasang daun pacar pakemnya laki-laki itu harus datang ke rumah perempuan.
2: Ya.
3: Nah pada saat itu sarungnya itu kita ganti.
2: Oke, tukar sarung ya.
3: Tukar sarung. Dan apabila terjadi sesuatu, ini saksinya bahwa sarung tadi malam kau menyimpan sarung dan coba lihat sarung kami ada di rumah.
2: Iya. Gitu ya.
3: Iya. Jadi orang tua dulu itu sudah sangat cerdas untuk melihat adat itu dengan apa namanya prosesi-prosesi yang sudah ada hukum-hukum adat di dalamnya.
2: Iya, iya. Wow. Sudah dipikirkan sampai sejauh
3: iya,
2: itu ya.
3: Iya, sejauh
2: itu. Luar biasa.
3: Mau ingkar apa?
2: Okay.
3: Ada sarungmu yang saya tinggalkan. Kalau dulu kan belum ada foto.
2: Iya.
3: Kalau sekarang kan kita sudah enak. Nah ini saksinya. Ya ini tadi malam kau di sini. Dulu kan nggak ada.
2: Iya.
3: Nah tapi dia kan sarung. Itu kan dan disaksikan semua orang. Dia iya. Datang bawa pakai sarung merah. Turun pakai sarung kuning. Nah itu kan pasti ada ini, ada bukti.
2: Iya, jadi sudah dinotis begitu ya.
3: Iya.
2: Wow.
3: Iya.
2: sudah dilaksanakan upacara itu ya juga iya. Ya. Jadi nanti setelah acara itu nanti masuk ke acara yang lainnya
3: iya.
2: Yaitu akad nikah itu
3: iya,
2: di besoknya
3: iya, akad nikah. Di akad nikah itu kan lagi ada pakemnya.
2: Iya.
3: Bagaimana kalau yang karena kita bicara pada strata itu, ya dia tuh juga datang tidak jalan kaki, dia harus naik kuda.
2: Oke.
3: Okay. Ya, dia naik kuda. Kemudian prosesi yang harus menjemput dia ada yang namanya neaju.
2: Mm-hmm.
3: Kemudian pada saat dia naik ke rumah itu ada lagi dialog yang harus dilakukan untuk apa namanya ya kata-kata kesepakatan bahwa benar kami sudah datang dengan adat yang diminta dan dia masih menginjakkan kaki lagi itu ada dulang yang di atasnya itu ada yang namanya daun patoko, daun yang sangat kokoh.
2: Mm-hmm.
3: Kemudian ada yang namanya keparang.
2: Mm-hmm.
3: Nah, sebagai seorang apa namanya laki-laki bahwa saya sudah siap untuk bekerja loh. Saya dulu kita bicara
2: jadi suami ya, cari nafkah dan sebagainya.
3: dan ada lagi satu daun puluh yang buahnya itu banyak, ya itu dia harus injak itu dulu dan ada dialog antara apa namanya yang membawa pengantin dengan yang penerima itu bahwa benar-benar kita sudah datang untuk mengantar pengantin.
2: Baik. Nah, kalau kita bicara kembali ke baju adat ya.
3: Iya.
2: Nah, baju adat di Sulawesi Tengah sendiri untuk khusus untuk Kaili ini ada berapa macam sebenarnya?
3: Iya. Jadi kalau kita untuk baju adat, kalau untuk perkawinan itu sebenarnya hanya dua.
2: Oh, gitu.
3: Satu namanya Unte Tandu.
2: Oke. Okay.
3: Unte Tandu atau baju Patima, kalau dia sepaham jadi baju Patima.
2: Mm-hmm.
3: Yang kalau yang satunya lagi itu baju Mora. Nah, yang baju kalau baju Patima itu sudah masuk pada abad 16 ya, karena dia baju Patima itu sudah baju sudah ke Islam,
2: makanya gaun gitu.
3: Sudah gaun, dia sudah tertutup, terus kepalanya juga sudah ada tertutup pakai yang seperti saya pakai juga di belakangnya. Kemudian laki-lakinya, tapi hanya laki-lakinya, laki-lakinya itu dia tidak memakai lengan karena dia harus memperlihatkan
2: ototnya
3: bahwa saya benar-benar laki-laki siap untuk
2: gitu ya?
3: Kita menjawab.
2: Oke.
3: Itulah yang coba. Dan warna saya juga harus
2: warna
3: kaum satu saja warna buat kaum Madika adalah warna kuning.
2: Oke. Nah, Madika berarti keturunan bangsawan.
3: Raja
2: ya. Raja
3: Madika. Beda bangsawan beda.
2: Oke, berarti keturunan raja ya. Seperti yang ada di gambar ya.
3: Iya. Okay. Di gambar itu ya. Nah, itu kan ada baju adat. Itu pakem loh. Yang itu ada pakem. Yang namanya Unte Tandu itu dia karena di sini itu ada kondeknya itu seperti ada
2: tanduk
3: gitu. Kemudian yang ini tuh namanya dadasa. Yang di ininya tuh namanya yang hitam kayak gini itu namanya dadasa. Kemudian bajunya itu namanya baju Patima. Nah, terus ada di selendang di belakang itu namanya sampol. Itu pakemnya loh.
2: Tidak
3: boleh. Kemudian dengan perhiasan-perhiasan yang paling menonjol itu antingnya namanya Dalita Roe. Panjang sekali karena makanya Taroe karena panjang. Sarung ini panjang. Kemudian ada yang namanya geno. Kita pakai ini ada juga geno. Kemudian ada lagi yang namanya goko, itu pakem. Kemudian ada lagi gelang panjang. Kemudian di sini ini sebenarnya ada di sini ada namanya jima ubalu, laki-laki juga pakai begitu jima ubalu.
2: Jadi kayak gelang yang disangkut di lengan ya.
3: Yang di sini
2: lengan,
3: jima ubalu. Kemudian ada juga yang namanya pawala untuk di depan ini. Jadi di depan ini ada lagi satu macam. Kemudian kita dulu udah pakai gelang kaki loh, itu namanya binti.
2: Iya, kayak orang India ya.
3: Kalau saya cerita agak. Kemudian itu pakai sulepe.
2: Sulepe ada ban pinggang. Bannya yang memang juga memang bagian dari ini baju adatnya ya.
3: Iya.
2: Seperti apa modelnya kalau ban ininya?
3: Dia memang makanya
2: kain atau
3: ya karena dulu semua dari emas.
2: Oke.
3: Kalau dulu memang emas, tapi itu emas 18 karat.
2: Iya.
3: Karena saya masih pakai, itu emas 18 karat.
2: Berarti di zaman waktu ibu dokter menikah, apakah juga menggunakan?
3: Sampai kalau mohon maaf ya, karena kita masih ada yang keluarga yang menyimpan sampai sekarang, ya kita harus pakai itu.
2: Iya.
3: Yang itu besar sekali tuh, ada di kalau perempuan itu ada yang dipoto itu tuh sebesar itu.
2: Iya. Ya.
3: Pakem ya, kita bicara pakem.
2: Betul. Tapi memang sampai hari ini karena itu masih dipakai, jadi memang tidak. Jadi bagaimana ibu dokter melihat ketika orang, maaf ya, yang bukan Madika itu menggunakan juga atribut ini gitu.
3: Kalau saya melihatkan ini kita juga sudah tidak bisa. Ini kan sudah banyak terjadi perkawinan. Kalau dulu kan kita masih sedikit istilahnya masih kawin sama si ini, masih kalau sekarang kan sudah enggak. Ada yang mungkin mohon maaf yang ibunya keturunan, mungkin bapaknya. Ya, tapi kalau buat sekarang silakan memakai seperti itu, tapi kadang-kadang perhiasannya dia enggak dapat semua gitu. Artinya mungkin ya pakailah perhiasan tapi yang mungkin sudah yang modifikasi sekarang atau perhiasan, karena perhiasan itu tidak akan sembarang keluar, saya tahu tidak akan sembarang dipinjamkan.
2: Oke.
3: Okay. Nah, jadi memang kalau sekarang tapi sudah banyak apa istilahnya sekarang itu sudah ada yang mirip semua dengan seperti itu boleh. Kalau buat saya sah-sah saja. Tugas kami hanya meluruskan bahwa ini pakemnya. Kalau kalian mau atur dan kan buat kami kan itu pelestarian.
2: Iya. Yeah.
3: Pelestarian. Dan juga kita mesti memikirkan juga pergeseran mungkin ada pengembangannya.
2: Yeah.
3: Makanya kita tidak pernah akan melarang.
2: Yeah.
3: Nah, karena apalagi kalau mereka yang benar-benar bukan orang sini tapi dia pengen, ya kita kan cukup bangga. Tapi kita sampaikan seperti ini loh yang baik, seperti yeah. ini loh yang benar.
2: Yeah.
3: Tapi mohon maaf, mungkin perhiasannya nggak boleh yang ini, gitu loh.
2: Ya, yeah, karena memang ada pakemnya itu ya,
3: aturannya itu.
2: Okay. Nah, kalau bicara warna ya, karena terus terang kita punya warna-warna yang sangat cerah ya. Pemilihannya warna kuning yang wah, sangat luar biasa.
3: Ya, sebenarnya terus terang kalau pakemnya sih memang warna kuning buat turunan raja, turunan Indra.
2: Begitu ya.
3: Baju merah itu turunlah sedikit di
2: bangsawan.
3: Ya, di bawah itu. Ya, kalau bangsawan itu warnanya hijau.
1: Halo.
3: Antara.
1: Iya. Iya, terputus-putus suaranya Kak Balkis.
2: Oke. Okay.
3: Oh
2: iya. Tolong tadi sih.
1: Oke.
2: Jadi kerja.
1: Ya udah Kak, kita break sejenak dulu aja ya.
2: Okay,
1: nanti setelah ini bakal kita kasih kesempatan buat pendengar kita. Kan kasihan mereka udah mendengarkan, pengen masuk, pengen tahu juga ya.
2: Baik.
1: Untuk
2: baik,
1: RRI Palu baik, berapa nomor telepon yang bisa dihubungi Kak?
2: 08 11 456 0 3 8 7 5 atau di 045 451 421 621.
1: Boleh diulang lagi?
2: 08 11 456 0 3 8 7 5 atau di 0 451 421 621.
1: Untuk Jakarta seperti biasa di 021 35 04 510 atau di 021 344 0798. Boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812 11 249 28. Bu Dokter dan Kak Balkis, kita break dulu ya.
2: Baik.
1: Jangan kemana-mana ya. Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Palu. Kak Ratu Balkis.
3: Hey, hello. Hey. Masih stay di sini dong.
2: Hey, hello. Oke, dah kalau gitu. Baik, itu kayaknya udah ada yang mendering-dering.
3: Iya.
2: Silakan diangkat di langsung.
3: Kita dulu ya.
2: Iya, silakan.
3: Oke, hello.
4: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bo.
4: Tadi pun.
3: Dengan siapa ini?
4: Dengan Edo, Lampung, Bandar Lampung.
3: Wow, di Lampung. Terima kasih sudah bergabung.
4: Sehat. Kabar Fis, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat ini Pak Edo.
4: Silakan. Jakarta ya, Jakarta blaem-blaem. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Edo.
4: Adipun.
2: Yapun.
4: Langsung aja lah sama Ibu Dokter ya. Assalamualaikum Bu Dokter.
5: Waalaikumsalam Mas yang ada di Lampung, luar biasa loh.
4: Ya, salam kenal,
5: salam
4: ya,
5: kenal ya.
4: Ya, saya mau bertanya nih Bu, kan baju adat di Palu ya Bu ya.
5: Iya.
4: Nah, ini kan udah banyak kayak dekorasi-dekorasi bajunya di motif-motif. Nah, kalau misalkan dia pakai adat nih Bu. Nah, baju itu emang disiapin dari ketua adat atau dari penyewa-nyewa itu gitu Bu. Nah, kalau dia udah pakai baju adat, apakah bisa Bu dimodif-modif gitu Bu? Sekarang kan udah banyak penyewaan ini itu gitu Bu. Itu satu. Nah, yang kedua itu tadi kan Ibu ngomongnya apa tadi malam pacar apa sih tadi
3: pacar ya? Malam pacar ya.
5: Iya.
4: Oh, malam pacar. Apakah misalkan pacar itu bisa dari keturunan si laki atau perempuan, apa itu emang harus ketua adat yang memakaikannya? Sudah begitu aja Ibu.
3: Okay,
4: terima
3: baik.
4: Kasih Kak Balki.
3: Terima kasih
2: Mas. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Mas Edo sudah bergabung.
2: Baik, Kak Balkis, biar adil kita ke Jakarta dulu ya.
3: Oke.
2: Pertanyaan Edo mungkin disimpan dulu, dicatat dulu ya Bu Dokter ya. Halo, selamat siang.
6: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, itu best.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cigu, silakan. Terima kasih.
6: Assalamualaikum di Palu, Ratu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Semuanya, oh dari ya, yang cantik semuanya di Palu ya. Dengan Cigu Ria, Ratu. Juga selamat Cigu Ria, siang, silakan. Juga menjelang sore Bayan Timur. Bu Dokter yang cantik.
2: Terima kasih.
6: Ibu, memang kalau pakai ini bagus-bagus semua di Palu itu ya, apalagi dengan daerah Kaili ya Bu ya. Yeah. Terus apa namanya pakem ini kan pengguna baju adat ya untuk gaya harian atau gaya daily ya. Nah, lebih disederhanakan agar nyaman dipakai beraktivitas tanpa meninggalkan unsur kesopanan dan identitas budaya gitu ya. Jadi ini Bu, apakah dengan atasannya pria model itu seperti kebaya, baju etnis yang longgar kah itu Ibu Dokter? Nah, aksesorisnya ada kaki seperti apa itu yang saya ingin tahu itu. Jadi apakah dengan baju-baju itu benar-benar dengan berat-berat lah? Tapi ya seperti apa dengan cara pakaian ada ini dengan gaya-gayanya itu ada payet-payetnya banyak kah? Jadi agak longgar apa untuk kipas badan? Coba itu saja tanggapan mohon Ibu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cigu Ria dari Jakarta. Sudah bisa ditangkap ya Bu Dokter ya pertanyaannya ya.
5: Iya.
2: Bisa ditangkap. Oke, silakan Bu Dokter.
5: Ya, ya saya yang dari Mas Edo Lampung ya. Ya, ya benar-benar Mas Edo bahwa sekarang kan pakaian itu kalau yang nyiapin kadang-kadang memang di toko-toko adat itu punya. Tetapi kan kita sudah juga punya apa namanya galeri atau tempat-tempat persewaan atau disewakan baju-baju daerah. Tetapi mereka masih tetap mengambil pakem yang ada. Tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk ada yang modifikasi, terutama kayak masalah perhiasan ya. Kalau perhiasan sekarang ini kan sebenarnya saya juga ya mohon maaf, saya juga yang suka aksesoris itu juga sudah banyak saya dapat di luar sana. Kayak ya saya pakai gelang-gelang gini kan. Nah ini kan di luar sana juga banyak.
7: Iya benar.
5: Jadi kita tidak ada satu larangan untuk kita bawa kalau perhiasannya, yang penting pakai begini. Terus kalau kayak ya mohon maaf sih, saya pakai ini kan saya sudah bukan pakai asli hari ini. Tapi kan masih mirip dengan yang saya pakai yang ada di sana. Jadi kalau ada sedikit pengembangan modifikasi, saya pikir yang saya sampaikan tadi bahwa semua juga kita harus menerima perubahan perkembangan zaman. Yeah. Karena kadang-kadang yang buat saya yang tidak etis apabila umpamanya nih baju di blus yang di atas pakai baju Sulawesi, terus tahu-tahu di bawah itu pakai daerah
2: pakai jeans.
5: Nah, itu kan sudah pasti tidak etis.
7: Iya, betul.
5: Ya, ya. Tapi kalau punya kita saja, tapi mungkin ada sedikit modif, tapi kan kita tetap mereka tahu bahwa kita, apalagi sekarang kita lagi gencar ya, untuk pakem ini, bahwa pakemnya begini.
7: Ya, jadi kalau banyak meluruskan.
5: Ya, dan kita tugas meluruskan saja. Ya. Kita tidak boleh melarang. Orang mau pakai, tidak kita silakan. Cuman jangan sampai terlalu melanggar etika berpakaian yang untuk pakem kita. Nah, saya kira itu yang kedua, dan memang sudah banyak dan yang punya penyewaan itu banyak juga orang asli daerah. Jadi saya kira dia mungkin tidak terlalu jauh dari itu. Kemudian kedua tadi masalah malam pacar ya.
7: Iya
5: benar. Jadi malam pacar itu pada saat kolontigi itu dilaksanakan dengan kalau perempuan yang pacar itu yang dari perempuan, kita bicara pitumpole.
7: Iya.
5: Jadi 4 dari perempuan, 3 dari pihak laki-laki yang meletakkan beberapa komponen yang ada tadi.
7: Oke.
5: Okay. Nah, tapi kalau laki-laki di tempat laki-laki, pihak laki-laki 4, kita pihak perempuan 3. Jadi mesti kedua belah pihak malam itu, jadi bukan hanya ya, jadi yang bersepakat malam itu sebenarnya kedua orang tua mempelai.
7: Iya.
5: Itu kesepakatan yang kita kita
7: tapi tetap ikrarkan. Di situ ada ketua adat juga begitu.
5: Oh, harus kadut. Dan yang memberikan itu adalah toko-toko adat. Dan juga biasa kadang-kadang mohon maaf harus kalau toko adat yang juga biasanya kalau itu yang orang berketurunan dan juga orang panutan lah.
7: Ya, toko masyarakat berarti.
5: Toko masyarakat, toko
7: okay. Ya, toko. Jadi memang panutan. Orang-orang penting itu dipersilakan juga untuk melakukan.
5: Iya. Mungkin posisi ada saya, ya. Jadi mereka dipersilakan, jadi satu persatu dipersilakan. Jadi kalau perempuan 7, nanti setelah dan harus diutamakan perempuan dulu.
7: Iya.
5: Oh, gitu. Nah, jadi perempuan dulu apa
7: dari keluarga perempuan ya.
5: Perempuan dulu, baru setelah perempuan baru laki-laki.
7: Iya.
5: Ya, seperti itu.
7: Seperti itu ya. Baik, semoga Pak Edo sudah paham ya. Nah, kita ke Cik Guria tadi menanyakan tentang alas kaki dan aksesoris. Seperti apa sih modelnya? Mungkin pengen tahu kalau untuk kayak aksesoris di kaki ya, sepatu apa sendal yang digunakan itu seperti apa bentuknya gitu untuk pakaian adat Kaili.
5: Kalau masalah kayak cuman sendal, kita tidak ada keterikatan dengan kalau sendal. Okay. Ya kalau dulu kita yang belum ada yang mungkin 5 senti, 10 senti, ya sendal mengikuti sendal, pada saat itu. Tapi yang tidak berubah adalah vinti. Jadi bukan orang lihat sendalnya, tapi dia lihat gelang kakinya. Di situ ada pintinya, itu yang jadi tidak boleh.
7: Kalau zaman dulu memang tidak pakai alas kaki ya, karena kita ada daun pacar bekas daun
5: pacar juga. Di sini kan semua ada daun pacar.
7: Iya, kolon tinggi.
5: Iya, kolon tinggi.
7: Yang warna merah ya, gitu. Di kaki.
5: Gitu. Semua di kaki sampai sekarang. Kemarin ponakan saya di Jakarta juga masih pakai seperti itu full itu kayak di tangan sama di kaki.
7: Jadi yang ada itu gelang kaki itu.
5: Gelang kaki. Okay. Ya memang iya, kita kan kalau dulu kan kita tidak, makanya saya bilang tidak menjadi standar karena kita juga masih banyak tidak pakai karena kita kan acaranya semua di dalam rumah.
7: Iya, yeah, betul.
5: Tempat duduknya, kamar, ya memang lebih banyak kita tidak pakai sendal pun bukan sendal yang ada satu ketentuannya.
7: Iya.
5: Oke, okay, kemudian apa tadi masalah aksesoris?
7: Nah, apakah bajunya itu dia ngepas badan pakai payet dan lain sebagainya seperti apa di, mau digambarkan Cek Guria pengen digambarkan.
5: Ada Dini ya, seperti yang saya pakai.
7: Agak longgar kalau yang sekarang
5: ini,
7: ya.
5: Jadi itu ini namanya saya baju gembe.
7: Oke.
5: Okay. Nah, baju jadi begini, baju adat kita itu jarang yang ngepas di badan kecuali baju poko ya.
7: Yeah.
5: Karena baju poko itu buat anak mulai ini masuk dewasa dan sudah dewasa, makanya dia pakai agak sedikit ketat. Kalau yang lain nggak ada. Baju Fatima juga besar, mungkin juga satu yang saya bilang tadi baju bora. Kalau baju bora salah satu baju pengantin lagi tuh itu kalau sejarahnya itu sebenarnya itu asal dari kata borak. Borak itu makanya dia pakai pakai di kepala. Terus bajunya juga seperti itu, jadi dia tidak ngepas di badan.
7: Bukan kayak kebaya kita ya,
5: iya,
7: kan ya?
5: Gitu. Iya.
7: Kita memang tidak memperlihatkan bentuk tubuh.
5: Tidak ya? Memperlihatkan bentuk tubuh.
7: Oke. Okay. Apakah itu karena Islam masuk gitu, jadi ada perubahan yang terjadi gitu?
5: Kalau saya harus bicara, iya. Jadi pada abad 16 kan sudah masuk ke kita 16, 17, 18 Ustadz. Jadi pengaruh itu ada. Okay. Pengaruh itu ada. Tetapi kalau saya harus bicara sebelum peradaban kan kita masih pakai kulit kayu.
7: Betul sekali.
5: Kita kan masih kulit kayu. Kalau payet itu kan setelah itu kan pada zaman VOC ya.
7: Iya.
5: Itu sudah mulai masuk yang namanya payet dan segala macam dan abad-abad berikutnya. Dan
7: pedagang-pedagang
5: dari luar dengan juga. Pedagang-pedagang pertukaran. Terjadi pertukaran rempah-rempah dengan barang-barang yang mereka bawa,
7: kain dan lain sebagainya ya.
5: Iya.
7: Oke. Okay. Nah, mungkin ada yang mau bertanya lagi, masih kita terima ya yang pengen bergabung.
2: Ya Kak, kita buka lagi line telepon dan juga WhatsApp-nya ya, silakan. Kalau sudah ada di Palu silakan Kak Balkis.
7: Ya, kayaknya belum ada di Palu.
2: Oke, okay, saya buka untuk Jakarta ya.
5: Udah pada tahu kali.
7: Di Palu kayaknya ada, kita terima.
2: Silakan.
7: Halo, Suara Budaya Nusantara. Halo.
8: Halo, Suara Budaya Jakarta.
7: Selamat sore.
8: Selamat siang,
2: Pak
8: Mariana.
7: Ponova itu.
2: Oh, Ponova. Ya, marah nih saya. Namanya diganti.
7: Jadi dengan siapa?
8: Nama diganti. Dan Aini dari Maluku Tengah.
7: Aini, Maluku. Halo Aini, silakan.
2: Ayu.
8: Ayu, Maluku Tengah.
7: Oh, Ayu. Oke, baik-baik. Telinga saya kok aneh.
2: Satu sama ya?
7: Sama ya.
8: Iya. Saya mau langsung ke Ibu narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Ayu.
7: Iya, di Maluku.
5: Di Maluku. Aduh, Maluku.
7: Silakan.
5: Jauh.
8: Iya, tadi Maluku Tengah Pulau Seram.
5: Iya.
8: Saya mau menanyakan ya tentang baju kaili kan ada aturan-aturannya. Tapi banyak saat ini kan di desainer gitu ya. Di mana baju-baju adat kayak kita di Sulawesi Tenggara, baju adatnya banyak dirubah gitu ya dari bentuk semula kayak banyak apa ya? Di era modern gitu. Terus bagaimana dengan baju adat kaili gitu? Apakah memang harus bebas berkarya tapi jangan lupa akar dari simbolis baju adat kaili tersebut itu seperti apa itu, Ibu? Terima kasih. Selamat malam dan juga buat yang

0: Terus kita juga ada yang namanya pengembangan. Mm-hmm. Kemudian kita ada memang yang ya kalau pelestarian berarti kita melestarikan yang ada. Mm-hmm. Jadi kita jangan keluar dari pakem.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian kalau kita ada pengembangan, mm-hmm. yang apalagi kalau orang udah fashion.
2: Yeah.
0: Fashion yeah, kan dia pasti menyampaikan seperti ini bahwa ini apa namanya terinspirasi dari baju ini.
1: Yeah.
0: Nah, akhirnya orang lain mengikuti. Jadi kita tidak bisa apa ya, tetapi paling tidak masyarakat tahu bahwa yang asli itu seperti ini.
1: Oke.
0: Okay. Nah, itu Mbak Ayu. Memang ini satu PR ya, karena begini, budaya ini adalah satu kekuatan atau satu okay. penguatan buat kita berbangsa bernegara.
1: Baik.
0: Jadi memang kita juga harus berani menyampaikan bahwa pakemnya ini yang pengembangannya yang ini.
1: Oke, okay, ya, baik.
0: Seperti ini. Jadi
1: baik.
0: kita harus punya keberanian untuk menyatakan itu.
1: Baik, Bu Dokter.
0: Baik. Ya, ya.
1: Waktunya makasih. Singkat banget. Aduh ya Allah, ini sudah di penghujung banget. Terima kasih banyak Bu Dokter ya. Tadinya mau disimpulkan dari awal sampai akhir tapi udah di menit 57. Terima kasih banyak. Kita sudah dapat edukasinya, kita sudah dapat intisarinya. Terima kasih Bu Dokter, terima kasih ya, Kak Balkis.
2: Terima kasih.
1: Salam sehat, salam bahagia. Jangan lupa mampir ke Jakarta ya kalau ke Jakarta. Ya. Baik, selamat sore. Assalamualaikum.
2: Selamat sore. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, Nyapa Be dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Palu dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih buat adik-adik dari SMK 39. Terima kasih buat SMK Muhammadiyah, Diva dan semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Ayem Ponopa mengakhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, bye bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara VII adalah sosok penting pencetus radio di Indonesia. Ketertarikannya pada bidang penyiaran berawal ketika menerima persembahan dari orang Belanda berupa pesawat radio penerima yang disebut receiver pada 1927. Di Prangwedanan kawasan Istana Pura Mangkunegaran, ditemani istri dan anaknya, Mangkunegara VII mendengarkan siaran radio pertama kali yang menyiarkan pidato Ratu Wilhelmina langsung dari Laboratorium Philips di kota Eindhoven, Belanda. Ia pun takjub dengan teknologi radio. Bagaimana bisa suara orang yang berada di negara yang jauh dari Indonesia bisa terdengar secara langsung? Kemudian, ia merintis stasiun radio dengan membeli pemancar tua milik Jogcaste Radio Vereniging, radio swasta milik Belanda di Yogyakarta. Pemancar itu diberikan pada sebuah perkumpulan seni bernama Javanse Kunstkring Mardi Raras Mangkunegaran. Perkumpulan itu menyiarkan lagu-lagu Jawa yang dimainkan dengan gamelan. Siaran pertama dengan jangkauan luas itu pertama kali mengudara tanggal 5 Januari 1934. Sejak itu, banyak siaran-siaran dengan konten budaya Jawa. Mangkunegara VII adalah pencetus berdirinya Solesce Radio Vereniging.

Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

tahukah anda? Bisa jadi anda sudah akrab dengan istilah ambyar. Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.

0: sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae ndu.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa. Maaf nih.
2: Untung bisanya lagi. Selamat.
3: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut. Oh no!

Oke, terima kasih matur nuwun kagem sedaya kemawon ingkang tasih manunggal raos kalian kula. Kula traken sugeng siang nggih, sugeng midhangetaken teng adicara Jelajah Nusantara. Mangke informasiaken kagem sedaya kemawon mangke jam 14.56 badhe wonten niki napa namine kula kemandangaken adzan asar untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Kula aturaken juga ngundang ketaken sedaya kemawon.

0: Ini infonya.
1: Asepan adalah alat pengukus nasi tradisional, masih menjadi pilihan utama di desa-desa wilayah Sunda, meskipun penanak nasi elektronik modern sudah ada. Terbuat dari kulit bambu, asepan tidak hanya digunakan untuk memasak nasi tradisional, tetapi juga untuk membuat tumpeng. Memasak dengan asepan menghasilkan nasi yang pulen. Keunikan asepan tidak hanya terletak pada fungsinya, tetapi juga pada desainnya yang terbentuk dari anyaman bambu. Beberapa asepan dihiasi dengan motif mata itik atau anyaman yang rapat, memberikan sentuhan seni dan mempertahankan panas nasi lebih lama. Asepan bukan hanya alat memasak saja, melainkan juga karya seni fungsional yang mencerminkan nilai budaya dan kepraktisan, masih dihargai oleh masyarakat. Sementara bentuk asepan sendiri mengerucut seperti bentuk tumpeng.

0: pas jam gangsal ulas. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, Kamis 20 Agustus 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Malang mendorong percepatan sertifikasi tanah wakaf, penguatan kapasitas nazir, serta perluasan sosialisasi wakaf uang. Tiga langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan pemanfaatan aset wakaf bagi masyarakat. Wakil Bupati Malang Latifah Sohib mengatakan pengelolaan wakaf perlu diperkuat agar aset yang telah diwakafkan memiliki kepastian hukum dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Hal itu disampaikan saat menghadiri pengukuhan pengurus Badan Wakaf Indonesia atau BWI Kabupaten Malang masa bakti 2025 hingga 2028 di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan sertifikat tanah wakaf hasil program percepatan sertifikasi tanah wakaf 2020.

0: 2026, bimbingan teknis alur dan prosedur pengesahan nazir, serta sosialisasi wakaf uang. Latifah menilai sertifikasi tanah wakaf penting untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap aset umat. Program tersebut melibatkan Pemkab Malang, Kantor Pertanahan, Kantor Kementerian Agama, Organisasi Kemasyarakatan Islam dan BWI, BWI Kabupaten Malang. Selain legalitas aset, Latifah meminta pembinaan terhadap nazir baik perorangan maupun badan hukum terus diperkuat. Nazir sebagai pengelola wakaf perlu memiliki kompetensi, integritas, dan pemahaman mengenai tata kelola wakaf sesuai ketentuan. Karena itu, BWI Kabupaten Malang didorong aktif melakukan sosialisasi, verifikasi lapangan, serta pendampingan dalam proses pengesahan nazir hingga tingkat kecamatan dan desa. Di sisi lain, Pemkab Malang juga mendorong masyarakat mengenal wakaf uang sebagai salah satu bentuk wakaf. Menurut Latifah, wakaf tidak hanya berupa tanah atau bangunan, sehingga masyarakat dan berbagai kalangan, maksud kami dari berbagai kalangan, dapat ikut berpartisipasi melalui wakaf uang. Penguatan tata kelola tersebut menjadi salah satu agenda BWI Kabupaten Malang setelah kepengurusan masa bakti 2025-2028 dikukuhkan. Latifah berharap koordinasi antara BWI, pemerintah daerah, Kementerian Agama, Kantor Pertanahan, serta pengelola wakaf terus diperkuat agar pengelolaan aset wakaf berjalan tertib dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawar Tenggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
1: Pakatan Pawar Tenggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawar Tenggal, ing pas jam 16.

Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hei, motor baru nih bos, custom lagi.
4: Iya dong, biar kekinian. Emang motor kamu, motor butut.
3: Yee, gini-gini duit sendiri nih belinya. Di custom gitu emang udah sesuai sama aturan.
4: Nah, emang ada aturannya?
3: Ya ada lah.
4: Emang apa aturannya?
3: Jadi buat motor modif-modif gitu, mesti sesuai dengan aturan juga. Harus tetap ada lampunya, ada sennya, ada speedometernya. Suara exhaustnya juga nggak boleh ganggu orang lain. Nah, kalau modifnya sampai ngubah standar dari motor asli, mesti ngurus STNK baru. Ada tuh di UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
4: Waduh, gitu ya? Kalau gitu, yuk anterin aku sekarang.
3: Lah, mau kemana?
4: Ngurus STNK baru dong.
3: Target traktir. Ya udah deh, ayo.
0: Pernahkah Anda mendengar tentang tokoh tiga serangkai yang mendirikan Indische Partai di zaman Belanda yang berjuang untuk Indonesia? Salah satu dari mereka adalah Danu Dirja Setiabudi atau Ernest Douwes Dekker, seorang pria berdarah Belanda Indonesia yang masuk dalam jajaran pahlawan nasional. Sebelum memutuskan untuk membela Indonesia atau Hindia Belanda saat itu, Douwes Dekker muda pernah bekerja menjadi pengawas perkebunan kopi yang terletak di Malang Selatan, Jawa Timur. Sejarawan Malang, Suwardono mengatakan, kebun kopi yang bernama Sumber Duren tersebut di masa penjajahan Belanda terletak di Desa Wonokoyo, Distrik Dampit, yang sejak masa merdeka berubah nama menjadi Desa Taman Kuncaran, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Dan saat ini, Desa Taman Kuncaran masuk wilayah Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Sastiastunamo Budaya, salam kebajikan Rahayu. Selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada. Masih kembali bersama kami program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Edisi Kamis 20 Agustus 2026, berjumpa dengan saya Bu Deme dalam program Request Lagu Dangdut Goyang Senggol, makin digoyang makin asyik, hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda yang pengen gabungan sama saya nanti, sah, langsung saja di 0341404504 atau di 081-5569-1053. Goyang senggol, makin digoyang makin asyik. Ya udah kalau gitu, selamat sore dan salam jumpa untuk Anda semua. Satu persembahan di awal setelah satu backsound ini kita dengerin dulu yuk.

0: anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa, Bapak. Haram. Ibu enggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teuing.
2: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan pikiran.
3: Dongkrak adalah kesenian daerah asli dari Desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kawedanan Caruban, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Lahir sekitar tahun 1867 di masa kepemimpinan Raden Ngabeilo Prawiro Dipuro yang menjadi palang, jabatan setingkat kepala desa yang membawahi 5 desa. Raden Prawiro Dipuro sebagai pemimpin rakyat Mejayan mencoba merenungkan metode atau solusi penyelesaian atas wabah penyakit yang menimpa rakyatnya pada saat itu. Dari perenungan, meditasi, dan bertapa di wilayah Gunung Kidul, Caruban, ia mendapatkan wangsit untuk membuat semacam tarian atau kesenian yang melukiskan fragmentasi pengusiran roh halus yang membawa pagebluk tersebut. Mendengar musik dari kesenian dongkrak ini yang berupa bunyian dung berasal dari beduk atau kendang dan krek dari alat musik yang disebut korek. Alat korek ini berupa kayu berbentuk bujur sangkar. Di satu ujungnya ada tangkai kayu bergerigi yang saat digesek berbunyi krek. Dari bunyi dung pada kendang dan krek pada korek itulah muncul nama kesenian dongkrak.

0: Gak enak banget ini lagunya, makanya pesan ya untuk anak-anak yang masih gadis khususnya ya, yang masih muda-muda, hati-hati ketika mungkin sudah mulai bisa merasakan anugerah itu ya, cinta itu kan anugerah. Tapi kita tidak tahu dengan siapa perasaan suka kita, ketemu dengan siapa begitu ya. Mungkin ketika kita merasa suka sama seseorang sampai akhirnya membuat kita bucin, menyerahkan segalanya, dan pada akhirnya seperti lirik lagu ini ya, penyesalan di akhir setelah hilang sesuatu yang berharga yang harusnya dipertahankan, itu adalah kehormatan gitu, tapi hilang, ditinggal entah kemana. Siapa yang repot kalau kayak gitu ya, diri sendiri, keluarga, dan juga tentunya orang-orang terdekatnya. Oke, mudah-mudahan saja lagu ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua pastinya ya. Kalau ada anak-anak muda yang saat ini tengah mendengarkan ya, semoga saja lagu ini bisa benar-benar dipahami maknanya, sehingga kita bisa lebih berhati-hati dan waspada. Oke, ada satu penelpon goyang senggol. Selamat sore, assalamualaikum. Semakin digoyang
1: semakin asik gitu kan gitu.
0: Oke.
1: Senggol semakin bergoyang semakin asik, apalagi pembahasannya Bu Deme.
0: Terima kasih Pak Irfan.
1: Putri cantik dari Kota Malang.
0: Terima kasih loh, perempuan soalnya ya.
1: Ya, Mbak, iya jalan memang cantik, ya solehah cantiknya.
0: Masya Allah tabarakallah. Amin ya Allah.
1: Ya, iya.
0: Alhamdulillah.
1: Nih, okay. Kabarnya di sini lagi cuaca lagi panas, Bu Deme.
0: Iya, sama ini Pak Irfan, di sini juga begitu.
1: Tapi alhamdulillah untuk air mah tetap aja normal, tidak seperti saudara-saudara kita di Jawa Tengah. Aduh, sampai ngantri sampai jauh dari rumah ke sungai nyari air. Allah, tapi di sini alhamdulillah, nah,
0: gitu ya, kan. Alhamdulillah,
1: tapi
0: ya,
1: kita selaku manusia tetap harus punya hati ya, harus
0: betul
1: punya
0: saya sosial, setuju,
1: walaupun tidak bisa ngasih itu kan, seperti itu,
0: tapi setidaknya kita gitu mendoakan ya saudara-saudara ya, kita betul, semoga kita saja sampai mendoakan tidak kelamaan gitu ya. Ini kan kasihan memang, ini supaya musim kemarau-nya lumayan panjang ini prediksinya. Iya,
1: jangan sampai barin aja ngurusin orang, yang penting saya nggak seperti itu. Kalau saya makan tetap aja, tetap punya kepedulian,
0: bukan minimal
1: doa itu kan,
0: doa
1: ya.
0: Betul, setuju. Gitu. Setuju, Pak Irwan.
1: Ini saya coba minta tadi lagunya sangat tersentuh yang tadi yang udah diputar. Cucu Cahyati ya.
0: Betul. Benar, gitu kan. Betul sekali, ngeri ya.
1: Coba saya minta lagu ini. Ada pesan-pesan buat wanita itu kan, untuk wanita dari mesin alatas itu kan itu.
0: Oke, siap, saya carikan nanti.
1: Apa yang terjadi di atas dirimu? Kok kaum wanita yang harus dijaga? Betul, betul. Kaum wanita itu harus dijaga itu kan, seperti itu. Lebih terhormat, nah seperti itu Bu Neme ya.
0: Oke, gitu. Betul.
1: Iya, makanya Jakarta jalannya aman kan gitu kan.
0: Benar.
1: Naik roda ke kota Kendal.
0: Cakep.
1: Wanita ya, wanita yang kuat iman tidak akan tergoda rayuan gombal.
0: Asik. Pak Irwan dapat dari mana sih pantun-pantun kayak gitu, bikin sendiri ya?
1: Bikin sendiri aja kalau sama itu aja.
0: Nih, pinter banget ya bikin pantun ya.
1: Iya, Jakarta jalan keramat tuh kan.
0: Cakep.
1: Beli cuka di Kota Pati. Wanita terlebih terhormat, jangan suka disakiti. Itu aja.
0: Ini mah keren banget. Iya.
1: Apalagi sampai di poligami, jangan.
0: Jangan ya. Setuju aku, Pak Irfan.
1: Itulah karena saya harus menghargai karena kita dilahirkan dari seorang ibu, itu kan? Nah, itu.
0: Betul, betul.
1: Jadi yang makanya ibu itu adalah seorang, makanya tidak ada boleh kamu harus minta doa dari bapak, dari ibu dulu yang dahulukan ya. Kamu durhaka dari bapak, enggak, tetap aja ibu yang didahulukan. Itu minta doa dari ibu bapak. Jadi seperti itu dia nyapaan kan Rasulullah, umi nah itu. Itulah seperti itu. Kita baru kerasa kenapa sadur seperti itu. Sering mengecewakan Tuhan.
0: Rupanya begitu ya.
1: Sering diselingkuhin Bu Deme, jujur aja saya dulu, tapi dulu bukan sekarang.
0: Bukan sekarang, dulu. Yang penting kan dulu mah dulunya. Yang penting sekarang mah
1: kan tidak. Sekarang rasa dipikir, wanita itu udah perjuangan cukup berat ya. Terus coba aja mengandung, melahirkan, menyusui, itulah ada perjuangan seorang. Tapi kan diberi kekuatan, memang sudah kodratnya seperti itu ya.
0: Betul.
1: Ya gitu. Ya beli mangga beli kota, beli mangga beli di kota, ke Bandung beli ikan, harus bangga jadi wanita bisa mengandung dan melahirkan, gitu aja Bunda. Ya, ya itu mungkin ya itu khusus buat hari ini, khusus pantun untuk wanita. Lagunya pun juga untuk wanita, itu seperti itu Diana.
0: Oke, okay, siap.
1: Kau maaf kalau boleh tahu, Bu Deme udah punya anak?
0: Eh, sudah dong. Sudah mau punya cucu.
1: Gitu. Oh, gitu ya. Mm-mm. Pokoknya salam ya buat semua para kaum wanita yang lagi mendengarkan acara Prodangdut. Saya hari ini menghormati terhadap keberadaan seorang wanita, karena perjuangan seorang wanita itu bukan berat lah. Tadi juga harus bangga jadi wanita bisa mengandung dan melahirkan. Mungkin itu.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Siap. Salamnya buat semuanya aja karena saya ngomong terlalu lama.
0: Enggak.
1: Mungkin yang lain ingin masuk karena saya tersentuh dengan
0: lagunya ya.
1: Seorang wanita baru berpikir saya wanita seperti itu. Makanya untuk wanita. Terima kasih Bu Deme.
0: Makasih Pak Irfan.
1: Atas waktunya ya gitu.
0: Sama-sama.
1: Kan. Kalau ada sumur kalau ada bata yang belah, simpanlah di dalam kantin.
0: Cakep.
1: Kalau ada kata yang salah, maafkan lahir dan batin.
0: Cakep.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak banget ya saudara-saudara saya yang cakep-cakep gitu kalau bikin pantun itu loh ya. Pada pinter-pinter semua bikin pantun. Kenapa Bu Deme kagak bisanya? Ya sudahlah, gak bisa gak apa-apa, saya wakil saja. Ada Bu Titi, kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat sore. Goyang senggol, lalalalal.
2: Waalaikumsalam, selamat sore.
0: Selamat sore.
2: Makin digoyang, makin asyik.
0: Asyik, apa kabar?
2: Alhamdulillah, tetap semangat
0: dan tetap cantik, begitu ya.
2: Iya, betul. Manis jangan ditinggalkan.
0: Manisnya jangan ditinggalkan. Kalau bukan diri kita sendiri yang apa namanya
2: memuji,
0: terus siapa dong, gitu ya?
2: Kalau Bu Deme itu tidak mungkin untuk memuji saya, paling-paling juga mengilokkan saya, begitu.
0: Kok iso iku yo gak oleh tangonku, gak pareng cari ini.
2: Oh ngono.
0: Mek maido gak popo.
2: Mek maido gak popo. Untuk mengilokkan itu ndak boleh.
0: Enggak boleh.
2: Itu boleh ya.
0: Boleh kalau
2: pinter gitu.
0: Iya ta. Siapa dulu dong? Keneok ya lek kono jerene putun.
2: Jerene matun.
0: Aduh ya ampun aku. Sore ini
2: Antrino lagune
0: siapakah
2: lagune siapa ya sing penak yo
0: siapa ya, aku juga buntu sore hari ini.
2: Evita Malawes.
0: Oke,
2: yang Seribu Purnama.
0: Oke, salamnya buat siapa?
2: Semuanya.
0: Seribu Purnama ya. Yeah. Evita Mala, oke, udah siap. Ya buat semuanya ya.
2: Okay. Untuk semuanya.
0: Oke, okay, ditunggu gitu ya. Oke.
2: Oke. Okay.
0: Sampai makasih, sore nanti makasih. Jangan lupa Dita Jawangi. Waalaikumsalam.
2: Oke, okay, siap.
0: Ya makasih Bu Titi dari Wagir. Oke, okay, kalau gitu langsung saja gimana? Ada untuk wanita dan juga ada Seribu Purnama. Kita nikmati bersama.

0: pas jam 16. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, Kamis 20 Agustus 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, menikah dan memiliki anak membutuhkan berbagai persiapan, mulai dari kesiapan mental hingga kondisi finansial. Namun persiapan kesehatan dan gizi calon ibu juga menjadi aspek penting yang tidak boleh diabaikan. Persiapan tersebut idealnya dilakukan sejak sebelum kehamilan, dan kondisi tubuh dan status gizi yang baik sejak awal calon ibu dapat lebih siap menjalani kehamilan sekaligus mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan sebaiknya tidak baru dilakukan ketika seorang sudah hamil. Masa sebelum menikah justru dapat menjadi kesempatan bagi calon pengantin untuk mengetahui kondisi kesehatan, mendeteksi potensi masalah sejak dini, sekaligus memperbaiki status gizi sebelum memasuki masa kehamilan. Persiapan kesehatan sejak sebelum kehamilan dapat mencakup pemeriksaan kondisi tubuh, pemenuhan kebutuhan gizi, serta penerapan pola hidup sehat. Langkah tersebut penting agar calon ibu memiliki kondisi kesehatan yang lebih optimal ketika memasuki masa kehamilan. Persiapan yang dilakukan sejak dini diharapkan dapat membantu calon orang tua membangun keluarga yang sehat, dan lebih dari itu, kesiapan kesehatan dan gizi sejak sebelum

0: Kehamilan menjadi salah satu fondasi dalam mendukung tumbuh kembang anak sejak awal kehidupan. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Power Tanggal pukul 15, maksud kami pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mayang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
1: Power Tanggal perempat RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 17.

Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3x4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusul ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusul lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
4: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
3: Iya mbak, maaf.
4: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
3: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
0: Ini infonya.
5: Sangat adalah istilah dalam bahasa Sunda yang menggambarkan suasana angker atau aura negatif. Di rumah kosong, di hutan, bahkan di tempat-tempat yang sepi, gelap, kotor, lembab yang tidak pernah dihuni oleh manusia, sangat ini identik dengan suasana angker dalam tanda petik, ada penunggunya.

Hendra Kumbara. Oh, ya wes ngono judule. Ya wes, iki satu kata yang bisa jadi senjata. Wah, asik. Ketika kita sudah mungkin memperjuangkan sesuatu tapi enggak diapresiasi, begitu tidak dianggap, ya wes. Dadah. Tinggal lah ya. Oke, matur semanuan sangat. Terima kasih banyak ya masih tetap stay tune bersama Bro Empat Tara di Malang, suara budaya Nusantara dalam program request lagu dangdut Goyang Senggololol. Makin digoyang makin asyik hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pastikan tetap bersama Bro Empat Tara di Malang ya, karena masih banyak lagu yang akan saya persembahkan untuk Anda. Saya mau pilihkan satu lagu. Dari tadi kayaknya Elvi Sukesi belum nongol ya. Kita coba yang klasik-klasik dulu. Elvi Sukesi, oke. Kira-kira kalau Elvi Sukesi mau lagu yang apa ini, saudara pendengar? Datang untuk pergi. Oke, boleh deh ya. Datang untuk pergi ya. Kita nikmati bersama. Tetap bersama Perempat Era di Malang, suara budaya Nusantara. Goyang Senggol, makin digoyang makin asyik.

0: Semua colokan listrik so cek, komputer dan segala charge so cabu, korek api so simpan, aman semua.
1: Peribet lesai.
0: Maksudnya?
1: Kan repot kalau mau pakai itu alat elektronik harus mau cuci ulang. Deng, bagaimana kalau sobaku Riki mau pakai itu korek api kongnya ndak dapat?
0: Say, patuh rempe rumah ini ada anak kecil yang lagi nakal-nakalnya. Kong kalau dia dapat itu korek api, dia pasang sembarangan, itu lebih bahaya le forto orang toh.
1: So itu le kang.
0: Deng, itu colokan harus selalu jacek, deng jaga cabu. Selain untuk keamanan, itu le untuk menghemat no katu.
1: Tunggu dang, kalau bagi itu kita mau ke rumah dulu mau cek itu colokan listrik.
0: Tindakan pencegahan sekecil apapun akan berdampak besar untuk keamanan kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita.

0: Hujan telah tiba, hujan telah tiba, hujan telah tiba. Hatiku gembira, hatiku gembira. Ma, ayo mandi hujan yuk, main air yuk.
1: Kenza, yuk masuk dulu yuk. Asik ya main air hujan.
2: Iya nih Ma, main yuk.
1: Pakai lotion anti nyamuk dulu yuk, biar nyamuknya takut buat gigit Kenza.
2: Iya dong Ma, pasti.
1: Saat musim hujan seperti ini, nyamuk Aedes aegypti sering berkeliaran di siang hari. Antisipasi dan waspada yuk, Mam. Gunakan lotion anti nyamuk atau sejenisnya untuk melindungi keluarga kita. Jangan lupa juga 3M, menguras, menutup, dan juga mengubur. Kenza, Mama ikut main air, tapi nanti bantu Mama bersihin kamar mandi ya.
2: Oh.

Superma, hadirmu bagaikan mimpi yang sudah menghantarkan kita di menit ke-52 lepas dari jam 16 sore. Terima kasih banyak saudara pendengar atas partisipasi Anda yang pada kesempatan sore hari ini sudah setia bersama Perempat RRI Malang Suara Budaya Nusantara melalui frekuensi FM 105,3 MHz ataupun di RRI Digital dan juga streaming ya di rri.co.id. Mudah-mudahan lagu-lagu yang sudah kami sajikan ke ruang dengar Anda pada kesempatan sore hari ini bisa menghibur semuanya yang lagi sedih, bisa kembali melupakan kesedihan hanya meskipun sejenak ya, tidak apa-apa. Tapi yang penting punya kontrol diri yang baik dan tahu batas waktu kesedihan sampai di mana, kembali bangkit begitu ya. Saya juga pernah merasakan dan saya mungkin juga pernah ada di posisi Anda begitu ya. Tetap semangat, yang pastinya siapapun ibarat tamu. Jadi kesedihan, kebahagiaan, kalau kesedihan maksud saya, kesedihan diundang maupun tidak, itu akan selalu hadir dalam kehidupan kita. Untuk itu semoga semuanya diperkuat ya, dan tetap ikhtiar mencari jalan keluar, segera ketemu dengan solusinya. Dan untuk yang sakit semoga cepat diberikan kesehatan gitu ya. Yang sedang bahagia jangan lupa juga, jangan terlalu over bahagia, tetap yang pas-pas saja ya, yang sedang-sedang saja begitu. Ya, terima kasih banyak. Pukul 16:53 menit waktu Indonesia Barat. Kini saatnya saya Bu Deme harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Saya akan kembali besok. Nanti jam 6 sampai jam 20 ya. Jam 18 sampai 20 kembali bersama saya dalam Tejo Wangi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pas jam 17. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, Kamis 20 Agustus 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, seorang mahasiswa asal Papua Selatan, AVG25, meninggal dunia setelah ditusuk rekannya sendiri, SP26, di sebuah asrama mahasiswa di Kecamatan Blimbing, Kota Malang pada Selasa 18 Agustus 2026. Polres Malang Kota telah mengamankan SP yang diduga sebagai pelaku. Polisi menangkapnya kurang dari 1 jam setelah kejadian, setelah sempat melarikan diri saat petugas tiba di lokasi. Kasat Reskrim Polresta Malang, Kota, Kompol Rahmat Aji Prabowo mengatakan perkara tersebut dilaporkan melalui laporan polisi nomor LP/239/8/2026/SPKT/Polresta Malang Kota/Polda Jawa Timur tertanggal 18 Agustus 2026. Berdasarkan keterangan saksi dan pemeriksaan awal terhadap pelaku, peristiwa bermula ketika korban dan pelaku mengkonsumsi minuman beralkohol jenis arak di dalam kamar asrama sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Saat itu keduanya disebut belum terlibat perselisihan. Demikian disampaikan Kompol Aji pada Rabu 19 Agustus 2026. Namun sekitar pukul 14.30 menit waktu Indonesia Barat terjadi cekcok setelah SP mempermasalahkan korban yang disebut pernah menggoda dan mengganggu pacarnya. Perselisihan tersebut kemudian berkembang menjadi perkelahian di luar kamar. Setelah perkelahian, SP kembali ke kamar dan mengambil sebilah pisau kupas miliknya. Ia kemudian mendatangi korban dan menusukkan pisau tersebut hingga mengenai bagian bahu kanan. Korban mengalami luka akibat penusukan dan kemudian meninggal dunia. Polisi yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan penanganan. Saat petugas tiba, SP yang sempat berada di lokasi justru berusaha melarikan diri. Tim Opsnal Satreskrim bersama Pamapta Polresta Malang Kota kemudian melakukan pengejaran dan pelarian pelaku tidak berlangsung lama. Polisi berhasil mengamankan SP di Jalan Ikan Piraha, Kota Malang, kurang

0: dari 1 jam setelah kejadian. Pelaku kemudian dibawa ke Mako Polresta Malang Kota bersama barang bukti berupa sebilah pisau untuk menjalani pemeriksaan dan proses penyidikan. Dalam perkara tersebut, SP dijerat pasal 459 ayat 1, subsider pasal 466 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP terkait dengan pembunuhan subsider penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Polisi masih mendalami seluruh rangkaian kejadian, termasuk motif, kronologi secara utuh serta alat bukti untuk melengkapi proses penyidikan. Baik saudara pendengar, demikian tadi Power to Angle pukul 17 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
1: Power to Angle Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 18.

0: Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: رحمه الله وبركاته. الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi bahwa karena kudrat dan iradatnya pada kesempatan ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun dalam rangka menuntut ilmu sebagaimana telah diwajibkan kepada kita untuk menuntutnya. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya yang setia dari awal hingga akhirul zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku dan pendengar Pro 4 rahimakumullah, pada kesempatan ini izinkan saya, Kaila Nabila, menyampaikan tausiah dengan tema keutamaan membaca. Sebelumnya, mari kita dengarkan sepenggal ayat dari Al-Quranul Karim, ayat yang tidak asing bagi kita, yang turun pertama kali sebagai penerang seluruh alam semesta. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladhi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia yang telah menciptakan manusia dari sekumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Itulah 5 ayat pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara Malaikat Jibril. Ayat yang akan merombak dan mengubah paradigma manusia tentang pentingnya sebuah ilmu. Melalui ayat ini, Nabi Muhammad beserta seluruh umat manusia, khususnya umat Islam, diperintahkan untuk membaca. Membaca tidak hanya dimaknai secara harfiah, hanya melafadzkan A, I, U, E, U saja, namun dalam arti yang lebih luas lagi, yaitu meneliti, mengobservasi, dan mempelajari ayat-ayat Allah di alam semesta. Dengan kata lain, membaca diartikan sebagai usaha untuk menuntut ilmu guna memajukan peradaban manusia, khususnya peradaban Islam. Jadi, menuntut ilmu itu merupakan salah satu perintah yang mula-mula ditekankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar rahimakumullah, dengan menuntut ilmu, pengetahuan kita akan mendapatkan hikmah, seperti dalam Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 sebagai berikut. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat tersebut menyebutkan salah satu hikmah orang-orang yang berilmu, yaitu Allah meninggikan orang-orang yang berilmu beberapa derajat darinya. Orang yang beriman dan berilmu memiliki nilai lebih jika dibandingkan dengan orang yang beriman namun tidak berilmu. Dengan ilmunya itu, ia dapat mengetahui apa maksud dan tujuan dari perintah-perintah Allah melalui ayat-ayatnya. Sehingga orang mukmin yang berilmu tidak hanya menjalankan perintah tanpa tahu maksud dan tujuannya. Ia akan mencoba untuk mendedah apa hikmah dan makna di balik perintah-perintah Allah tersebut. Oleh karena itu, terlihat ada beberapa perbedaan antara orang yang berilmu dan tidak berilmu.
1: sesuai dengan firman Allah sebagai berikut. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang barakallah yang dapat menerima pelajarannya. Hikmah lain dari orang yang berilmu, yaitu ia mendapatkan pahala yang tidak terputus. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Idza matal insanu qata'a 'amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyah aw 'ilmi yuntafa'u bih aw waladi shaliha yad'ulah." Jika manusia meninggal dunia, maka semua amalannya terputus kecuali tiga perkara. Kecuali sedekah jariah atau ilmu yang dimanfaatkan atau anak soleh yang mendoakan untuknya. Hadis riwayat Muslim. Rasionalisasinya adalah seorang mukmin yang berilmu mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain dan diamalkan. Dan apa yang terjadi? Subhanallah. Orang yang diajari tersebut mengajarkan lagi ilmunya kepada orang lain dan seterusnya, sehingga terlihat akan ada suatu rentetan orang-orang yang menuntut ilmu dan mengamalkannya. Dengan begitu, pahala akan terus mengalir bagaikan air yang mengalir menuju muaranya di pantai. Namun, tentunya ikhtiar kita dalam menuntut ilmu juga harus diiringi dengan doa agar Allah memberikan tambahan ilmu yang berkah kepada kita. Allah sendiri telah mengajarkan bagaimana kita berdoa kepadanya seperti dalam ayat berikut. Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Pendengar rahimakumullah, sebelum saya akhiri, marilah saya ajak para pendengar untuk merefleksi kembali sejarah saat umat Islam pada masa tersebut mencapai puncak kejayaannya. Pada masa di mana umat Islam menjadi leader di dunia saat itu. Saat itu, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan lainnya menjadi tolak ukur peradaban dunia. Semua itu tidak lain karena perhatian yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan dengan dilandasi iman dan takwa. Banyak orang-orang Eropa yang datang ke Jazirah Arab hanya untuk menuntut ilmu dan mempelajari kitab-kitab dari dua kerajaan besar ini. Banyak juga cendikiawan-cendikiawan yang ada pada saat itu, seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Ibnu Rusdi, Al-Abatani, dan lain sebagainya. Namun, apa yang terjadi pada saat ini? Semua itu berbalik 180 derajat. Umat Islam yang dulunya berjaya, kini telah tertinggal. Salah satu faktornya, tidak lain adalah kurangnya perhatian pada ilmu pengetahuan di kalangan umat Islam. Coba kita tengok negara-negara Eropa yang dulunya belajar kepada kita. Sekarang, mereka telah maju, terutama dari segi iptek. Untuk itu, umat Islam harus kembali giat menuntut ilmu dengan berlandaskan Al-Quran wal Hadis. Bolehlah kita mengutip kata-kata mutiara, ilmu tanpa agama itu buta, sedangkan agama tanpa ilmu itu lumpuh. Yang menunjukkan bahwa iman dan ilmu ini berjalan saling beriringan. Pendengar Pro 4 rahimakumullah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Bersiaplah menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4-6074. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aku isi buku biodata dulu deh. Nama keris tabel kelas 4 SD, hobi berenang. Cita-cita polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
4: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.
5: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: pas jam 18. Wancini pun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, Kamis 20 Agustus 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, rangkaian kegiatan diawali, maksud kami mohon maaf, mahasiswa membangun desa atau MMD Universitas Brawijaya menggelar edukasi kesehatan mental remaja dan sosialisasi pencegahan kenakalan remaja di SMP Negeri 1 Gurah, Kabupaten Kediri. Kegiatan tersebut diikuti siswa yang tergabung dalam ekstrakurikuler PIK R atau Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan PMR atau Palang Merah Remaja sebagai pelopor perilaku positif di lingkungan sekolah. Kegiatan ini membahas berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan remaja seperti tekanan belajar, pergaulan, penggunaan media sosial, bullying, cyberbullying, kemudian penyalahgunaan zat dan pergaulan tidak sehat. Melalui edukasi tersebut, peserta diajak memahami pentingnya menjaga keselamatan mental, maksud kami kesehatan mental, sekaligus membangun lingkungan pertemanan yang aman, sehat, dan saling mendukung. Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan dan sambutan, kemudian dilanjutkan dengan pengisian pretest, penyampaian materi oleh Duta Jenre Kabupaten Kediri, diskusi interaktif serta sesi tanya jawab. Kegiatan ditutup dengan post test untuk mengevaluasi pemahaman peserta setelah mengikuti seluruh materi. Selama kegiatan berlangsung, para peserta tampak aktif mengikuti penyampaian materi dan antusias menyampaikan pertanyaan namun maupun pendapat mengenai permasalahan yang kerap dihadapi remaja. Materi yang disampaikan juga menekankan pentingnya kemampuan mengelola emosi, menghadapi tekanan, mengambil keputusan secara bijak, serta mencari bantuan ketika menghadapi masalah. Pelaksanaan kegiatan tersebut tidak terlepas dari bimbingan dosen pembimbing lapangan Dr. Imade Dedi Mahariawan, SPI, MP, yang memberikan arahan, motivasi, dan pendampingan selama program berlangsung. Edukasi kesehatan mental dan pencegahan kenakalan remaja di SMP Negeri 1 Gurah menjadi bagian dari upaya konkret MMD Universitas Brawijaya dalam memperkuat pemahaman remaja terhadap kesehatan mental, karakter positif, dan pergaulan yang sehat. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat petang.
0: Kapten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 19. Surup Suryo, Perempat RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Selamat pagi, Bunda.
4: Kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
3: Senang, Bunda. Tapi teman-teman tuh...
4: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
3: Bukan begitu, Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain? Rambutnya beda.
4: Oh, begitu. Terus apa lagi?
3: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu, Bunda?
4: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik. Agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
3: Oh, begitu ya, Bunda.
5: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.
6: Ya terus, serang-serang. Ya, dikit lagi itu. Ayo menang-menang, dikit lagi. Terus. Ya.
7: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
6: Tanggung, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
7: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
6: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
7: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
8: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu para kadang sutresna budaya. Pamirang setia program sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Nggih. Dalu menika pepanggihan malih kalian kula, Bujeme, Bude Singayu dhewe. Ginu-ginu ayu dhewe, soalnya wonge gede ya kan. Nggih, sugeng dalu. Pepanggihan kalian kula ngantos mangke jam kalih dasa wonten adicara Tejo Wangi Jan Gres Pulau. Oke, bila cinta lu cinta niki sugeng dalu kok ya tambah gak ketok iki mosok ya aku iki wis plus to ya Gusti Pangeran sapa sih iki sugeng dalu nggih oh kin-kin Gunung Kawi panggoku dhewe Gunung Kawi ya Gunung Kawi nindi aku pijiombo lo ya matur semanuan kin-kin nggih sugeng dalu kagem sedaya pamireng lan para pamirsa ingkang dalu menika mirsani saking TikTok mekaten nggih. Wilujeng dalu wonten RRI Malang mekaten wonten 100.3 Pro Sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Utawi panjenengan ingkang sampun gadah RRI digital nggih. Dadi sing ngrungokne teko RRI digital utawi audio streaming wonten rri.co.id. Wilujeng dalu mangke wonten sesekaran ingkang badhe kula aturaken kagem panjenengan sedaya segelan aku pijiombo. Aku pijiombo kin-kin ya. Selamat malam matur sembahan ya kin-kin ya. Ya apa Gunung Kawi sih rame para? Ya rame Bude. terima kasih matur sembahan kin-kin. Boleh mau request lagu saya persilahkan nggih. Para kadang pamirang ingkang badhe ngersakaken sesekaran, mbobile dalu menika badhe mirengaken sesekaran ingkang panjenengan kersakaken saged. Wonten RRI Malang ingkang dalu menika mirsani wonten TikTok ngaten nggih, diketik mawon wonten kolom komentar. Nah, panjenengan ingkang mirengaken wonten audio saged mengirimkan pesan nggih, napa ingkang badhe dikersakaken wonten 08 1 3 Tak ulangi sekali lagi 08 1 3 nggih. Utawi wonten 03 1 0 0 Oke, terima kasih. Kenapa ada masalah dengan TikToknya? Suaranya masuk? Enggak? Oke, ini ada teknik handal kita. Udah waktunya pulang, tapi beliaunya masih kesini ya. Tadi tadi benak no disik lah saat durungnya mulai ngono ya. Anjene cinta mbak Bude niki ya. Alhamdulillah Bude banyak yang mengasihi dan menyayangi. Oke, para kadang pamirang kebersamaan saya kalian panjenengan sedoyo ngantos mangke jam kali dosa nggih dados mbun kuatir para kadang pamireng para pamirsa yang kamu wonten RRI Malang TikTok nggih sak menika kula gadah sesekaran ingkang badhe kula aturaken kagem panjenengan sedoyo di awal perjumpaan kita sore hari ini wonten apa Budeme kembang wangi cocok malam Jumat Vita Alvia semangka.

103,3 Pro Sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Wonton Vita Alvia, kare coko-coko apa deh, coko tokon di wis gak coko iki yo. Wong mesti bojo kabeh kok sing coko. Matur sembanyuwun anak-anakku teknik sing bengi iki menakno radione, radione. TikTok ya, amatur sembanyuwun sangat. Monggo-monggo nyoba dengersaken. Sesekaran saged WA utawi di kolom komentar kalian bedhe mengge.

nggih, matur seman nuwun semandeng. Oke, diputerakan nggih, Wilujeng Dalu Buya Temi, Sugeng Dalu Budhe Mas Sugeng Dalu. Pun supi tetap layari pun semoga para kadang pamireng ya. Kita gaskan lagi ya.

sampun mampir pinarak wonten sanes warung nggih. Matur semanuwun. Cak Win bakso ugi ka kembang mekar. Ha, Cak Win bakso kembang mekar. Kang Aceng Naruto sekok Kalimantan.

Bima menuju Dalur, request simpatik musik Rindunya Hatiku yang dinyanyikan Irwan sama Vira Cantika. Iki kak ono tak golek, iki lagu-lagu anu ya, tembang Jawa lan Banyuwangian ya.

bajo sae saking saking dampet nggih, matur sembah nuwun Pak Giman, Bu Takim, waalaikumsalam. Redi lagu Budhe.

saudari cantik kula, sinten Bu Demeni kula wonten sel seluler. Sel, selamat malam, milu cing dalu, good evening. How are you today? Apa sih Bu De? Ya ini sel ini orangnya cantik banget ya, suaranya kayak enak ngono ya. Matur sepanuan sel, terima kasih. Bude, ini loh mau ikuti pening Bude. Mau minta lagu apa? Ayo kalau mau minta lagu sama Bude kene, lagu Banyuwangen sama Jomboan ya. Pak Imam Yudi matur semanuan, Imam Fadil. Pak Imam Yudi, Imam Fadil, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam saking Tumpang Wisata Alam Coban Jae. Umi cantik, masya Allah, tabarakallah Umi Haji. Meni aku tadi Umi, sumpah.

Kakek aku gak akan mali matur sumanuwun gelang alit geng. Kang sampun ngersakaken saya mau menyapa juga Cak Gopar Wilujeng Dalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nani Sri Sudarmi, Bunda cantik ya. Ya wae dhewe iki wong wedok kate gak ayu ya apa to Bunda? Bunda, matur sembanuan kagem panjenengan sedoyo ingkang tasih midhangetaken adicara Tejo Wangi Jan Grespo. Supek nggih manten ngeten kula puter Pak Imam pun kuatir nggih niki lho sampun kula cepakaken dados nggih sumangga langsung kemawon. Tapi pun supe tetap layar kasihkan tanda cintanya untuk sayang, geng.

semanuan mawar-mawar cantike kagem budeme. Semoga tarik yuk kiayeng temenan bengi yuk.

matur sembah nuwun gelang alit sampun kula aturaken kagem panjenengan sedaya bunong sel matur sembah nuwun sanget wonten sinten malah iki nggih kacamata cedhek gak ketok ya kadohan gak ketok iki gak iya apa sih ya budhe Dwi Cahyono berat Mbak Yula yesta ya sok judulnya apa Mbak lagu e Lintang Asmara Bu Takim awas dadi budhe sapa sing gambui la yombui ku ya Alia malam bun dari Kabupaten Kendal hadir matur sembah nuwun sanget lho sinten malah kang badhe bantangan kalian budhe me terus aku iki sakjane kepengin membahas sesuatu ngono ya tapi lah dulur-dulurku nek kene kuwabe padha teko gembruduk ya berudul kabeh usia ra bohong lah aja guyu punung lancen ya apa ya nenek-nenek satu ini ya memang seperti itu loh ya jiwa makin memuda tapi matanya tidak bisa kompromi Irama Faiza Ibu Dit Jawa Barat hadir matur sembah nuwun sangat aduh aku seneng ya dulur-dulurku tekok mau tahu aja niki TikToknya boleh di follow yang mau belajar-belajar iku lho apa sih jenenge ngono ku iku lho sing moro-moro iso dadi macam-macam karakter apa sih ngono ku dubbing iso karo voice over ya dadi nek kono tempat belajarnya sing pengen tahu ya langsung ae nang kono ya belajar bareng biasane ana budhe bareng ana bunung ana mama iramel ana sel sing wayu iku sing suarane manja-manja ya apa ngono ya ya wis lah pokoknya seneng banget dulinan TikTok iso ketemu dua lur wakil ya lah pripun lo aku angguyu paling heboh iya selalapan ya lah sopa sih kate bantengan mana angkat kaki ya maksudnya angkat tangan ayo sopa sih kate banteng mana karo budeme tinggal di request ayo sel sel saya kepengen bantengan

semanuan ge. Ya, orang anak sing jaluk ya, yo wes. Pak Supandri tok sing ngomong yo gak tawai iyane gak ngomong gas kok gak wes. Mama Alvin bantengan budhe. Sapa meneh paling gak wong 10 sing komen de kene ya. Bantengan, yuk gas gas gas ngono ya. Kurang enak ya apa budhe wis ndati-ndati dhewe digambu-gambui dhewe sampe waras-waras dhewe. Ngene iki lho cek melase ya. Heeh, Mama Ilan Collection gas jerene. Ayo, sapa meneh sing kepengin bantengan meneh wis tak siapno lagune enak banget. Ayo nanti ketik gas.

kalau begitu langsung saja. Semoga wonten santri pekok, yuk kita banteng bersama Bu Deme wonten adicara Tejowangi dan Krespol.

0: pas jam 19. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat Kamis 20 Agustus 2026 produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, mobilitas masyarakat menggunakan kereta api meningkat selama momentum libur panjang ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Di stasiun Blitar tercatat sebanyak 6.447 pelanggan menggunakan layanan kereta api selama periode 14 hingga 18 Agustus 2026. Data PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menunjukkan dari sejumlah tersebut sebanyak 3.123 pelanggan tercatat berangkat dari stasiun Blitar. Sementara 3.324 pelanggan lainnya tiba di stasiun tersebut. Secara keseluruhan, KAI Daop 7 Madiun mencatat 72.680 penumpang naik dan turun di seluruh wilayah kerjanya selama periode yang sama. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan tingginya volume perjalanan tersebut menunjukkan kereta api masih menjadi salah satu pilihan utama masyarakat untuk bepergian saat momentum libur nasional. Dari total 72.680 pelanggan, sebanyak 36.656 merupakan penumpang yang berangkat, sedangkan 36.024 pelanggan tercatat tiba di 13 stasiun wilayah Daop 7 Madiun yang melayani naik turun penumpang. Untuk memenuhi kebutuhan perjalanan masyarakat selama periode tersebut, KAI Daop 7 Madiun mengoperasikan 310 perjalanan kereta api jarak jauh dari 50 perjalanan kereta api lokal. KAI juga melakukan sejumlah langkah untuk meningkatkan pelayanan selama periode libur HUT ke-81 RI, di antaranya penambahan rangkaian pada KA Bangunkarta, KA Brantas, dan KA Singasari. Selain itu, KAI memberikan diskon tiket sebesar 17% untuk kereta api ekonomi komersial pada 17 Agustus 2026. Beragam kegiatan juga digelar untuk memberikan pengalaman berbeda kepada pelanggan, mulai dari kegiatan sapa pelanggan, pembagian cenderamata khas KAI dan HUT RI hingga perlombaan khas 17 Agustus di Stasiun Madiun. Tohari menegaskan berbagai inovasi tersebut merupakan bagian dari upaya KAI Daop 7 Madiun untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan kereta api. Baik, saudara pendengar, demikian tadi pawarto enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
0: Pawarto enggal perempat RRI Malang. Surup Suryo perempat RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4-6074. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

101,3 Proskawan Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Matur semanuan sangat kagem panjenengan. Ada Abi Bakuldok. Terima kasih Bapak nggih. Wilujeng dalu, mugi-mugi terhibur kalian adicara Teco Wangi dalu menika nggih. Wonten anda sayang Bujang Lapo. Semangka.

0: wes penyiar istirahat dhisik ya. Ket mau lagune koyo ngono iku marakno budene. Kepengin obah terus langsung keringeten nggih. Matur sumanuwun sanget nggih para kadang pamireng ingkang sampun nyawiji kalian budeme Bu Titi rasa minggir kedreset budhe langsung gelimpang Pak David Purnomo sugeng santen budeme pun wayahe mbrot ta budhe. Aduh Gusti Pangeran, aku ket mang dikongkon mbrot terus. Aku kate laporan ambek Agung Ismoyo. Assalamualaikum Kang Tejo Wangi.
1: Waalaikumsalam Bude Tejo Wangi. Dan Krespol.
0: Matur
1: semanten. Waduh hari ini Budeku semangat terus.
0: Soale sampun sekawan dinten kula mboten anu tes libur to.
1: Oh, ngoten.
0: Dados saniki energine pul ngoten lho.
1: Iya, kepenro jamune apa ya?
0: Jamune ku syukur alhamdulillah. Apa sing ana disyukuri, diterima kong lek gak digolek. Ingono.
1: Bukan jamu itu, jamu apa ya?
0: Jamu apa Kong?
1: Kunir. Kunir madu.
0: Kunir madu ya, terus anu cabe puyang.
1: Madu memang manis.
0: Cakep.
1: Tapi kalau di madu,
0: ya itu pahit. Ono ae Agung iki yo ya Allah Gusti Pangeran. Iya iya iya.
1: Oke. Kalem. Anu minta lagu boleh?
0: Boleh, napa?
1: Lagu apa? Itu Banyu Dangdut apa gimana?
0: Tejo Wangi niku tembang Jawa lang Banyuwangian mekaten lho.
1: Oh, berarti anu gerajakan bayi.
0: Gerajakan Banyuwangi. Rina Wangi. Sing tak enteni gak ngono kok
1: suaramu di
0: Kong pantunnya parai dulu Kong pantune dhisik pantune dhisik
1: pantun ya
0: iya
1: ya apa ya
0: ayo ya apa Kong cakep Kong
1: krungu sore budeme malih pantune biyen kae
0: ya apa Kong aku
1: minum jamu nabrak mat jalan mundur nabrak odong-odong.
0: Cakep. Itu loh banyak
1: semalam
0: yang bilang
1: semalam gak bisa tidur mikirin budeme dong.
0: Aduh aku semapot. Matur semanuan. Gak matur semanuan. Tasik wonten apa mboten?
1: Dalam
0: tasik wonten.
1: Anu nampan iku salami kagem Bu Pandan. Bu Sri Purnomo. Bu Sri Ponco. Sri Rahayu.
0: Sri Minggat.
1: Sri Minggat, ojo lali ikan hiu ikan patin.
0: I love you Riaten.
1: Kali Mbak Titi. Engkang wonten mriku nggih. Pak Eko juga nggih sampun ngoten mawon Budi.
0: Sampun saestu mboten badhe mantun malih.
1: Pantune Haji Jarkum. Naik sepeda.
0: Cakep.
1: Assalamualaikum. Semoga yang siaran selalu sehat.
0: Kok cocok. Ya dadah, waalaikumsalam Akung. Matur semanuan sangat Akung Ismoyo iku lho. Yo ala tak omongi yo. Sopo iki apa sih sak janing ngono monitor ku iki yo. Iki ono meneh saing aku. Iki jenenge gerdu wager ya. Assalamualaikum Wilujeng Dalu Tejo Wangi.
2: Waalaikumsalam Wilujeng Dalu juga. Gapurone Gunung Kawi.
0: Gapura Gunung Kawi karo gapura wakir papasan ya. Bu Titi dos Budi Pawartose.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, masya Allah.
2: Lagi mengelumpuk.
0: Oh, napa sing dilumpukaken?
2: Nggih daging, nggih kace.
0: Iso ae Bu Titi iki yo. Ya apa sampean mang wis melok mbrot ambek Bu Demi ta?
2: Aku tas mulai Bude.
0: Oh, untung sampean gak mbrot di embong mang ya.
2: Lah mangkane, mangkane radio tak pateni lan dembong aku wedi golek mencolot teko pedah.
0: Aduh. Ya wis lah ya. Tapi sing jelas bengi iki wis padha mulai kabeh, wis padha nglompok, keluargane wis padha makan malam apa durung?
2: Iki sik ngenteni ayah lagi tahlil wong satusan budhe ngenteni kowe makme mang gak masak. Ngerti toh nggoku selametan aku ora masak.
0: Terus?
2: Dadi saiki ngenteni.
0: Oh, dadi sampean jagakno berkat ngono ta maksudte? Kok teman-teman sampean? Ya Allah. Lale ora. Saiki tapi selametan apa Bu Titi?
2: 100 harian.
0: Oh, satusan. Iya.
2: Iki yo lagi nglompok di omai mbakku biasa kita jagong-jagong ria.
0: Oke. Iki ya apa pitulasan? Ya apa acarane lomba-lomba di kampung kono rame utawa wis ono karnaval wis dimulai kok burung?
2: Lain lombane rame budhe. Rupane tapi.
0: Rupane. Kak tau metu yo. Isu ayo sama niki yo. Sampeyan ojo males-males.
2: Aku ngene lho budhe tak pikir lek aku metu otomatis. Wong-wong kalah.
0: Kok iso?
2: Kalanggon.
0: Kalanggon oh iya, gak kengean ya.
2: Heeh, makanya aku juga ya. Sebagai orang yang baik dan bener ya ngalah wis aku tak di omah ae wong-wong sing anu aku muasi tok wis bahagia.
0: Iya wis lah yo. Sing penting yo gerak lo yo. Kok nyelot suwe, nyelot dino iku tambah-tambah terus kok gak penak malah gak iso obah.
2: Iya, lek gerak aja gerak Budi. Tapi aku lek koyo lomba-lomba ngono ku saiki kok koyo wis gak minat tenan lho wis.
0: Gak minat kok saiki lomba balap karung e wis gak iso mumbul, gak iso mlayu kok ngate minat yo apa? Wong gegedan awak.
2: Saiki karung ndi sing cukup? Nyoba iyo
0: karung koni bunong guyu ke pingkel-pingkel. Aduh ya wes ya bener pancen ya.
2: Nah iya terus iya, hari Sabtu ada gerak jalan dari sekolahan SD. Hari Minggu kita mengadakan gerak jalan lagi umum untuk satu kecamatan Wakir dengan hadiah-hadiah yang mempesona.
0: Wah, luar biasa. Siapkan energinya, ikuti lombanya untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Yo wes Bu Titi, bengi iki kepengin njaluk lagu apa?
2: Lho, ya isa tak umumno ta budhe wong ana acara meneh kok sian 10.000 lho.
0: Oh, 10.000 ana acara apa iku 10.000?
2: Malam Minggu iku pengajian ada Abah Kirun.
0: Oh iya.
2: Iya. Terus minggune pagi kita gerak jalan. Mari ngono kok tanggal 27 itu ada orkes. Dan jangan lupa budhe nontok yo. Penyanyinya soale dudu aku.
0: Ya wis seru aku lek iku ae. Mana mungkin ya langsung jera. Ngono. Jera melihat pupunya.
2: Kayak jera iku lho salon wis meledak.
0: Bunong iku lah besar merdeka jerene ngono. Ya Allah. Ya wis lah ya apa kira. Ini yang ada di TikTok aku... saudara-saudara kita.
2: Oh. Tuh. Aku di antrekno lagune. Capek. Tresno lungsuran ae wis.
0: Kok gelem temen sampe diwehi tresno lungsuran? Lah lek aku ya wegah goodbye ngono ta. Ono ae yo.
2: Lah wong masih tresno lungsuran tapi kan tak pek kabeh saiki.
0: Judul lagu kok aneh-aneh ngene sih, Gusti Pangeran. Ono gulu pedot, ono tresno pedot, ono tresno lungsuran. Gae, lek tresno sak lawase ngono sih umum iki. Tresno lungsuran.
2: Eleh wong budhe lho, budhe ku kan ya tahu sih belum sore. Ning
0: biasa, ha? Gak. Lah lapo kok iso iku lho.
2: Lah wong aku lagi lungsuran no.
0: Oh iya wes gak apa-apa. Ya, sing penting masih lungsuran si apik digawe kanggo salawase sayang ambek awake dhewe ngono ya.
2: Lah mangkane lungsuran bermerek kok.
0: Oh iya wes. Ya wes iki wes tak siapno sampean teni yo iki monitorku.
2: Oke. Salame untuk Neng Tias.
0: Oke.
2: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja saiki aku katega sono gerajakan Banyuwangi disambung mana karo Tresno Lungsuran.

0: Siang 1,3 Pro Sekawan Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Matur sembahnuan sangat ge. Sampun kata sesekaran ingkang sampun kula sajiaken kagem panjenengan sedaya para kadang pamireng ge. Sembahnuan ingkang wonten TikTok ugi mekaten ge. Terima kasih untuk 21 follower baru saya malam hari ini. Matur sembahnuan ingkang ngersakaken sesekaran Teresno lungsuran di tenggok ge Bu Titik wonten Tlatah Wagir. Ge, matur sembahnuan sangat para kadang pamireng. Apa budi aku dino iki rada mumet iki apa oh ya iku lho ngrasakno arek enom-enom iku lho ya apa arek enom-enom iku ya akeh sih arek-arek saiki ya gak enom tok sih kadang ya wong tuwek ya ngono ya apa kadang delok uang iku sing isok tuku handphone anyar no ya isok tuku sesuatu yang anyar terus isok arek enom-enom apa maneh sing nongkrong dek kene sing lagi viral sing lagi itu muncul wis pokoke wakil lah ya keinginan-keinginan sing moro-moro iku muncul ya jadi koyo aku ngene iki ya ngedeni kadang-kadang aku tapi alhamdulillah sampai sejauh ini seisok mengontrol diriku sendiri kadang-kadang awalis mek pengen delok-delok sesuatu misalkan nangge mall atau nangge endi ngene ya tapi kemudian muncul di dalam pikiran kita ingin memilikinya kok aku gorong duwe ya kok kancane wis duwe ya ngono ku belain ngono ku bahaya lek gak mikir kemampuan nih awake dhewe nah apa meneh lawa edwin duwe anak-anak harus carane ya apa mendidik anak ini supaya tidak FOMO no ya istilahnya arek saiki ku fear of missing out ngono lo jerene ya jadi perasaan apa ya takut perasaan wedi sing ditinggal tren tekok lingkungane dan juga istilahnya sing tak sebutno iku mau ya FOMO nah, masalahe ya apa lek keinginane awake dhewe ni untuk mengikuti tren iki terus dadi awake dhewe kudu duweni terus kudu membayar atau membeli sesuatu tapi dengan cara mengutang naudzubillah min dzalik ya. Nah salah satunya mungkin kan fasilitas keuangan yang saat ini mudah banget diakses mekaten nggih koyo apa iso emas awake dhewe duwe dhuwit mek titik regane barang iku mang jutaan tapi iso carane apa gawe pay letter iku mau la ngono ku kan ngedeni ya lur ya apa meneh gawe anak-anak awake dhewe sing enggak biasa kita ajarkan untuk mensyukuri apapun yang kita miliki terus kemudian kalau ingin mendapatkan sesuatu ya memang harus butuh perjuangan lho tadi ngajar anak-anak awake dhewe gak kabeh itu kudu didapatkan dengan mudah ngene ya. Lek sekilas awake dhewe apa ya krungu jenenge peleter iku kan koyo praktis ngene ya. Dadi praktis iso langsung bayar masih duwe awake dhewe gak akeh ngono. Tapi lek di gawe untuk memenuhi keinginan kita ingin memiliki sesuatu bukan kebutuhan ya. Dadi peleter ini justru isok dadi jebakan ya lur ya. Jebakan apa? Jebakan finansial pastinya ya. Nah tadi hati-hati ya kayak dulur-dulurku kabeh sing duwe anak-anak nom, anak-anak si remaja ya. Mungkin anak muda melihat teman-temannya menggunakan sesuatu keluaran terbaru yang sebenarnya dia juga masih punya gitu ya, masih memiliki ya. Sepatu yang bagus mungkin ya kalau kita ambil contoh sepatu mungkin atau handphone yang masih bisa untuk digunakan komunikasi gitu ya tapi karena ingin terlihat sama kemudian dia harus memaksakan diri mengikuti perkembangan zaman akhirnya muncul keinginan beli ini beli itu beli sepatu baru beli handphone baru uangnya nggak cukup kemudian muncul solusi ku mau sing jenenge pay letter naudzubillah min dzalik maka dari itu penting untuk mengedukasi ya putra putri kita yang mungkin saat ini sudah beranjak dewasa sudah mulai bekerja punya penghasilan sendiri tetapi juga dia banyak kebutuhan yang harus dia cukupi begitu ya. Sehingga memaksakan diri untuk memiliki sesuatu supaya tidak FOMO itu bahaya sekali. Maka penting menjadi orang tua bijak, mengajarkan bukan hanya apa ya, bukan hanya menasehati tetapi kita juga memberikan contoh putra-putri kita, nggih.
1: yang sopo sak durung dipangan codot.
0: Ya wes lore ya, pokoknya wes kudu hati-hati kabeh. Saiki wes jam 09.00 bonjol petang puluh limo ya. Tadi kudu wayahe aku pamit undur diri teko adicara Tejo Wangi Jan Grespol dino iki, dino Kemis tanggal 20 Agustus 2016. Tapi saat durunge aku kate ngucapno matur sumanuwun. Nah ini ada yang tanya ini ya, bagaimana cara lomba baca berita? Itu masuk saja di Instagram, di situ sudah ada informasinya ya. Lomba baca berita, diikutin saja rulesnya seperti apa. Nah nanti untuk apa, tadi ada yang tanya, datang ke RRI pas bulan September itu. Insya Allah kan pengumumannya bulan September tuh. Nanti 5 terbaik itu akan dipilih 5 terbaik dan itu nanti akan diundang langsung ke RRI untuk langsung tandem dengan penyiar membacakan berita gitu ya, khusus untuk 5 terbaik saja. Jadi ikutin bagaimana seleksinya, dibaca saja untuk informasinya lebih lengkap di Instagram ya, dicek ya. Oke, matur sumanuwun untuk Kosong, terima kasih banyak. Dan saatnya saya Bu Deme yang cantik Dewe ini harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih matur sumanuwun atas kebersamaannya. Salam sehat lan bahagia. Benjang Bu Dem lebet kali dinten Jumat Sabtu jam sedoso ngantos jam 3 sonten nggih. Sumanuwun nggih para katampa mirang, Bude pamit undur diri. Salam sehat dan bahagia. Sugeng istirahat mekaten nggih. Sugeng istirahat ya. Terima kasih yang ada di TikTok, terima kasih yang sudah berpartisipasi, yang ada di 105,3 FM Walden Audio Streaming rri.co.id. Matur sumanuwun sedaya kemawon. Budi me pamit undur diri, wonten tresno lungsuran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

Alkisah. Zaman dahulu kala di Winongan, pusat pemerintahan Kadipaten Pasuruan, hiduplah seorang adipati yang bernama Ngrangrang Kusuma. Ia merupakan seorang adipati yang dikenal jujur dan mempunyai keahlian di banyak bidang, terutama pada pembuatan senjata atau

Meskipun jabatannya tinggi, ia tidak menunjukkan sifat sombongnya. Pada suatu hari, terjadi sebuah malapetaka di Kadipaten Pasuruan. Terdapat seekor kerbau besar yang sedang mengamuk di alun-alun Kabupaten.

0: warga sekitar berusaha untuk menghentikan kerbau tersebut, termasuk Adipati Ngerangka Kusuma.
1: Siap, kerbau ini sungguh sangat kuat. Aku tidak bisa menghentikannya.
0: Ketika sudah terasa tidak ada harapan, muncullah seorang pria yang gagah dan berani. Ia kemudian memasuki kawasan alun-alun tanpa rasa takut.

0: kesaktiannya, sang dia itu dapat menjinakkan kerbau yang lama. Para warga tercengang menyaksikan kekuatan dari sang dia. Pria itu bernama Joko. Ia adalah seorang anak dewa yang dibuang oleh orang tuanya kawah Gunung Semeru semasa kecil. Ia kemudian ditemukan oleh seorang pertapa sakti yang kemudian mengajarinya untuk memperkuat kesaktiannya.
1: Siapakah gerangan engkau dan dari mana engkau berasal, wahai Kisana?
2: Nama saya adalah Joko Utuk. Saya adalah seorang pengembara yang kebetulan melintasi negeri ini.
1: Saya mewakili seluruh rakyat Kadipaten Pasuruan mengucapkan banyak terima kasih atas pertolongan engkau.
2: Sama-sama yang mulia. Sudah semestinya sesama manusia untuk saling tolong menolong.
1: Sebagai bentuk terima kasihku kepada engkau, Joko Utuk, bersediakah engkau bila ku angkat menjadi wakil adipatiku?
0: Joko Untuk tidak langsung menjawab penawaran dari sang adipati. Namun setelah lama ia berpikir, ia pun menyetujui penawaran sang adipati. Joko Untuk pun telah resmi diangkat sebagai seorang wakil adipati di Kadipaten Pasuruan. Joko Untuk merasa sangat senang mendapatkan perlakuan yang istimewa dari kerajaan dan juga dari rakyatnya. Ia mendapatkan makanan, barang-barang, dan juga kekayaan yang melimpah dari kerajaan. Ia juga disegani dan dihormati oleh rakyat Kadipaten Pasuruan. Namun sayangnya, lama-kelamaan Joko Untuk pun terlena dengan kekuasaan jabatannya. Ia menjadi sombong dan amat angkuh. Ia sampai menggunakan kesaktiannya untuk berbuat semena-mena pada rakyat.

0: Adipati Ngrangrang Kusuma berusaha untuk menegur Joko.
1: Apa yang telah kau lakukan, wahai wakilku? Engkau tidak sepantasnya menggunakan kesaktianmu untuk menganiaya rakyat kita.
2: Apa maksudmu, Baginda Adipati? Apakah engkau bermaksud untuk merendahkanku? Asal engkau tahu, rakyat-rakyatmu yang tidak mau tunduk kepadaku memang pantas untuk mendapatkan hukuman.
0: Dalam menegur Joko Untung, Adipati Ngrangrang Kusuma tidak tinggal diam. Ia mengutus seorang mata-mata untuk mengintai gerak-gerik Joko Untung. Ternyata, ia memiliki rencana untuk membunuhnya. Untuk berjaga-jaga menghadapi Joko Untung, Adipati Ngrangrang Kusuma membuat sebuah keris sakti. Berhari-hari ia habiskan untuk membuat keris itu dengan menggunakan baja yang terbaik. Pada akhirnya, senjata keris sakti Adipati Ngrangrang Kusuma telah tuntas. Setelah itu, ia kemudian pergi mengunjungi sahabatnya di Penanggungan, seorang empu pembuat senjata, sama sepertinya.

0: Wahai sahabatku, bolehkah aku minta tolong kepadamu?
1: Apa yang kau perlukan, wahai sahabatku? Aku bersedia menolongmu bila engkau memerlukanku.
0: Aku minta tolong kepadamu untuk mencarikan jin untuk merasuki kerisku ini.
1: Untuk apa engkau memerlukan jin untuk memasuki kerismu itu, wahai sahabatku?
0: Aku mendapati seorang pengkhianat di kerajaanku. Aku memerlukan senjata sakti untuk berwaspada apabila ia berencana untuk membunuhku.
1: Astaga, sungguh kasihan sekali engkau. Aku turut berduka terhadap situasimu. Wahai sahabatku, aku akan segera mencarikan jin untuk senjatamu itu.
2: Setelah melakukan pencarian, akhirnya sang empu itu menemukan jin yang amat sakti. Ia kemudian mengutus jin itu untuk merasuki keris milik Adipati Ngerang-Rang Kusuma. Setelah dihuni sang jin, keris itu pun menjadi sakti. Ia tidak perlu khawatir lagi apabila Joko untuk menyerangnya secara tiba-tiba.

0: Pada suatu malam, Joko untuk mengendap-endap memasuki kamar Adipati Ngerang-Rang Kusuma. Ia berencana untuk membunuhnya.
1: Kali ini kau akan mati, Yang Mulia.
0: Adipati Ngerang-Rang Kusuma yang sedang tertidur pulas sama sekali tidak menyadari rencana jahat Joko Untuk. Dengan perlahan, Joko Untuk membuka jendela kamar Adipati Ngerang-Rang Kusuma. Ia kemudian berjalan mengendap-endap ke arah Adipati Ngerang-Rang Kusuma untuk membunuhnya. Tangan Adipati telah tersiap keris yang terhunus. Saat Joko Untuk hendak menghujamkan kerisnya pada Adipati Ngerang-Rang Kusuma, tiba-tiba keris sakti Adipati Ngerang-Rang Kusuma keluar dari sarangnya dan menusuk Joko Untuk. Joko Untuk pun menjerit kesakitan sembari memegang dadanya yang tertancap keris sakti Adipati Ngerang-Rang Kusuma. Mendengar jeritan Joko Untuk, seketika ia terbangun. Ia sangat terkejut saat mendapati Joko Untuk telah mati dengan tubuh tersusuk keris saktinya.

Setelah Joko untuk tewas, Kadipaten Pasuruan kembali menjadi tenteram. Rakyat tidak takut lagi dengan tindakan semena-mena Joko itu. Adipati Ngerangrang Kusuma sangat senang melihat rakyatnya kembali bahagia.

Pasir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Seneng tenan sak plok aku ki jenengku sampe. Dan kabeh sabak barang tak tulisi punya sampe. Yut pada potlot sampe. Yut wingi aku rada nesu jek karo wong liwat. Nanti disampaikan tak tututi. Apa disampaikan? Dah ki yang apa tak? Nundang wong ora terus. Nundang disampaikan ki dirampung ke ngono. Tarani ngecak ku aku. Nih, jurakae aku. Bali aku. Ayo wayang aku ki padha-padha sekolah lancar dhewe. Nah, wiwit sekolah mlebu pisan kelas 1. Wes kesusul kancane do munggah. Kancane do kelas 2, aku kelas 1 ne. Loh, tenan kok. Kelas 1 terus. Tenan. Oke, banget kancaku kae. Mas Narto kelas 3. Kelas 3 aku tetap kelas 1. Terus ngadep aku karo Pak Guru. Pak Guru. Kados pundi? Kulo niko. Kulo niko atasipun sekolah. Atas kulo. Atas sekolah. Bayari rada sendet. Kanca-kancane sami minggah kelas 3 terus pendhe Pak Guru. Oh, mangerti ya kowe ya. Kowe aja srek. Kowe iki tak tak tresnani tenan kowe. Aja nganti munggah nek iso. Wis. Kowe iki tetep kelas 1, ngono. Sat nek okeh-okeh kelasmu, bathukmu sing rungku. Loh. Terus pundi ta Pak Guru, bathuk semanten? Heeh, kowe iki padha-padha kanca, bathukmu iki gedhe dhewe. Ya meng arep ngunekke nonong wis sampean niku dadak bathuke gedhe dhewe, angge jengen. Ah bapak kula niku nggih semanten. Bapakmu sapa ta? Wirya aku ngene. Tenan aku tak dadi sekolah padha wae timbangane aku kuwi dadi sekolah seneng. Padha karo dadi cantrik kae aku. Nanggon peguron kae dadi cantrik aku sengit. Nganti tuwa ya jek bocah cantrik iki. Mau nganti wis pirang-pirang tahun ya bocah wae. Ora ana cantrik iki mundhak umur kok ya Pak cantrik ya ora ana, mesti bocah padha wae karo anu kae lho. Ular kirek kae. Wis nganti le urip suwi ku ya jek kirek wae. Kuwi tadane wis anek. Padane nek ular jaran, kuwi agek mecah ku ya ular jaran. Kok ora tau muni ular belum. Ayo piye to, cas sekolah ki le rabungah nang pikir piye? Esuk tangi turu. Raup mah aku adus mesti raup wit madang gandeng gonku ki wong ora patek duwe sego wadang ben anyep ya ben aning wong sak mlarat-mlarate gonku ki mlarat dhewe banget sego wadang dan kok main sambel bawang anyep banget ning ya ben waton kisen dede to dede anyut panas sak nalika wae wajut ngenteni sangani rongsen we wah belinge kon nyelengi ning ra perlu ndak okeh tenan kok nyelengi ki sirikane ki nyelengi ki ya seneng ini sirik aku ki wedi nek ya tokeh aku kan ya bingung sing tak tuku bingung karo sing tak senengi iki dite mesti cubat. Celengane entuk trung tip jaman biyen iki. Sing tak tuku 50. Nah mesti tomboke ta kuwi. Mbasan sekolahan dis pertemuan rekan iki aku arep salin, ora duwe pakaian. Apa pakaian jaran. Nganggo klambine bapak. Ya ben sarunge bapak ya nganggo topi. Wah, ketoke anyir kae. Mbasan nang lurung kok. Duh, balon kok ketno ora mumbul-mumbul. Apa ya saking heme gedoburan kuwi apa ya. Aku ya mangsuli hus. Duweni iki ya. Greketen boncengan dong. Zaman boncengan dong ke janek cilik ndugal banget. Dilalah boncengan dong banter dong ya. Jadi ora iso nyetop ora bayar. Cilaka banget ki. Wis ngliwati sekolahane jebul banter banget. Lah wis cilaka ki. Anek bayar aku muni Pak leren riki ngono. Lah nglimpekke. Angger aku kondom ah disambuk nek mbiyen kuwi. Ya ben wis dilalah. Pul malah pirang-pirang kilometer mulih nunut bis. Bis kuwi kleru bis ripah, lah ya wis ora menyang-menyang. Malah ming cemplang-cemplungi derma. Habis ripah ora mangkat-mangkat, aku ya mangap ming cemplang-cemplungi urunan dit. Terus mulih sore aku. Loh. Kowe kok mulih yane le? Nggih, Pak. Garapan akeh. Garap akeh kae ya ora nganti jam 5. Nggih, Pak, wong mocok tukang batu aku. Ya pian ki wis ngerti aku golek hasil ki. Golek hasil dadi lemes. Dilalah laden tukang batu wis diwanti-wanti karo mandore. Melu aku seminggu lho lemingke Pak Deyang. Masan sore jam 5 mulai jam 10. Dulu aku mangsuli wis nanti kesel kae. Lah kok iki jam 5 meneh. Nggih kan betake kendang Pak Narto. Oh ya, sesuk sore anggere kowe lemu mulih nganti jam 5 meneh aja takon dosa. Gregeten nginep. Malah malah leku mulih seminggu pisan. Masan minggu setu kae sore mulih ning godit bayaran. Lho kowe kok malah godit? Nggih, Pak. Kulo sampe nyambi-nyambut gawe. Hush. Wong sekolah ben pinter lho. Wong malah nyambut gawe. Nih tak gawake. Taran iki nes. Taran iki nesu malah nih tak gawake lho niki. Susune rak menyang nang to kowe. Weh, malah jan malah entuk nek ngono. Seneng tenan. Wah. Urip nang jagat kok kaya ngene uripku. Ya. Ya. Ning kancaku ki kok yene lho ngliwat ente ki. Tuh. Dah. Soner.
1: Soner iki piye?
0: Aku ya ming ngawur.
2: Kowe yene agek menyang.
1: Lho ayo yene iki wong pulangane awan kok kowe kok meruput to?
0: Heeh, mau karo golek MS. Aku malah jam 4 lek menyang.
1: Lah iya.
0: Meruput sawah. Esuk jam 4 aku menyang. Malah iki aku malah bali mulai.
1: Lho ngapa?
0: Yo ku alat sekolah buku barang potlot.
1: Wong ngono.
0: Iki ming kantongane.
1: Wong sekolah kok malah nggo kantongan iki ya nggo apa?
0: Lor kidulku ki rak bengi ngobong areng to.
1: Nggih.
0: Jupuk. Aku njuk jupuk areng sak pan kantong mulih sik. Dibawa nang sekolah entuk
1: ora. Ora entuk kaya. Oh iki jane.
0: Tak nulis delet engko gak nang
1: bune. Engko apa?
0: Nek aku golek silian dit.
1: Allah. Kowe ya wah ndupalmu kuwi ra jamak.
2: Ra kena ya sekolah.
1: Ra kena.
2: Sekolah kok ndridis.
1: Ra kena. Sekolah ki ora kena nyolong, ngerti ra?
3: Aku wingi ngetelke gurune.
1: Kok ngetel?
3: Padu karo bojone ya.
1: Tapi ya ta.
3: Mbuh methok aku. Merengut ki.
1: Pak guru apa Bu guru?
3: Pak guru.
1: Kok merengut?
3: Ane padu karo Bu Guru. Heeh, kuwi raine teng blarut ngene iki. Padu ya iya.
1: Ara ya takon.
2: Ah, kowe iki ana murid kok papan ora kena.
1: Kena wae, Pak. Kagungane rai kok teng blarut.
3: Mas nranyak kuwi.
1: Kok nranyak?
3: Iya, sesuk tak jajale.
1: Iya, takono.
3: Mondak
1: takon kowe.
3: Mondak ditokke aku.
1: Ditok.
2: Celengane dheke entuk pira ya kira-kira?
1: Oh, nyelangi apa?
3: Ora ya.
2: Jam pira ta entah? Jam pira ta?
1: Kapan?
2: Delok jammu ki jam pira?
1: Rangku.
2: Lah kuwi? Kok kok gilap. Oh, lenganmu ki belang ya.
1: Aku ya kowe ben muni ngono.
2: Nek jamku ajek.
1: Ajek.
2: Ki sine jangkrik kok. Entah?
1: Kowe nek nganggo jam kok neng sikut ta?
2: Lengene kecilik kena. Wong biyen iki aku anu kok sing salah mbokku kok.
1: Piye?
2: Ndelok wayang ki rak sengit banget.
1: Sapa?
2: Karo buta cakil. Buta cakil rak nyok ngono ta. Buta cakil.
1: Heeh, kadang sok mentralit-mentralit ngono.
2: Wah, aku mbokku marep rono ngono. Wah, ngangetke iki mah gak kelingan bapak.
1: Lho, apa bapakmu kaya buta cakil apa?
2: Heeh. Dadi ndelok buta cakil ki mbokku rumasane ya ndelok bojoku dhewe ngene. Lah aku masan lahir tanganku ndengkling ngene iki. Ning malah nggo wadah keris to. Keris. Nek kerise kene rak ra kesenggah. Iya ta?
1: Apik. Nih ya men. Cina jana kaya ngono ning aku wong ya wis tresna lek wis duluran karo kowe sampe.
2: Ning kowe sing jajake wah isin nek kowe terus.
1: Piye ta?
2: Ngamdina kowe terus, kowe gelem ra tak jajake.
1: Sapa?
2: Kowe.
1: Aku apa?
2: Gentenan.
1: Ya gelem wae wong dijajake kok emak.
2: Nanti ora kowe terus isin tenan lho aku.
1: Heeh
2: ta. Tenan.
1: Ya.
2: Ning genten aku lho.
1: Ya.
2: Ning sok nek dedet lho.
1: Lho masa aku ya meng ketepusan.
2: Saiki kowe nah ya terserah aku ki ning ning aku janjen aja terus kowe isin aku.
1: Anak sing salah kowe ta, rak wis kandha dek ngaso wingi. Sapa sing nyenggal didenda lho.
2: Ayo.
1: Aku ra ya nantang kowe ta. Ayo aku dendanen. Pira?
2: Wis aja karep jajake ta ya.
1: Lah iya.
2: Yang mangkat sekolah ndak selak diarep-arep gurune.
1: Saiki?
2: Gurune selak arep.
1: Jare kowe ra nggawa buku.
2: Engko nulis nang lemah.
1: Sekolah nang lemah. Ya engko nyilendak aku ya.
2: Ah, engko nganggo pramu ya. Mbok ora patek penting banget nulis sekolah ki. Bodho ki penak lho malah.

0: rumah Suli lho, entah.
1: Ya, karena goreng.
0: Anu ngaso jetungan ya.

0: Ayo salah siji ora do rebutan.
1: Ya napa kur
2: selip ya.
3: Popinya dong. Sing bener ya
0: Mas. Ya datenge sok glenggang-glenggeng.
4: Ani kok ra nek ngombahi.
0: Tak rungokke sok rame ijen e.
1: Ayo. Yen ambo ayo.
2: Kudu sing apik kok.
3: Ani kok njo ayu ngopo.
1: Yen ayo sing tias.
0: Ayo ditotong
3: mau.
2: Rekane arep wijan.
3: Aneng kok le ayu wae.
0: Iki koe do tak mijakake lho. Kabeh siswa ora tak parngake ngadep. Kejaba meng kowe sak kloron. Ayo, gle.
1: Yen tak kon api sowan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Maduro. Rico magik ngrungokaken RRI Malang. Good, good, good.

Yeto Intel. Kok orang duga aku karo kowe kuwi? Njur kepiye ta karepmu Intel?

0: cilik ya awakmu.
1: Atiku ki selo cilik ngono nek kowe arep bloko-bloko ki bloko apa?
0: Ya aja cilik atimu nek kowe wis tak blakani mbok menawa malah luwih seneng atimu.
1: Apa to jane iki apa?
0: Ya kowe mungkur arana.
1: Emah ndak tak totok.
0: Kan mungkur kok ditatok ki.
1: Aja ngunta intem mbok aku ki ora masuk angin no.
0: Ora to.
1: Kalau mungkur ana tak kerok itu.
0: Tak ora kok dikerok itu.
1: Mungkur piye?
0: Tak kandhani kakang sampe kae ngetno kae. Kae karo manuk loro kae sing mencok nang wit-witan kae ya. Kae lerukun ya.
1: Kae lanang wedo.
0: Ha ya.
1: Karo bojone kae rak rembugan. Sesuk nggo tuku beras apa pakne? Ra ngono kae. Kae mesti ngono. Oh, ya ta? Tara sing lanang mbesengut ya ta?
0: Apa ketok nek mbesengut, Pak?
1: Ayake.
0: Wong-wong ngayake kok njuk tok mumpung.
1: Lah tenan mbesengut ing manuk piye kowe kok ya aneh. Heeh, kae pancen sak judu. Wah, kaya ngono rujuke nek wanita karo pria kaya kono kae njur piye ya ini.
0: Kae jenenge wis bebojoang ya.
1: Heeh, kae sake bojone apa manuk we yang-yangan ya ora. Ana sih bojone kae. Ora aduh malah didis didis.
0: Iya.
1: Heeh. Weh, sing didiske sik wedok apa sik lanang ya Intan?
0: Nah, kae sing wedok sing di sing lanang sing di ora pati ngerti.
1: Sing wedok didis sak ki.
0: Panok kok nganggo sak.
1: Iya ya, didis ya. Heeh, kan.
0: Iya,
1: waduh.
0: Ora nganggo sak.
1: Kok kaya kono rujuke tenan ya. Wah, wangune kae ya wis tetahunan le bebojoan lan iso gole kumpul ya wis suwe kae ya. Wah, le rujuk. Manuk apa to intai kae ya sajake manuk apa ya?
0: Kae wangune manuk emprit. Empret po.
1: Wah, emoh.
0: Emoh ta.
1: Emprit kenyok klegen. Ana ta panganan tumbat balumprit ngono ke.
0: Emoh kuwi ra balumprit, manuk kok.
1: Oh iya, manuk ya ana sing
0: empret. Ana empret.
1: Oh. Mbok ora empret bae ente.
0: Lah manuk apa?
1: Liyane menco apa manceng?
0: Lho. Menco ana. Nek manceng ora ana.
1: Wah. Kok iya rujukan ora ngale-ngale wangune arep nusuh nang kono ya.
0: Cek endi?
1: Kae.
0: Ora kok. Ming nganu leren kok kae.
1: Ya kira-kira ora arep nusuh.
0: Galu mabur. Ning sing siji ya nututi ya kakang sampe.
1: Judu tenan kae ya. Nututi wangune sing wedok rada nesu kae.
0: Ora kok. Tak ming mabur.
1: Oh, sing wedak nututi. Oh, lendangnya kere orang.
0: Wong manuk kok lendangan tuh gak akan sampai ini kok orang.
1: Pancen ya wis prasetyane nyang bojoan kaya kono. Kuwi nek dinggo gambar-gambar, dinggo lukisan lan dinggo percontohan ngono. Ya.
0: Iya padha kaya aku karo kowe ya.
1: Aku kowe ya aing meneh. Ya ora ana ta inta cecudukan kok lanang kabeh ya ora patut.
0: Aku lali
1: kok. Gek pit we ha kae ngene ta ya. Kok kowe njur ngandake nek kowe karo aku ki ya kena ning antarane kekancan seduluran kaya bedinane kuwi ta ente?
0: Iya ora kae
1: nak. Nek kaya kae emoh aku.
0: Emoh.
1: Sok kowe ya golek sing bagus, aku ya golek sing ayu, ngono ta?
0: Sok nak golek bojo bareng karo aku.
1: Mah rentuk.
0: Lho kok rentuk? Kok rentuk ta?
1: Aku sing tak siri tak siri.
0: Lho. Ya ora.
1: Aku sok nak arep nggo bojo sinden wae kok intan sinden wae
0: kowe kok ngerti sinden ta
1: kae nyok gam untuk ora-ora kok gamelan kae. Aku seneng nek mingkon methuk njot ngeterke.
0: Nah aku yuk, ora
1: mule kono ngantuk terus turu aku njot ketap-ketip. Ya intan arep gugah wong kono pas nyambut gawe ya orang gugah kok aku mumet tuh.

0: Karepmu. Nah, aku ra seneng.
1: Lho, aku ngandake ngepek waranggono kok kowe merengut ki apa kowe ya arep ngepek waranggono?
0: Ora kok.
1: Apa manuk kae mabek tenan ya. Nek kae manuk nari wangune. Nari.
0: Nari jajan.
1: Nari piring.
0: Ora.
1: Ya wis mulih ya. Mulih
0: kok. Kok aku ora mulih kok aku arep dolan kene wae kok.
1: Kowe iki nang omah ya karo bapakmu, karo mbokmu barang iki ya nyek disengeni ora.
0: Sengeni ngapa? Mau ora tau nakal.
1: Ora nggawa to gambar-gambar saka omah, aku nggawa ya.
0: Heeh. Aku ya nggawa kok.
1: Aku tak weruh bapakmu. Ndeki.
0: Neng nganu ki kuwi klumpukan sak kula wargaku ki.
1: Oh, iki ta. Waduh. Sing lemu ki bapakmu.
0: Tu
1: kok lambene cilik.
0: Endi?
1: Bapakmu iki kok lambene cilik. Apa gegeden untu ya? Iki bapakmu iki. Ya, ya. Ya aja isin wong potrek kowe kok. Iki mbokmu. Nah, iki makmu toh.
0: Nah, makmu.
1: Oh, ya dream.
0: Ya ben. Kayak dream ya ben.
1: Loh, lah iki sing klabangan iki sapa?
0: Kuwi.
1: Sing jajar mbokmu ki?
0: Ya kuwi ayo sawangan dhewe wong ndelok potret kok.
1: Ki wedok ki entek.
0: Heeh.
1: Tak klabangan toh.
0: Lah iya.
1: Ki nek marep rono kok sapi.
0: Endi kowe iki, Kak?
1: Iki
0: klabangan kok kaya sapi.
1: Lho, klabangan nek dur klabangan kene nek mar mburi rak kaya sapi leren. Iki sapa entek? Iki sing
0: jeneng. Ya iki ngiling-ngiling ana dhewe ta kok takon wae.
1: Ora patek weruh.
0: Kowe iki kelas pira kok wis landang ora weruh.
1: Guna kelas iki.
0: Kelas iki gak iso rawir apa-apa.
1: Sapa ta takon
0: kowe? Ayo kuwi ngiling-ngiling ana dhewe ta.
1: Iki kok seprepet adimu apa?
0: Eh?
1: Adimu apa sih?
0: Mula ki tamatno.
1: Wis tak gedhek-gedheke matane ya wis kok namate ya wis semene iki.
0: Kok ana kae blumbang kae kalu. Pek rada cetra sithik.
1: Kok ora o. Iki kok seprepetan ya kaya kowe ente.
0: Heeh ta. Lah ya sawangan kaya sapa kok.
1: Nek ngono kowe iki wanita ta? Kowe kuwi wanita ta?
0: Engko tak isin-isin.
1: Ora jane tenan apa piye?
0: Ning aja kanda-kanda.
1: Gak.
0: Wah. Kok gak ta?
1: Kowe iki wanita.
0: Heeh.
1: Tenan.
0: Tenan.
1: Aduh, Inta. Wanita.
0: Wanita.
1: Aduh.
0: Ngapa?
1: Inta.
0: Aja ndekem ta. Malah medeni kowe.
1: Mula aku ndekem arep angrem. Aduh.
0: Ngapa?
1: Intan.
0: Wah, malah wedi aku. Duh. Ngkerane ngomong e malah. Duh. Sampai
1: madep mataku malik.
0: Piye iki?
1: Intek.
0: Ngapa?
1: Aku mati.
0: Waduh. Nah, tenang kok aku ora kuat le njunjung nek kowe mati.
1: Batinku ora kena dicolong. Aku pancen wis suwe. Rikala. Rikala intek. Padha sak pejagong. Padha sak dipan. Aku wis krasa nek kowe wanita. Inte. Inte.
0: Kowe iki ngopo ta?
1: Aku njut piye wis ora iso kandhang.
0: Waduh, malah medeni. Wong wis diblakani kok malah kok ngono.
1: Nyeliki.
0: Nyeliki.
1: Aku tresno saja isin Indah sebab kesuwen le kurang ngerti kowe Indah.
0: Ayo wis ora apa-apa to nak wis ngerti nak ya wis kok njuk malah. Wah, wis malah medeni kowe iki sampe.
1: Yen apa tuku tetep

Samsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

suasana nih pengiki saya nyenyet sepi. Ning suasana kampung ki ora mung karang kedempel ki sing padha sepi. Kabeh ya sepi. Ning gantine ya dibuka sik patroli. Lho, ya ta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Bapak Ibu para pamireng sedaya ning kampung Karang Gedempel ning diwae sing padha wis mirsani TikTok Propapat Suara Budaya Nusantara uga ki padha kalungan radio ning 105,3 Pro 4 Malang. Sedaya mawon kula aturi pinarak sugeng dalu ibarate burung punguk terbang kecantol dari badang ngantuk mending ikutan patro. digugahi kabeh. Yutini tangi. Yuana urip. Titik Widya Lestari wele-wele urip. Aku ngismaya Bu Yasri Bolten sing ana Amerika ya urip. Sadurunge mbae atau Gus Lurah Karang Gedempel sing paring dejuluk menika Datuk Tengku Kastondemin Sobolepen Jogorogo Donoroso Sundul Langit. Dawa panjang kae, dawa jenenge dan lain-lain. Iki wis jam 09.24 menit. Lor wetan kidul kulon wis tak ubengi. Kari sing lor. Wis padha tangi patrol. Monggo patrol kula aturi pinarak rumiyin. Wah, jen cocok. Mbak, kula sumber sekar. Hadir Mbak Dawu Jawa Timur. Rizka barang, waalaikumsalam. Mbah sugeng dalu, kula mirengke. Ning ngarepe omah kok ana Gus Lurah wis krembuk-krembuk. Ya padha karo Supri. Sahur.

0: Mulyarejo urip.
1: Pedakan Mas Roni.
0: Sugeng dalu. Kayak gitu luri dewi sing ana Ponorogo ya melu hadir, melu patrol. Sapa Mbak? Kang Sumadi. Mandi bersih apa piye? Mulyarejo hadir, Mbak. Audio miniatur. Miftahul Huda.

0: mesti aman.
1: Apa maning sing jaga iki kelurahan? Aya Gus Lurah.
2: Apa bedo iki?
1: Matur sembah nuwun Mbak Dian Novida.

burung punga terbang ke cantol. Naik becak, pilih yang belakang. Daripada ngantuk mendingan patrol. Ayo cak. Sing penting ora kekekang.

0: yen ora percaya ya blan dudu iki. Eh dodone pite apa piye? Ini ya sih suasanane iki, suasanane 17, suasanane kemerdekaan, suasanane hari anu HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Ning kono ya ana lomba-lomba. Ning sebelah kono iki ya ngono. Sing lomba-lombae ya lucu-lucu. Apa Gus Lurah tumut lomba? Aja maning lomba. Ngene iki aku ya persiapan ambune karo kenafal. Lah iya, wis padha akeh. Lah ngene iki dulur-dulur ya wis padha mirengke, padha midangetne. Lah iya kaya dene iki sing lagi napa ni? Oh iya benak no. Ki aku ki atene live. TikTok live lho. Oh iya lho, walah kok iki jaga malam bareng patrol kuwi. Iya, oh ancane kok wong. Ya matur sembah nuwun ngene iki mbae ya dikancani, iki mang diteri kopi. Engko mbae tak seruputi. Ya pura-purae. Sing penting jaga malam hari ini atau mungkin patrol bapak-bapak sing padha ning satpam, pos-pos penjagaan uga ki sing lagi sing ana ning kostrat terus mari ngono 052 des sipur barangke melu jaga melu patrol karo uga ki sing pingin request pingin ning 081 555 691 053 nggih kula buka sik. Niki tambah anu bengi Kang Wito ngene iki ya. Oh, jen nek ning daleme Kang Wito iki dicepaki. Kang Wito senjem niku ambah. Lah iya ning kono ki aku ki dicepaki apa keramik. Terus disak latar. Dibane iku senjem. Lah iya ngene iki sing penting barokah. Kabeh iki barokah. Ya ta, sing seneng karaokean ben karaoke. Sing seneng ngikuti kegiatan desa ya ben ngikuti kegiatan desa. Sing penting kerukunan. Ya, kerukunan ki ayo padha diciptakno ning lingkungane awake dhewe. Iku bener. Lek kaya ngono ki sing dodolan ya ngono. Ayo ana sing bengi duduk bakso. Dan lain-lain. Anika Bu Sri Purnomo, assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu patrol, Bu. Anika nggih, sudah 2 jam RRI tidak bersuara. Sekarang bersuara, Bu. Adanya mbahnya bersuara. Sekarang sudah normal kembali. Matur sembah nuwun, ke matur sembah nuwun. Informasine, Bu, matur sembah nuwun. Ini ki ambek keliling-keliling kampung. Sing pingin ki patrol monggo kula derekne. 081 555 691 053.
1: Follow.
0: Arugo ki mawari. Masih ora dikei paus. Ayo wenehi apa? Iwak teri yo kena.

Cartune si ona damba. Ayo se. Titi Watu Aji sehat-sehat selalu patrol. Nggih, Bapak. 71E. Wis golek pedesan.

0: Kaya dene iki Bapak Puput wis melu patrol lho, Mbah. Lah iya kuwi. Ngono ya. Kancane diaturi pinarak wong cidho omah. Asing bener, nggih. Kait, kait nongol.
1: Kok nyetek kok mbae patrol.
0: Loh.
1: Kok lurah karang ketempel.
0: Ya mesti tokit.
1: Ya mesti titi.
0: Ya mesti titi. Rek guyu aja wong banter-banter iki kemis malam Jumat, Dok, tenan.
1: Iku no Bapak, tenenge ke Gus Lurah
0: iku. Aja wedeni kowe. Aja medeni.
1: Dalam.
0: Ana wong krembu-krembu iki mawon tak getak pas aku apa tibane medhi bokong Yuni iku lho.
1: Bokong Yuni.
0: Iya, tibane areke iki areke ndugiri kembang bengi-bengi. Lah kok ana medhi bokong endi ndase? Padha karo Rika. Pripun pawartosipun Bu Sriana?
1: Alhamdulillah, sehat. Kula nderek patol iku.
0: Lah iya, kek iki mang bapak ta guse iki wis mubeng-mubeng gonok wong. Ya kae awakmu ki lho nongol.
1: Betungul. Medungul.
0: Nek kaya gedhe ngono duduk medungul nduk wisan. Metongol.
1: Petongol.
0: Oleh salam saka Bapak Hidayat, Bapak Hidayat.
1: Oh, Bapak Hidayat nggih, sugeng dalu Bapak Hidayat.
0: Ana wong rada kalap ki mang gak oleh nemen-nemen wedine golek kecetit.
1: Oh, nggih. Lek kecetit niku angel tambah maneh.
0: Jarene sapa?
1: Dirase kula ta. Oh, ya. Ten wantong niku nggih waras.
0: Oh, ngono. Lah perkarane apa kok iso kecetit?
1: Paling keliru rek dengkek. Apa keliru rek dele apa? Ya saya kan di anu, Mbah. Keliru ndek dhuwur ngono ta?
0: Ngono ku rek. Lah mbahmu ki, lah mbahmu ki misale ndek ndukur ki paling yo wis oleh hadiah.
1: Wae nek jambe ngoten lho, Mbak.
0: Ya, Gus. Pelorotan jambe.
1: Ada napa, Gus?
0: Oh, sepeda engkol.
1: Sepeda engkol. Sepeda engkol iku ya napa sih?
0: Ya, sepeda lek gawe iki ya diengkol.
1: Oh, ngoten ta. Lek mboten diengkol mboten saged ngoten.
0: Oh iya, mau macam-macam hadiah iki ana hadiah iki kulkas. Yeah. Ana ana mesin cuci.
1: Iku dikira kalau wingi nggih, Mbah.
0: Ya sik iki pokoke.
1: Pondok.
0: Ning pondok.
1: Nggih, ten pondok Daru Judi ngriki lho. Karnaval kalau wingi kula nggih tumut karnaval kok.
0: Kuwi dadi apa?
1: Kula.
0: Awakmu di
1: awakmu enak iku.
0: Lho, awakmu dipacaki ngono anu.
1: Kula. Petal kafe, Gus.
0: Cini petal.
1: Gus, kuk. Derek patal.
0: Ya.
1: Melayu tenggene niku. Undi, wakile Gus Lurah.
0: Oh, wakile Gus. Cari. Ya.
1: Cari.
0: Ambil celuan ando. Aja oleh turu sore.
1: Oke. Cari ya.
0: Urip.
1: Cari ya urip.
0: Wakile
1: Gus Lurah sinten?
0: Lho lek wakilku yo Riatin.
1: Oh, Riatin. Cocok ta?
0: Gung.
1: Sarii, Gus.
0: Sarii, patron. Nggih,
1: mlayu wetan, Gus, Sarii kali. Ngenten niku kakek.
0: Kakek, Jum.
1: Gus. Niku jangan bugai niku anu cari ini kukus.
0: Apa kek wingin aning gombres yo mbahmu ke ora dijak.
1: Ngoten niku. Lek nggih lek kula nggih Mbak, nggih Gus.
0: Lah iya aku.
1: Lek kula sing gombres ngoten nggih kula celuki.
0: Lho temenan, mek nyeluk tok.
1: Derek Gus. Derek, derek wayahe.
0: Oh iya iya iya.
1: Nggih,
0: tantenen.
1: Nggih nek pun wayahe Gus lurah wonten dolen wonten gene sarii kula tak mlajeng rika teng gombre.
0: Oh iya iya.
1: Gombre. Padange ya karek gombre sih.
0: Iki pikantuk pambagya saka M Setiadin ka. Weh. Tetap semangat.
1: Tak langsulipun. Cukup ketepangan.
0: Jaluk lagu apa awak munduk?
1: Lah biasane napa Gus Lurah?
0: Apa alun-alun?
1: Nek sadhek kepen bae niku lho.
0: Oh, alun-alun nganjuk ya ono, Nduk.
1: Oh, ngoten. Lah selingkuh penical nggih?
0: Kayake wis.
1: Anjane ilang bae.
0: Gogrok.
1: Cokrak nanti
0: Hush.
1: Kono anu kokrok.
0: Aduh. Awakmu guyang-guyu ae ora tau diselentik jaran.
1: Kula eling Pak Suwarnoto.
0: Oh, Bapak Suwarnoto. Iya, karo buta. Iya.
1: Nggih, buta galak.
0: Ora galak, ora buta.
1: Mboten galak kok niku.
0: Oh iya.
1: Oleh butane mboten galak.
0: Iki pikantuk pambagya saka dulur-dulur sing ning TikTok ki, Pak.
1: Oh nggih.
0: Kusnanto sing saka Blitar
1: niku. Nggih. Matur nuwun sedayanipun. Sak wangsulipun kula nggih sugeng ketepangan.
0: Nek kowe takon sak mulene aku garo aku. Sak wangsulipun. Duka.
1: Gepon. Kagem Gus dalam.
0: Ya. Wis. Ki emang ono patro.
1: Gus Lurah nggih, mugi-mugi diparingi sehat, monggo keliling-keliling.
0: Amin.
1: Kampung-kampung Karang Kedempet.
0: Ya.
1: Mugi-mugi Gus Lurah diparingi sehat, paringi panjang umur, paringi rezeki sing kathah.
0: Cocok.
1: Tetep langgeng wonten
0: Karang
1: Kedempet.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cek tadi danyangane Karang Kedempet.

Pandan, sehat-sehat selalu. Kayak ngantri nggih, Bu? Ben rada ngalap titik. Batok bolu isi madu. Lomba burung bunga. Oh iya.

sering nyanyi ning RRI Rumbah kula. Monggo pinarak Mbak Rin. Wisnu Barangki, waalaikumsalam. Oh, Cak Markesa. Sugeng dalu. Ini kok kula dadi anu saking Tuban, weh jen cocok Wonosobo ya kena. Bu Sri.

0: langit mendung kutha Ngawi. Anika wau nggih pamundhutane dulur-dulur sing lagi apa iki midangetne ning ado ning paran sugeng dalu kemah. Aku ya Kang Markesa ya wis melu sing saka Tuban kana Kang Kusnanto sing tumut patrol barange. Karo dulur-dulur sing nok 081-555-691-053 nggih kula derekne. Antase sareng-sareng kalian kula Mbah Demin Sabolepen Jogoroga Danarasa Sundul Langit. Ingkang mandhegani adicara patrol dalu menika lurah wis 200 taun. Noah.
1: Iya.
0: Ini ki ya wis padha ngumpul cari bayan petengan. Ayo mulai sekdes bendes. Ayo wis dudang para iki panu linmas barang ki ya kudune ya wis wayahe patrol. Iki wis mendekati jam 22, jam 10. Kurango setitik. Sing pingin beristirahat, sing pingin ki apa sare turu, ya kena ning aja nganti lali ngecek kendaraan-kendaraan apa ya wis dilebokke apa uga wis dikunci. Pawon cendelo barang ki. Aku kok malah ngedak malih ketok. Nggih Mbah, monggo kula derek niki mawon. Rada ayem-ayem titik ora apa-apa lho Mbah. Lah nika pamundhatane Bu Takim sugeng dalu kemawon. Sing ngaso salira karo Sri Ana mau lho. Lah iya. Mumpung ki wis jam 10 lho, Lur.

0: sing bau reksa greenhouse.
1: Sejak sajae
0: todanan
1: gampang tambane
0: Pak Polnya. Iki matur sembah nuwun.

senajan pamundhutane ya iki mau sing padha jaga kang warisan. Iya warisane yo akeh. Kula dereng saged menika anu pulang atau mudik menika. Nggih mbok ora apa-apa ning tetep sehat, donga dinunga sing ado ki yo ndungakne ben ki padha sehate. Lah iya Kalimantan pun sare Mbak. Bu Sumiaton turu. Bu Riatin wangsul. Sing padha ning TikTok barang ki ya wis melu. Ya iya melu jagong, melu patrol ning Karang Kedempel. Ki mang ya pamundhutane ya keh. Aku lo derek ni mawon kali nenggo kanca-kanca derek-derek sing padha ki bersuah sing padha ki wis nganu ngancani mbae. Ayo seluruh Malang Selatan, seluruh Malang Raya uga ndi wae sugeng dalu sugeng patrol. Patrol, patrol, patrol. Kangge sampun nabuh sedasa dalu langkung 21 menit.

uga iso mirsani TikTokipun Pro Papat Suara Budaya Nusantara. Awane saya nyenyet saya

derek-derek ingkang sampun kangge pun wau mirengke mirsani nututi mbae ning gardu 105,3. Nogo ki wis jam setengah 11, Mbah. Saya adem, aku tak cetik geni rapopo. Wayai, jentenan no. Para kadang pamireng Sutrisno pandemen pro sekawan RRI Malang. Batasai sarang-sarang kalian kula Gus Lurah Karang Kedempel. Paring jejuluk nika Datuk Tengku Kaston Demin Sobo Lepe. Monggo, kula aturi pinarak rumiyin.

Nggih, matur sembah nuwun sedaya para kadang pamireng ingkang sampun nyengguyung adem-adem oleh iki ya ngudune kopi karo cetik geni. Lah iya, anjene ya jempol tenan. Ning ki dulur kabeh ki ya ngono sing saka Blitar. Saka Kediri Tulungagung Trenggalek barangke sing mirsani TikTok nggih sugeng dalu matur sembah nuwun. Ha iya, lagu kula pundi Bapak? Weh. Aku ya ning Parang Trites. Ha nika nggih kleresen Bu Sri Purnama mugi-mugi nika nggih dadosaken remening penggalih. Kula dereng sare kok.

sedasa dalu langkung tigang dasa pitu menit tasih sareng-sareng wonten pro sekawan tasih sareng-sareng wonten adicara patrol menika nggih

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
4: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
3: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
4: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
3: Lah, kok gara-gara abang?
4: Ya iyalah, itu tuh yang itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
3: Lah, apa hubungannya?
4: Hadi bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
3: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
4: Bukan global, bang, global.
3: Iya. Yeah.
5: Masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di ujung barat ini, Pulau Sumatera. Terus bergeser lagi ke Pulau Jawa, bergeser lagi ke tengah, ada Pulau Kalimantan, bergeser lagi ke timur, Pulau Sulawesi namanya. Terus semakin ke timur ada Pulau Papua. Nah, ini ada pulau-pulau kecil, ini Pulau Bali. Wah, pulau-pulau yang kecil-kecil ini masih banyak. Ternyata pulau di Indonesia ini banyak sekali ya.
2: Itu baru pulaunya loh. Nah, belum di dalam isi pulau-pulau itu terdapat kekayaan bumi. Ada emas, tembaga, minyak, dan masih banyak lagi loh. Lalu di atas pulaunya sendiri, kita juga punya hutan yang di dalamnya itu terdapat ribuan, bahkan jutaan flora dan fauna.
1: Wah, iya ya kek, betapa besar dan kayanya Indonesia ini.
2: Tapi, sadarkah kita dengan kekayaan negara kita itu?
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.
4: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: pas jam kali likur.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Good morning class, buat sketch rancangan jembatan antar desa dan saya periksa 20 menit lagi, oke?
4: Okay? Ih, salah lagi. Yah, sobek, padahal dikit lagi finishing.
3: Oh my god, what's going on here? Kenapa banyak sekali kertas-kertas berserakan?
4: I'm so sorry, sir. There are some problems in my sketch.
5: I got some problems too, sir.
3: Kalau kalian gak menghemat kertas seperti ini, sama aja kalian tuh menyia-nyiakan pemanfaatan dari pohon.
4: Ih, sister nih bisa aja.
5: Gus ngawur, diem dulu tuh, dengerin.
3: Kalian tahu kan, hutan di Indonesia itu udah semakin berkurang. Dan impact-nya jadi longsor, banjir, dan banyak banget bencana-bencana lainnya. Dan kalian gak mungkin gak tahu kalau kertas itu semuanya berasal dari pohon.
6: Yes, sir. We are sorry.
3: That's good. Keep it up.
7: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Malang kembali mengudara melalui frekuensi 105,3 MHz. Untuk hari ini di hari Jumat 21 Agustus 2026 dari kawasan Ceripanggung 58 Malang. Mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah innamatuhu wa nasta'iduhu wa astaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syai'ati amalina radiyallah wa mudlil falahadiyallah. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Dumateng para pamirang ingkang sapunika tasih manunggal raos kalian kula pun taufik nisbun teng adicara cahyaning ati. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk Anda. Mengawali pagi hari ini tentunya kita akan bersama-sama mengikuti cahyaning ati. Namun saat ini kami tengah berusaha untuk terhubung dengan narasumber kami. Sebelumnya akan coba kita hubungi kembali.
1: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Alhamdulillah, pendengar, saat ini kami juga sudah terhubung bersama dengan narasumber kita, ada Ustaz Nur Kholis yang hari ini tentunya sudah siap untuk memberikan kajian di pagi hari ini dalam Cahaya Ningati. Dan tentunya kami akan langsung sapa Ustaz Nur Kholis SE, di mana hari ini di Cahaya Ningati kita akan mengambil tema Cahaya Maulid hingga Semangat Kemerdekaan. Tentunya kami juga sudah terhubung dengan Ustaz Nur Kholis. Kita akan sapa. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
0: Pak Ustaz, gimana kabar? Alhamdulillah baik ya.
1: Alhamdulillah
0: hari ini kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Pak Ustaz, hari ini kita akan mengambil tema Cahaya Maulid hingga Semangat Kemerdekaan. Pak Ustaz sudah bersiap? Halo. Sudah siap ya?
1: Insyaallah.
0: Oke, alhamdulillah. Kalau begitu langsung aja monggo saya persilakan untuk mulai dengan mukadimahnya terlebih dahulu. Silakan Pak Ustadz.

ketika kita berkata mencintai Rasulullah, maka mari kita belajar jujur juga seperti Rasulullah, sabar juga seperti Rasulullah, pemaaf seperti juga Rasulullah, dan lembut kepada sesama seperti Rasulullah. Jangan sampai kita rajin.

Baik pendengar, mohon maaf karena terjadi sedikit gangguan teknis. Mungkin kita bisa akan kembali untuk menghubungi Bapak Ustadz di kesempatan kali ini. Karena memang tadi sempat ada gangguan teknis. Kita akan tunggu sesaat lagi pendengar.

0: Baik pendengar, dan tampaknya kami sudah terhubung kembali. Kita akan coba. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, nggih niki. Tadi
1: baik,
0: agak
1: tema kita nggih langsung saja, nge. Pak. Cahaya Maulid hingga semangat kemerdekaan.
0: Nggih. Nggih. Monggo-monggo, silakan.
1: Baik, merdeka dengan akhlak, bersatu untuk Indonesia. Merdeka dengan iman, bersatu dalam akhlak, ya. Ketika kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus mengenang HUT kemerdekaan Republik Indonesia, yang pasti kita jadikan pertanyaan, yaitu apa hubungan sih antara perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kemerdekaan Indonesia? Ya, tentu kita tidak mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan bagian dari sejarah kenabian. Keduanya adalah peristiwa yang berbeda zaman, Bapak Ibu. Ya, ya kan? Di zaman Rasulullah terdahulu dan kemerdekaan itu sekarang. Nah, tapi kita dapat mengambil nilai perjuangan Rasulullah untuk menjadi pelajaran dalam mensyukuri dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Ada 5 pelajaran besar yang dapat kita renungkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang pertama membebaskan manusia dari kejahilian. Sebelumnya datangnya Islam, masyarakat Arab menghadapi berbagai persoalan kan di kala itu, kejahilian. Yang pertama ketidakadilan, ya, terus kemudian perbudakan di kala itu, fanatisme kesukuan dan penindasan terhadap kaum lemah. Ya, kepada perempuan dan berbagai kebiasaan buruk lainnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang membawa risalah tauhid. Islam mengajarkan bahwa manusia tidak boleh merasa lebih mulia hanya karena suku, karena keturunan, kekayaan atau kekuasaan. Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, jelas ayat ini sangat real, sangat relevan istilahnya dengan Indonesia, Bapak Ibu. Nah, bangsa kita terdiri dari apa? Banyaknya suku, budaya, bahasa, adat juga, ya, dan agama. Perbedaan bukan alasan untuk saling menjatuhkan atau saling merendahkan. Justru perbedaan harus menjadi kesempatan untuk saling mengenal dan menghormati. Lah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa ukuran kemuliaan bukanlah status duniawi, tetapi ketakwaan dan amal. Dalam kitab Ar-Rahiq Al-Mahtum karya Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, pembahasan kondisi masyarakat Arab sebelum Islam dan dakwah Rasulullah. Nah, jadi apa pesannya untuk Indonesia? Kemerdekaan akan bermakna apabila manusia yang merdeka juga memiliki akhlak untuk menghormati sesamanya. Nah, itu. Jadi Rasulullah membebaskan manusia dari kejahilian. Nah, itu pesannya. Kemerdekaan akan bermakna apabila manusia yang merdeka juga memiliki akhlak untuk menghormati sesamanya. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu, Hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan keberanian untuk berubah. Nah, ini berubah, mengenal suatu perubahan. Terkadang kita nggak mau ada perubahan. Ya, itulah manusia. Kalau sudah stagnan, monoton itu sudah nggak mau berubah. Itulah manusia kadang. Nah, sedangkan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah tidak mudah. Apa yang beliau hadapi? Ya, penghinaan dari kaum Quraisy, tekanan, ya, dilempar batu, ya, dihina, diejek, dicaci maki hanya untuk karena menyebarkan agama Islam. Ancaman juga, pemboikotan dan berbagai bentuk penentangan di kala itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hijrah ke Madinah. Hijrah, ya, berpindah bukan sekedar perpindahan dari satu kota ke kota lain. Nah, hijrah ini merupakan bagian dari perjuangan untuk menyelamatkan agama dan membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik. Nah, innamal a'malu binniyah, kaitannya semua kembali kepada niat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niatnya. Dari hijrah kita belajar, Bapak Ibu, kalau ingin keadaan berubah, kita harus berani melakukan perubahan. Iya kan? Kadang orang gak mau adanya perubahan itu, gak mau. Pak, maksudnya ini dalam artian perubahan yang lebih baik loh ya, bukan perubahan yang malah lebih buruk, yang negatif. Perubahan yang lebih baik. Hari ini lebih baik daripada hari esok, hari kemarin harus hari ini, hari ininya lebih baik, hari esok lusa lebih baik lagi. Dalam kehidupan kita, hijrah dapat dimaknai sebagai misal dari malas menuju rajin, dari kebencian menuju kasih sayang, dari kebohongan menuju kejujuran, dan dari perpecahan menuju persatuan, dan dari keburukan menuju kebaikan. Nah, kan seperti itu. Hal ini juga dibahas ya dalam Quran surat An-Nisa dan Quran surat Al-Anfal ayat 72. Dalam kitab ya Ar-Rahiq Al-Makhdum dan As-Sirah An-Nabawiyah karya Ibnu Hisyam, pembahasan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Madinah. Lah kemudian apa pesannya untuk Indonesia, kaitannya apa? Jika dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah menuju kehidupan yang lebih baik ya, yang lebih maslahat, manfaat, hari ini kita juga harus berhijrah, Bapak Ibu. Kita tinggalkan segala sesuatu yang merusak bangsa menuju kehidupan yang lebih baik. Kan seperti itu. Kita berhijrah perubahan. Nah, kemudian yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membangun persaudaraan ya, Muhajirin dan Ansor di kala itu. Sesampainya di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya membangun tempat ibadah ya, tidak hanya membangun masjid. Beliau membangun persaudaraan, akhirnya adanya timbulnya ukhuwah Islamiyah. Nah, dikala itu kaum Muhajirin yang meninggalkan Mekah dipersaudarakan dengan kaum Ansor. Salah satu contoh ya, salah satu contoh yang sangat bagus, sangat indah adalah persaudaraan antara Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dengan Sa'ad bin Ar-Rabi radhiyallahu anhu dikala itu. Nah, Sa'ad menawarkan bantuan hartanya kepada Abdurrahman. Namun Abdurrahman tidak ingin menjadi beban. Ia meminta ditunjukkan pasarnya aja dan berusaha dengan tangannya sendiri, ikhtiar sendiri. Nah, peristiwa persaudaraan Muhajirin dan Ansor ini diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, Allah juga berfirman, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, Bapak Ibu. Maka damaikanlah antara kedua saudaramu. Itulah yang disebut persatuan. Ya, di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Ini sangat relevan dengan Indonesia. Indonesia tidak dibangun oleh satu kelompok saja. Kemerdekaan diperjuangkan oleh banyak hal, banyak unsur masyarakat, berbagai latar belakang. Oleh karenanya, setelah merdeka jangan sampai kita kembali terpecah hanya karena mungkin ya, pilihannya beda, perbedaannya, perbedaan pilihan. Terus ternyata suku, saya dari suku ini, dari suku itu. Jadi apa? Nasab. Perbedaan organisasi misalnya juga. Berbeda, berbeda pandangan, berbeda visi, misi, Nah, perbedaan budaya juga, atau perbedaan pendapat yang lainnya. Nah, berbeda itu tidak harus kita berselisih, tidak harus berkonflik, tidak harus bermusuhan. Ya, dalam Quran surat Al-Hujurat itu tadi, ayat 10. Kemudian dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah karya Ibnu Hisham tadi, apa pesan untuk Indonesia? Para pahlawan dahulu bersatu untuk memerdekakan negeri kita Indonesia ini, Bapak Ibu. Dan tugas kita sekarang adalah bersatu untuk menjaganya, menjaga kemerdekaan. Nah ini, perbedaan. Rasulullah membangun persaudaraan. Nah akhirnya, bersatu, memerdekakan negeri. Dan tugas kita sekarang, di zaman sekarang ini adalah bagaimana kita mempertahankan, menjaga kemerdekaan itu. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, tetapi amanah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar setia Radio Pro 4, 17 Agustus yang sudah kita lewati kemarin ya, tapi bulan ini masih di bulan-bulannya, dan kebetulan nanti juga ada bulan Maulid Nabi. Ya, Rabiul Awal kita masuk sudah ya. 17 Agustus 1945 adalah hal momen penting bagi bangsa Indonesia. Namun setelah merdeka, perjuangan tidak berhenti. Nah, yang menjadi pertanyaan, kemerdekaan ini akan kita isi dengan apa? Lah, kebetulan pas Maulid. Kalau dahulu para pejuang berjuang melawan penjajahan, maka perjuangan kita hari ini adalah melawan berbagai persoalan yang merusak bangsa. Kita lawan. Mungkin yang dulunya kita bodoh, jahiliyah, ya itu tadi sudah kita sebutkan di poin pertama, dengan ilmu. Kemiskinan mungkin dengan kepedulian kita yang cukup, yang mampu, kita bantu yang miskin. Nah terus yang korupsi ini gimana? Ya kita bantu dengan kejujuran, kita memang gak bisa berbuat apa-apa. Misalnya kita hanya jadi netizen, menghujat dan sebagainya, kita bantu doa. Lah korupsi harus dengan kejujuran. Terus kemudian berita-berita hoax, ya, berita-berita bohong itu, kita bantu dengan tabayun, ya, berbaik sangka. Dan kebencian dengan kasih sayang, kita lawan. Perpecahan, ya, kita lawan dengan persatuan. Dan kesombongan dengan kerendahan hati. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'ati'ullaha wa rasulah. Wala tanazza'u fatafshalu wa tathaba rihukum wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Dan janganlah kamu saling berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang. Dalam Quran surat Al-Anfal ayat 46. Bantah-bantahan, debat, dikit-dikit debat. Biasanya orang yang debat ini apa? Orang yang baru-baru mulai itu loh belajar. Menggebu-gebu. Karena saking menggebu-gebunya, sifatnya, sikapnya loh, akhirnya debat. Ini salah, itu salah. Padahal di atasnya enggak seperti itu. Akhirnya bantah-bantahan. Ya, mendebat. Jadi jangan memahami perjuangan hanya sebagai perang menggunakan senjata. Pada zaman sekarang ini, perjuangan bisa dilakukan melalui ilmu. Ya, melalui pendidikan, pelayanan juga, pekerjaan kita yang baik, yang jujur, kepedulian sosial dan akhlak dan adab kita. Seorang guru yang mendidik dengan ikhlas sedang berjuang. Ya kan? Sama, berjuang juga guru. Mendidik, ya, mengajari murid-muridnya, bagaimana muridnya ini menjadi orang yang sukses, apa yang ditanamkan, apa ilmu yang didapat, semua ditularkan untuk murid-muridnya. Ikhlas, ini juga dinamakan sedang berjuang, Bapak Ibu. Seorang pegawai misalnya yang melayani masyarakat dengan jujur, itu juga sama halnya dengan sedang berjuang. Ya kan, ibadah, bekerja. Sama halnya melayani masyarakat harus dengan baik, dengan ramah, itu sama halnya dengan sedang berjuang. Orang tua sekarang yang mendidik anaknya, ya, dengan kondisi ekonomi kita yang sekarang sulit mencari uang. Nah, bagaimana caranya supaya dapat untuk biaya pendidikan anak, biaya sekolah, ya, belum lagi makannya, belum lagi sandang pangannya, baju dan sebagainya. Nah, orang tua yang mendidik anaknya dengan baik juga sedang berjuang. Seorang pemuda yang belajar dengan sungguh-sungguh juga sedang berjuang, ya. Nggak tahu itu sedang kuliah, sedang sekolah, pemuda-pemudi ya, mahasiswa, mahasiswi, sedang berjuang, ingin mendapatkan ilmu hingga lulus nanti wisuda. Nah, jadi itu tadi ya, dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 46, dan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 tentang tolong-menolong dalam kebaikan. Nah, dalam hadis riwayat Muslim juga disebutkan tentang kuatnya seorang mukmin dan keutamaan mengambil sesuatu yang maslahat, yang bermanfaat. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi juga disebutkan khususnya pembahasan tentang amal soleh, persaudaraan, kesabaran, dan saling tolong menolong. Nah, terus pesannya apa untuk Indonesia di poin ini? Kemerdekaan bukan kesempatan untuk hidup semaunya, tetapi amanah untuk memberikan manfaat, maslahat bagi sesama. Nah, terus kemudian poin yang berikutnya, yang kelima, Maulid Nabi dan kemerdekaan yang kita tekankan, mengisi kebebasan dengan akhlak. Nah, inilah inti dari seluruh pembahasan ya. Dari tadi, Maulid Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita kepada Rasulullah dan akhlaknya, sikapnya. Kemerdekaan mengingatkan kita kepada perjuangan dan pengorbanan para pahlawan. Maka keduanya dapat kita jadikan hal, momen untuk memperbaiki diri, Bapak Ibu. Rasulullah mengajarkan iman. Iman menjadi apa? Dasar kehidupan. Hijrah itu tadi perubahan, mengajarkan apa? Keberanian untuk berubah. Kemudian persaudaraan itu mengajarkan apa? Kekuatan umat, ukhuwah. Dan akhlak adalah itu mengajarkan keindahan kehidupan. Sementara para pahlawan mengajarkan apa? Ya, kalau perjuangan itu jangan mudah menyerah. Kemudian pengorbanan, jangan hanya memikirkan diri sendiri, Bapak Ibu. Dan persatuan, bangsa akan kuat jika kita bersama-sama. Maka pesan akhir, merdeka bukan berarti bebas melakukan apa saja, tetapi merdeka adalah mampu menggunakan kebebasan untuk melakukan kebaikan. Jangan sampai negeri kita merdeka dari apa itu yang namanya penjajahan, tetapi masyarakatnya masih terjajah oleh kebencian, ya, keserakahan para pembesar mungkin, fitnah, permusuhan, ya, korupsi itu tadi, dan mungkin kesombongan dalam diri secara pribadi. Oleh karenanya, cinta kepada Rasulullah SAW jangan berhenti pada lisan, kita lantunkan solawat, tetapi akhlaknya juga harus kita hidupkan. Kita kibarkan bendera merah putih, tetapi persatuannya juga harus kita jaga, Bapak Ibu. Mungkin kita juga mengenang jasa pahlawan, tetapi semangat pengorbanannya juga harus kita teruskan. Oke? Ini juga termaktub dalam hadis riwayat Bukhari tentang niat dan hijrah, tentang persaudaraan Muhajirin dan Ansor tadi. Nah, dalam kitab As-Syurah An-Nabawiyah juga dari kalangan Ibnu Hisam dan dari Ar-Rahiq Al-Makhtum, Riyadhus Shalihin juga. Baik Bapak Ibu pendengar setia Radio Bro 4 105,3 FM yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi ya tema kita, cahaya Maulid hingga semangat kemerdekaan. Seperti biasa kajian kita ada rubrik diskusi, mungkin ada yang dengan mencurahkan isi hati, berbagi pengalaman, ada pertanyaan, monggo waktu saya kembalikan kepada Bapak Taufik.
0: Baik, terima kasih Pastor Nurkolis pagi hari ini. Tentunya tema yang sudah kita ambil begitu luar biasa, karena ini menjadi sebuah momentum yang tentunya sangat istimewa peringatan Maulid Nabi sekaligus juga tentunya bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, mungkin untuk pendengar yang ingin bergabung, monggo silakan 0341 404 5080 081 555 69 1053. Ini berarti Maulid Nabi hingga kemerdekaan ini sama-sama memiliki arti yang begitu luar biasa gitu Pak Ustadz G. Kalau mungkin dari sisi perjuangan, ini sama-sama berjuang gitu G. Nah, lalu kalau seandainya ini mungkin saya juga mewakili dari pendengar gitu. Sebetulnya berjuang ini kan memiliki tujuan yang istimewa, memiliki tujuan yang baik. Tetapi ketika perjuangan ini kemudian dikotori dengan hal-hal yang kayak mohon maaf yang terjadi saat ini, mungkin banyaknya korupsi dan sebagainya, ini sikap kita harus seperti apa nih Pak Ustadz?
1: Iya, saat ini kita ya sebagai warga ya, atau sebagai masyarakat biasa, bagaimana terkait sikap? Ya, memang kita rasakan semua sama. Saya merasakan sama, iya kan? Pak Taufik juga merasakan sama.
0: Betul, betul. Nah,
1: Maulid Nabi dan kemerdekaan dapat kita renungkan secara mendalam. Setiap perjuangan harus memiliki tujuan yang mulia. Dan tujuan mulia itu tidak boleh dikotori oleh perbuatan korup tadi. Nah, kemerdekaan itu tentang perjuangan. Maulid Nabi mengajarkan kita tentang tujuan dan cara berjuang. Berjuang bukan demi kekuasaan. Kadang kita menganggap seperti itu, kekayaan atau kepentingan pribadi, tetapi demi kebenaran, keadilan, dan kemaslahatan umat, gak hanya untuk perutnya sendiri.
0: Betul.
1: Nah, sikap kita ketika perjuangan dikotori misalnya, ya jangan ikut menjadi bagian dari korupsi, sekecil apapun bentuknya. Kadang kita gak sengaja, walaupun warga masyarakat biasa, kita gak sadar, oh mungkin kita sebagai RT ya, kita korupsi, gak tahu. Ya, oh gak popong RT butuh pejabat. Nah, jangan seperti itu. Berani menolak dan melawan dengan cara yang benar, sesuai aturan dan kemampuan. Kita teladani akhlak Nabi Muhammad, terutama kejujuran dan amanahnya. Nah, terus kita menjaga apa sih tujuannya perjuangan itu, agar jabatan dan kekuasaan menjadi amanah. Kita ini dipercaya, Bapak Ibu. Bukan kesempatan untuk memperkaya diri. Perjuangan tanpa tujuan adalah kesia-siaan. Dan tujuan mulia akan kehilangan kehormatannya ketika dikotori oleh tindakan ngambil korupsi. Maka Maulid Nabi mengajarkan kita berjuang dengan amanah, dan kemerdekaan mengingatkan kita untuk tidak mengkhianati arti dari perjuangan itu. Okay? Perjuang ya, pahlawan kita memperjuangkan kemerdekaan dengan darah dan air mata. Jangan sampai generasi penerus mengotorinya dengan KKN dan pengkhianatan terhadap apa itu yang namanya amanah. Ya, jangan sampai kepercayaan itu luntur karena kita sudah dikotori. Nggih. Bisa diterima, Pak Taufik?
0: Nggih. Nggih, Pak. Sudah bisa diterima. Oke. Okay. Dan mungkin kalau seandainya kita kan maksudnya kadang mengetahui bahwa itu adalah sesuatu yang buruk gitu. Kemudian bagaimana cara kita untuk mungkin mengingatkan atau lek basa Jawa ya ngomongi itu bagaimana? Apakah memang kita sikap kita ini harus diam atau harus ada semacam teguran gitu atau bagaimana Pak Ustaz?
1: Iya, ya pasti kita tegur. Mungkin ada contohnya Pak Taufik.
0: Jadi kayak gini
1: contoh,
0: nih.
1: Contoh kasusnya bagaimana?
0: Contoh kasusnya adalah kita dapat amanah nih, suruh membeli apa gitu ya. Ini contoh kecil aja, suruh membeli apa berdua nih tiba-tiba. Kita sesuai dengan amanah tersebut, tetapi dalam perjalanannya kemudian ada rekan kita nih yang tiba-tiba, wah dibelikan yang ini aja, kualitasnya lebih
1: KW
0: dan ini harganya lebih murah gitu. Tapi kita tahu bahwa ini tidak sesuai dengan amanah yang diberikan gitu.
1: Iya.
0: Ya kan. Nah, ini bagaimana cara untuk kita istilahnya mengingatkan gitu. Cuman kadang-kadang kan kita repotnya gini, ketika kita mengingatkan nih pasti gegeran nih.
1: Iya,
0: ekor-ekor. Nah, ini bagaimana maksudnya secara halus tetapi tidak menyakiti atau mungkin tidak membuat orang tersebut tersinggung. Kita mengambil sikapnya itu kayak gimana, Pastor? Monggo silakan.
1: Iya, itu tadi contoh kasusnya kita misalnya diminta belanja berdua ya. Ya, sampaikan nasihat itu tadi dengan hikmah, dengan cara yang baik.
0: Oke. Okay.
1: Jika memungkinkan nasihati secara pribadi dan baik-baik. Tadi sudah pembung berdua kan pribadi. Jangan langsung mempermalukan di depan umum.
0: Oke.
1: Okay. Kadang orang itu ada, Pak Taufik, supaya terlihat kita menasehati, menasehatinya di depan orang banyak. Lah, supaya kita adalah orang yang paling benar, paling kuat, paling power. Dia malu kan, teman kita. Nah, terus kemudian sampaikan berdasarkan fakta secara pribadi itu tadi, bukan prasangka atau gosip lo ya. Kadang kita ada sudah sepihak. Nah, itu sepihak, itu sering terjadi. Jadi apa yang disampaikan orang, oh jadi orang itu begini. Kita lihat dulu apakah benar beliaunya seperti itu. Jika masalahnya serius dan menyangkut korupsi atau pelanggaran ya, gunakan mungkin hal-hal penanganannya secara tepat. Ya, seperti itu. Jangan sampai kita diam, tetap kita nasihati. Jangan sampai juga kita terpengaruh, oh iya wis gak apa-apa, kan kok ya kayak wong loro wae.
0: Nah,
1: ini tapi kawi, jangan kalau untuk urusan kantor seperti itu. Nah, jaga ya, cintai Nabi berarti berani menjaga kebenaran dengan akhlak.
0: Oke, baik, seperti itu ya. Baik, Pak Ustadz, semoga memang kita apa yang kita bahas hari ini sudah tentunya juga bisa menjadi sebuah tuntunan untuk kita agar tetap menjaga yang namanya integritas, menjaga perjuangan, jangan sampai mengkhianati seperti itu, nggih. Oke, Pak Ustadz, mungkin karena sekarang sudah hampir jam 6 pagi, mungkin sebelum kita menutup untuk Cahaya Neng Ati pada kesempatan pagi hari ini, ada closing statement atau mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan untuk kita semuanya? Monggo, silakan.
1: Iya, baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, para pendengar setia Radio Pro 405,3 FM, kalau ingin kita ringkas dalam 5 kalimat yang kita sampaikan itu tadi, pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita membebaskan manusia dari kejahiliaan menuju iman. Nah, kalau kita nanti pas berdua disuruh, diminta oleh seseorang, ya ya sudah, amanah sesuai yang dilakukan. Kadang kita mikir, oh alah, gak oleh opo-opo, menginitok, pahit, garing, jangan, itu amanah. Kalaupun memang awal kamu gak bersedia, tolak, gak apa-apa. Kan seperti itu, Pak Taufik.
0: Oke.
1: Kemudian kedua, hijrah mengajarkan kita berani meninggalkan keburukan menuju keadaan yang lebih baik.
0: Okay.
1: Yang ketiga, contoh tadi Muhajirin dan Ansor mengajarkan bahwa persaudaraan adalah suatu kekuatan. Jangan sampai terpecah hanya karena perselisihan. Jangan, atau debat. Ya. Keempat, para pahlawan mengajarkan bahwa kemerdekaan lahir dari perjuangan dan pengorbanan. Yang kelima, tugas kita sekarang adalah mengisi kemerdekaan dengan iman, dengan ilmu, persatuan, pelayanan, ya, kepedulian, dan akhlak. Maka dari itu, kita tanamkan satu kalimat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita berhijrah dari keburukan menuju kebaikan. Para pahlawan mengajarkan kita berjuang dari penjajahan menuju kemerdekaan. Dan tugas kita hari ini adalah menjaga kemerdekaan dengan iman, dengan akhlak, memperkuat persatuan, ya, dan mengisi Indonesia dengan kebaikan. Merdeka dengan iman, bersatu dalam akhlak, berjuang untuk kemaslahatan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Taufik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Nurulis atas apa yang sudah dibahas, dan kami sampaikan matur nuwun sekali lagi, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Nah, demikian tadi Cahaya Neng Ati untuk edisi kali ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak siaran ini. Semoga apa yang sudah kita bahas hari ini menjadikan kita pengingat dan tentunya menjadi amal untuk kita semuanya. Saya ucapkan billahi taufik wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengkaten adicara cahyaning ningati. Matur suwun kawi katosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia, sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Dah, ini hewan apa?
1: Oh, itu. Itu namanya kuskus.
0: Kalau ini gambar hewan apa?
1: Yang ini tapir dan babi rusa.
0: Lucu ya?
1: Iya.
0: Ya, yang ini adik tahu. Ini gambar harimau kan? Kayak yang di ruang tamu kita.
1: Iya ya.
0: Kata kakak, itu asli ya? Diawetkan itu apa sih ya?
1: Itu loh.
2: Hewan langka. Kalau bukan kita yang lindungi, anak cucu kita nanti cuman bisa melihat di ensiklopedia.
3: .3 Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.